dua hari. Dan dalam kunjungan tersebut, tim PBB menemukan kerusakan luas pada rumah dan tempat usaha warga. Puluhan keluarga melaporkan kerusakan pada pintu, jendela, perabotan rumah setelah pasukan Israel berada di dalam rumah mereka. Banyak keluarga juga melaporkan mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat kerusakan tersebut. PBB menilai kondisi tersebut semakin memperburuk beban kemanusiaan dihadapi masyarakat Palestina. Baik, dan sebelum kita akhiri informasi-informasi yang saya bagi, satu informasi olahraga dari portal rri.co.id juga, Indonesia Super Cup 2026 ditutup dengan kemenangan telak Chelsea 3-0 atas AC Milan. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu kemarin. The Blues langsung mencoba menekan pertahanan Milan sejak awal pertandingan. Marco Palestra bergerak maju dari sisi kiri, sementara Pedro Neto menjalankan peran serupa dari kanan. Chelsea hampir membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui Joao Pedro. Ia mengajak bola terobosan telah, tetapi Lorenzo Torreini cepat keluar dari hasil mengamankan bola. Pada menit ke-25, Milan mendapat peluang setelah sepak pojok Chelsea berhasil dibuang. Bola jatuh ke Cristian Comato yang melepaskan tendangan voli, tetapi berhasil diblok Moisero Caicedo ya. Chelsea akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-45 lewat gol Joao Pedro. Ia menyambut sepak pojok Moises Caicedo yang dengan sundulan mengarah ke gawang Rossoneri ya. Memasuki babak kedua, Milan langsung melakukan 7 pertandingan pemain. Sementara itu Chelsea tidak melakukan pergantian. Chelsea langsung mengandalkan keunggulan 2-0 hanya semenit setelah babak kedua dimulai. Jose Pedro kembali mencetak gol setelah menyambut umpan silang dari Pedro Neto. Baik, dan pendengar, itu dia informasi terakhir yang saya berikan untuk Anda di pagi hari ini. Selanjutnya nanti kita jelang sebentar untuk rekan-rekan yang pagi ini sudah bertugas di Gereja Eben Heiser Gemi, Kota Ternate. Selamat pagi buat Bung Ijar, buat Verdi, juga Ari ya. Gimana? Modulasinya saya masih menunggu nih ya. Baik, dan sambil menantikan sebentar kita akan bergabung ke Gereja Gemi Eben Heiser Ternate. Gimana kalau saya putarkan dulu ya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, satu lagu rohani ya sebelum kita bergabung untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Pendengar, Kidung Rohani sudah kita dengar ya. Sudah pukul 9 lebih 14 menit. Dan selanjutnya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami ajak kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Ebenezer Gemi, Kota Ternate. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat beribadah.

kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah kiranya ada di antara saudara-saudari. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita sambut dengan menyanyikan lagu, Dihapuskan Dosaku.

kita akan mendengarkan hukum Tuhan dan pengakuan dosa. Tuhan telah memberi kita hukum, ketetapan dan perintah seperti dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bertitik tolak dari firman Tuhan ini, mari kita melihat kembali hidup kita. Apakah kita telah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Untuk itu mari saat ini kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Setiap salah dan dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan, yang sudah kami katakan dan pikirkan, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, yang menyakiti hati sesama kami. Saat ini kami datang ya Bapa di sorga, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk berada di tempat ini, untuk ada dalam peribadatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku bait yang kedua.

Dengarkanlah berita anugerah Allah bagi saudara-saudari yang telah mengakui kelemahan dan dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dengarkanlah sabda pengampunan dari Allah. Yesaya pasal pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah Allah dengan menyanyikan pujian, sampai memutih rambutku.

saudara-saudari jemaat, bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari pria kaum Bapa.

Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah, sumber hidup kita, dengan memperhatikan nasihat firman Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 6-8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil persembahan dijalankan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.

0: Bapak Ibu Saudara, untuk mendoakan persembahan syukur kita, dijemput kita semua berdiri. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang sudah dan akan datang untuk kehidupan kami, terimalah persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah dunia ini. Terpujilah namamu. Amin.
1: Kita akan mendengarkan puji-pujian dari mahasiswa Poltekkes.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam persekutuan ibadah di saat ini, kita akan mendengarkan dalam firman Allah yang telah ditetapkan oleh teologi dan ajaran kami, tepatnya pada kitab Roma pasal 10 yang terbaca dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Roma pasal 10 ayat 4 sampai ke-15. Mendahulunya mari kita minta pertolongan kepada Allah di dalam doa pembaca Alkitab kita. Karena itu marilah kita berdoa. Dalam persekutuan ibadah di minggu saat ini, Bapa, kami merindukan kebenaran firman Allah. Karena itu ya Allah, kami mohon daripada-Mu Engkau berkati masing-masing kami, sehingga kebenaran firman Allah yang sebentar nanti kami dengar bersama senantiasa mengantar kehidupan kami di minggu yang baru, untuk kami nyatakan itu dalam segala aspek kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, oleh karena kami umat-Mu telah rindu mendengarkan suara. Amin. Oleh lembaga Alkitab diberi judul Kebenaran Karena Iman. Firman Tuhan berkata-kata demikian: sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian: jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang orang mati, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakin di dalam mulutmu dan di dalam hati. Itulah firman Tuhan yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan dengan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?

Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita berada di minggu kedua di bulan Agustus. Minggu depan so hari kemerdekaan. Puji Tuhan ya, orang masih bisa lagi ada di bulan ini, di bulan yang mana kita akan merayakan hari kemerdekaan. Dan pada ibadah minggu hari ini, bidang teologi dan ajaran masih memberikan tema hidup dalam kesatuan dan keutuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita dari kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 55 atau sampai 57 ketika dia itu berada di Korintus. Korintus itu ada di Yunani ya, jauh. Yunani itu ada di atasnya Israel, harus menyeberang laut. Kesana lagi sedikit baru bisa ke Roma. Jadi beda negaranya. Namun Rasul Paulus masih mau menulis surat kepada jemaat di Roma itu kenapa, saudara? Karena apa? Kenapa dia harus tulis lagi? Padahal di sana itu sudah ada jemaat mula-mulanya. Karena apa? Karena dia pun mau memperhatikan pertumbuhan jemaat. Dia mau kasih tunjuk bahwa dia pun peduli dengan jemaat-jemaat yang ada di tempat yang mungkin dia belum sempat kunjungi saat itu, termasuk jemaat di Roma. Dan kalau Bapak Ibu baca sejarah, di Roma Rasul Paulus mati, saudara. Di Romalah dia mengakhiri perjalanan kehidupannya. Dia dihukum mati pada masa kekaisaran Kaisar Nero. Sebenarnya bukan cuma Paulus, ada Rasul Petrus juga yang menjadi martir dalam berpelayanan dan mengakhiri hidupnya itu di Roma, saudara. Di Itali. Jadi kalau ada yang tahu Juventus, AC Milan, itu di sana, saudara. Dapat tampak Paulus dengan Petrus itu mati. Dan matinya bukan dengan cara yang biasa. Ada yang tahu Paulus mati seperti apa? Dipenggal. Kepalanya dipotong. Di masa kekaisaran Kaisar Nero, kaisar yang cukup banyak menganiaya jemaat mula-mula atau umat Kristen abad pertama. Dan Rasul Petrus tidak kalah tragisnya. Rasul Petrus itu dihukum mati dengan cara disalib secara terbalik. Jadi kepala di bawah. Sangat-sangat mengenaskan. Rasul-rasul jemaat mula-mula mengalami penganiayaan yang luar biasa di Roma, Itali. Dan kalau Bapak Ibu tahu, di zaman kekaisaran Kaisar Nero pernah terjadi pembakaran di kota Roma, dan Kaisar Nero mengkambing hitamkan orang Kristen pada saat itu yang melakukan pembakaran, sehingga mereka kemudian dihukum dengan cara digantung di atas tiang. Kemudian di pinggir-pinggir jalan di seputaran taman, ada namanya Gardens of Nero kalau bahasa Inggrisnya. Taman Nero itu di pinggir-pinggir jalannya itu digantung orang-orang Kristen dan dibakar sebagai penerang jalan pada zaman itu. Ya, orang-orang Kristen padahal baru bertumbuh, Bapak Ibu. Jemaat mula-mula bahkan baru bertumbuh di Roma. Belum seperti saat ini ya, kalau Bapak Ibu tahu Vatikan itu ada di mana? Di Roma. Pusat kekristenan umat Katolik itu ada di Roma. Ada begitu banyak katedral di Italia saat ini. Padahal di abad pertama itu penuh dengan penganiayaan. Entah itu dikasih makan singa. Kaisar-kaisar selanjutnya pun melakukan hal yang sama. Itu jemaat ditangkap dan dibawa di sebuah stadion. Kemudian dibuat seperti pertandingan gladiator. Tahu tuh orang bakalae. Tapi itu bukan melawan gladiator, melawan singa. Dan itu entah pria, wanita, anak-anak ditaruh saja di situ dan singa mulai memakan sampai mati. Itu kaisar-kaisar selanjutnya melakukan hal yang lebih tragis lagi bagi jemaat

Kristen yang ada di Roma pada saat itu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sekarang, di Italia, di Roma, bahkan sampai ke seluruh dunia, firman itu tetap diberitakan. Berita tentang kebenaran itu tetap diberitakan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekalipun disertai berbagai-bagai penganiayaan, berbagai-bagai kesukaran hidup, jemaat mula-mula itu tetap bertumbuh, saudara. Dan sampai saat ini firman itu terus diberitakan dan dikirim ke Ternate, ke Maluku, ke Papua, ke Sulawesi, ke Jawa, supaya orang semua saat ini ada kesempatan untuk dengar ini firman, saudara-saudara. Karena ini jangan pernah sia-siakan. Setiap waktu orang bisa berkumpul, bersekutu bersama untuk mendengar firman Tuhan, jangan pernah sia-siakan, saudara. Karena ini adalah kesempatan. Karena kalau saudara ada kesempatan, berarti saudara bisa, kan? So mati orang. Saudara bisa lagi berkumpul bersama. Atau mungkin orang so lumpuh, cacat, saudara bisa datang di sini, saudara. Selagi orang masih kuat, masih boleh datang-datang. Karena jemaat mula-mula dan rasul-rasul itu tragis sekali. Itu berusaha berjuang mati-matian, tetap bertumbuh di tengah kesukaran. Karena itu saudara-saudara hidup zaman ini, yang bahkan orang mungkin adalah jemaat yang minoritas di kota ini, tetaplah bertumbuh. Karena kalau di zaman itu Tuhan menyertai, sampai saat ini pun Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah kasih tinggal saudara. Kalau saudara bayangkan saudara ada di zaman itu, bagaimana saudara? Mungkin saudara sangkal Yesus, kalau enggak mati zaman itu. Dan saat ini tidak lagi seperti itu di tempat kita ini. Tapi mungkin di tempat lain ada, saudara. Kita tidak tahu. Di belahan dunia yang lain masih ada yang seperti itu. Di tempat-tempat di mana kekristenan itu dipersekusi, masih dianiaya dan sebagainya. Karena itu selagi kita masih ada di sini, bersyukur, terima kasih Tuhan masih boleh berkumpul, bakudapa sama-sama di sini untuk beribadah. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan teks Roma pasal 10 ayat 4 hingga ayat yang ke-15 ini ada pokok-pokok yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat pada saat itu. Antara lain adalah tentang keselamatan itu adalah anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus bagi semua orang. Ya, jadi keselamatan itu adalah anugerah, pemberian. Jadi disampaikan lagi kepada mereka bahwa bukan karena hasil usaha, saudara-saudara. Bukan karena kau sering melayani dan sebagainya, ataupun engkau sering memberi dan sebagainya, ataupun engkau kemudian pamalas dan sebagainya, kemudian karena itu dikasih cuma-cuma. Itu karena anugerah, saudara. Karena Tuhan pesayang, karena Tuhan pecinta buat saudara dan saya, supaya orang ini diberi kesempatan. Nah, anugerah itu sudah diberi. Pertanyaannya, sudahkah engkau menerima? Ya kan? Sudahkah engkau terima? Ada bagian Alkitab yang bilang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya? Tak satu pun, bahkan ada lagunya ya. Apa yang dapat memisahkanku?

Tak satu pun, saudara. Tak satu pun. Tapi kok kita merasa kita masih jauh dari Tuhan ya? Toh, Anda yang enggak rasa itu. Kayaknya kita kayaknya enggak ada, biasa aja waktu ke gereja. Ada enggak merasa begitu, kayak rutinitas aja itu datang ke gereja. Doa itu kayak enggak ada efeknya begitu. Ada yang pernah merasa begitu? Pasti ada ya. Itu karena apa, saudara? Karena kedagingan dan kuasa kegelapan itu tidak mau kita merasakan hubungan dengan Tuhan. Makanya semua itu akan dibuat seakan-akan kita tidak ada rasa dengan Tuhan. Lalu bagaimana, Dang? Kong bagaimana? Kong bagaimana supaya kita ada rasa dengan Tuhan? Ingat, saudara, keselamatan itu adalah anugerah yang sudah diberikan. Pertanyaannya, sudahkah engkau menerimanya? Terima dulu. Jadi, Tuhan sayang pas saudara nih. Itu adalah fakta. Kita tahu Tuhan sayang pas saya, pas saudara. Tapi tu orang tara mau bikin apa yang Tuhan suruh. Saling mengasihi tu orang tara mau bikin. Tu cuma suka saling baku binci misalnya. Saling menolong tu orang tahu bikin. Tu cuma saling mementingkan diri sendiri misalnya. Toh saling mendukung, menasehati, memperbaiki satu dengan yang lain, menegur satu dengan lain. Tapi orang lebih suka main HP sendiri, pusing dengan kehidupan diri sendiri, sehingga apa? Anugerah yang sudah Tuhan beri dengan perbuatannya kita itu tidak kelihatan kita menerimanya. Sekalipun mungkin mulut ini bilang saya mengakui engkau Tuhan, tapi tidak nampak lewat perbuatan. Ya, saudara. Jadi itu harus selaras antara, di sini kan dibilang, ketika engkau mengakui Tuhan, itu di ayat berapa tadi? Barang siapa yang mengaku, maka dia akan diselamatkan. Tapi ada firman yang Tuhan ya, ketika kita orang beriman kepada Tuhan, tapi tidak ada perbuatan, maka itu sia-sia. Jadi ketika orang mengaku Tuhan ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pola hidup kita pun harus mengikuti teladan Kristus. Berarti melakukan itu firman, melakukan apa yang disampaikan. Jadi sinkron antara apa yang kita dengar, apa yang kita akui, dengan apa yang kita lakukan. Itu harus sinkron. Dengan demikian kita menyatakan bahwa kita ini sudah menerima kasih itu. Karena apa? Kasih itu harus nampak lewat buah ya, buah yang kita lakukan. Ketika orang seterima itu kasih, maka disitulah Roh Kudus sedang bekerja sebetulnya. Karena tidak mungkin ada buah kalau tidak ada roh di dalam, ya kan? Tidak ada mungkin ada buah roh yang dihasilkan kalau tidak ada roh yang bekerja di dalam. Karena itu harus terima dulu. Terima itu Roh Kudus. Di dalam hatimu. Di dalam setiap aspek kehidupanmu. Supaya buah itu nyata di setiap aspek apapun yang engkau kerjakan. Di rumah tangga, tempat kerja, pelayanan, apapun yang Tuhan berikan itu sebagai ladang bagimu, harus ada Tuhan di situ. Ada Roh Kudus yang bekerja di situ. Supaya nyata bahwa kita sudah menerima kasih dan karunia. Karunia itu kan talenta. Harus dikerjakan itu. Supaya nampak buahnya dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti itu juga yang disampaikan kepada jemaat saat itu, bahwa keselamatan itu adalah anugerah melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang pertama yang kita dapat belajar dari firman Tuhan ini. Dan hal yang kedua, yaitu adalah menyatukan hubungan antara orang percaya, baik Kristen yang non-Yahudi maupun Kristen Yahudi. Jadi ternyata di sana, Bapak Ibu, ada orang-orang yang selain orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, ada juga orang-orang Yunani, orang-orang Roma dan sebagainya yang ada di sana yang juga percaya kepada Kristus. Nah, melalui surat ini dikatakan, ayat 12 bilang begini, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Sebenarnya dari maksud teks ini adalah bahwa Tuhan itu tidak eksklusif hanya pada orang Yahudi, karena memang pada saat itu yang mengenal Allah
melalui nenek moyang dan hukum Taurat itu adalah orang Yahudi. Tetapi setelah kedatangan juru selamat Tuhan Yesus, maka semuanya sudah terbuka bagi setiap orang yang mau percaya. Bahkan bukan orang Yahudi sekalipun, termasuk saudara dan saya, bisa kenal Kristus. Karena itu saudara, Paulus mau ingatkan lagi bahwa bukan soal karena ini orang mana, tetapi soal siapa itu Tuhan. Itu sama kayak orang saat ini, mau orang Ternate kah, Jailolo kah, Tobelo, mau orang Cina kah, mau orang bule kah, mau orang Manado, mau Papua, segala macam. Bukan soal orang ini orang mana, kong orang ini mau diselamatkan saudara, tapi soal siapa orang pe Tuhan. Karena itu juga selaras dengan orang pe tema di saat ini, tentang hidup dalam kesatuan dan keutuhan. Bahwa orang ini dipersatukan di dalam siapa? Di dalam iman kepada Tuhan. Ya, ada begitu banyak etnis, suku, agama yang berkonflik bahkan di Indonesia, bukan cuma di seluruh dunia. Karena apa? Karena perbedaan. Perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, perbedaan pendapat. Bahkan cuma hal kecil pun karena suatu gesekan itu dalam satu rumah tangga itu bisa berkonflik, saudara. Karena itu ingatlah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang ini punya Tuhan yang satu. Orang ini punya Tuhan yang sama. Dan dia sebut orang ini apa? Anak. Toh? Dia sebut saudara dan saya ini anak. Jadi kalau mulai ada potensi-potensi konflik di dalam kehidupan saudara, keluarga, berjemaat, berpelayanan sekalipun, ingatlah bahwa orang ini cuma dikasih anugerah. Orang ini punya Tuhan yang sama. Orang ini sama-sama disebut anak dari Tuhan yang satu itu, Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada potensi mau baku lae, mau baku ambe, mau baku marah, mau baku binci, ingat orang ini basudara, saudara. Sama dengan lagu tadi, toh. Torang semua basudara, toh. Torang basudara, saudara. Kalau basudara, baku-baku baik itu baik, kenapa torang mesti memilih untuk berkonflik? Iya kan? Kalau baku-baku sayang itu sama kayak di tempat ini, toh, begitu luar biasanya torang damai. Kenapa tuang mesti bakal lae? Kenapa mesti baku binci? Kenapa mesti baku kasih jatung satu dengan yang lain? Kenapa tuang tidak berpikir untuk solusi saja? Kenapa tuang tidak berpikir cari jalan keluar saja? Kenapa harus saling menyalahkan? Toh, saya tidak bilang di jemaat ini tidak ada yang seperti itu. Ada. Karena itu firman ini harus disampaikan. Supaya ketika ada kondisi situasi seperti itu, jangan orang buka pintu for iblis masuk. Jangan kasih biar dia masuk dan merusak kehidupan berpelayanan kita, kehidupan berumah tangga kita, kehidupan basudara kita. Karena setan itu di mana-mana, dia tidak mau lihat orang baku bae. Dia tidak mau lihat orang baku damai. Dia mau lihat itu orang baku binci. Toh, baku konflik, suami istri baku marah, kakak adik baku marah, baku binci, tidak mau bercerita. Satu kolom, satu limpel, tidak mau baster. Karena terlalu cukup didikong. Toh, ingat api mulu sampai. Pernah terjadi seperti itu di sini? Pernah. Baikkah itu? Seturutkah itu dengan kehendak Tuhan? Senangkah hati Tuhan melihat hal itu, saudara? Tidak, saudara. Ya, jika yang baik itu menyenangkan, dampaknya bahkan bagi anak-anak kita baik, jangan orang pilih yang terbaik, ya. Jangan orang pilih yang berkonflik itu. Ingat, orang punya Tuhan yang sama, Tuhan yang mempersatukan. Itu poin yang kedua. Bisa ditangkap, ya, Bapak Ibu, kalau tidak mengerti. Tolong fokus. Jadi kalau yang pertama tadi itu berbicara soal keselamatan adalah anugerah. Yang kedua bahwa kita ini harus punya hubungan yang baik sekalipun kita ini berbeda-beda. Karena kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang satu. Dan hal yang ketiga, yang sebenarnya ada banyak hal, ini saya ambil tiga hal saja.
Yang ketiga yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat saat itu adalah tentang perlunya pemberitaan dan pengutusan. Perlunya apa? Pemberitaan dan pengutusan. Ayat 14 bilang begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Mereka ini orang-orang yang belum tahu Kristus. Jika mereka tidak percaya dia, bagaimana mereka dapat percaya dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya, saudara? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Memang saat itu jemaatnya baru bertumbuh, saudara. Jadi beda kondisi dengan kehidupan torang saat ini. Yang jemaatnya ini so tumbuh. Bahkan yang hadir saat ini mungkin ada sekitar 300-an orang. Malam sebentar 400-500 orang. Belum gereja-gereja yang lain. Jemaat ini so bertumbuh. Iya kan? Tetapi yang diutus ada kata rada. Yang mau diutus. Karena lihat ini, so ada penatua, ada yang diaken, ada yang pendeta. For apa lekong torang? So, ada yang pendeta. Itu ngoni petugas sudah. Tidak, saudara ya. Ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat. Bahwa kita semua pun ini hendak diutus untuk membawa kabar baik itu. Karena apa? Karena masih banyak orang yang bahkan KTP-nya Kristen sekalipun tidak mengenal Kristus secara pribadi. Tidak mempunyai keutuhan dengan Kristus secara pribadi. Tidak punya hubungan dia. Dia cuma yang penting sambaran Kristen saja. KTP Kristen saja. Tidak kenal itu Kristus. Tahu nama Tuhan. Tapi tidak punya hubungan. Karena itu bagi saudara dan saya yang saat ini mungkin terpanggil oleh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah merasakan bahwa memang dia adalah Juru Selamat pribadi saya. Mari beri kehidupanmu untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitarmu. Entah itu kau pe suami, saudara pe istri, pe anak yang mungkin pamalas datang di gereja, pamalas berdoa, pamalas datang untuk bersekutu. Jadilah bagian pemberitaan firman Tuhan itu. Jadilah bagian pembawa kabar baik itu dari rumahmu. Kalau di situ semulai kuat, saudara bisa keluar. Kepada orang-orang di tempatmu bekerja, kepada orang-orang di tempat dimanapun kau diutus dan berada, Tuhan bisa pakai saudara lewat perbuatan, lewat tutur kata, lewat cara engkau melakukan sesuatu. Itu akan nampak bahwa engkau ini orang Kristen, saudara, bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Bukan hanya menyimpan itu dalam hati dan mati. Tidak bisa terang simpan karunia-karunia. Kalau disimpan tidak berbuah. Karunia itu harus diteruskan, saudara. Harus berdampak kepada orang lain. Seperti itu ya, saudara. Kalau Samuel waktu ditanya, siapakah yang akan kuutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia bilang apa? Dan orang juga sering ucapkan di sini, inilah aku, utuslah aku. Orang juga sudah bilang itu di sini. Jadi kalau sepulang saudara dari tempat ini dan saudara kemudian bertemu dengan begitu banyak kondisi, keadaan, konflik, jadilah pembawa damai di situ, pembawa sukacita di situ. Jadilah bagian untuk menjadi pembawa solusi di situ. Sama kayak Gub Sherly, toh di mana-mana dia bawa solusi. Saudara juga bisa. Itu adalah bagian dari pelayanan saudara. Talenta yang diberikan padamu, pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu juga selaras dengan tema ibadah kita ya, tentang keutuhan. Jadi harus utuh dengan Tuhan, supaya kalau orang ada hubungan dengan Tuhan, orang bisa ada hubungan dengan manusia. So, utuh dengan Tuhan, utuh dengan manusia. Kalau orang punya hubungan baik dengan Tuhan, ya orang juga akan punya hubungan baik dengan manusia. Walaupun orang mungkin akan benci orang, tara suka dengan orang, karena memang kekristenan itu biasanya tidak disukai oleh setan dan iblis dan sebagainya. Bahkan mereka mau mempersekusi, menganiaya orang-orang Kristen. Tetaplah setia, saudara. Karena upamu besar di sorga.
Hal ini pun selaras dengan pokok-pokok ajaran Gemih tentang keselamatan adalah anugerah. Gemih juga itu lahir dari iman. Iman mengenai Injil kepada Kristus. Gemih juga adalah umat Allah yang percaya, yang am dan rasuli, percaya kepada pemberitaan yang oleh rasul-rasul bapak-bapak gereja kita. Karena itu saudara, sebagai warga Gemih, mari kita selalu hidup dalam kesatuan. Sekalipun kita ini berbeda-beda, suku, agama, ras. Agama sama ya. Suku dan ras kita ini berbeda-beda, kota tempat tinggal kita ini berbeda. Tetapi ingatlah, orang ini punya satu Tuhan ya. Ingat ya, orang ini punya satu Tuhan. Supaya kalau dapat ingat mau ada konflik, dapat ingat ini khotbah. Orang punya satu Tuhan, kita tidak mau berkonflik. Kita mau hidup damai satu dengan yang lain. Kalau mulai ada hubungan yang mulai terpecah dengan keluarga dan lain-lain, saudara, teman, saudara, di kantor kah, di manakah, di tempat kerja, ingatlah, kalau saudara mau utuh dengan Tuhan, saudara juga akan membangun kehidupan yang utuh dengan sesama. Ya, itu tentang tema kita ya. Jadi ingat firman Tuhan di siang hari ini Bapak Ibu. Apa? Yang pertama bahwa keselamatan adalah anugerah. Ya. Anugerah. Terima ya. Itu yang pertama. Terima itu keselamatan yang adalah anugerah. Yang kedua, mari kita menjalin hubungan satu dengan yang lain karena Tuhan punya Tuhan yang satu, Yesus Kristus, yang sudah kasih orang ini kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Dan yang ketiga, beranilah untuk diutus memberitakan kabar baik itu. Ingat pasal 10 ayat 15 bagian yang terakhir bilang, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya mengundang satu keluarga yang baru pertama kali membawa anaknya untuk beribadah. Kita akan sama-sama doakan di depan. Keluarga Patapata Chandra, boleh di depan. Dari keluarga Bapak Febrian Patapata dan Ibu Delinda Chandra, saat ini bersama dengan anugerah Tuhan bagi keluarga Patapata Chandra ya, seorang anak bernama Tabitha Eleanor Patapata saat ini boleh pertama kali untuk beribadah bersama kita sekalian di gereja. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berdoa bersama dengan keluarga Patapata Chandra yang karena kasih dan kebaikan Tuhan boleh dianugerahi seorang anak yang bernama Tabitha Eleanor Patapata. Biar kiranya anugerah kasih Tuhan bagi keluarga ini Tuhan, saat ini kami bawa di hadapan-Mu supaya oleh kebaikan Tuhan anak ini boleh memperoleh penyertaan dan kasih karunia Tuhan, bahkan sampai masa tuanya. Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Kasihanilah anak ini ya Bapa di sorga. Engkau menjaga dia dimanapun ia pergi dan berada. Biar kiranya masa pertumbuhannya ada dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati orang tua, Bapak Febrian dan Ibu Delinda. Biar kiranya dimampukan untuk melaksanakan tugas sebagai orang tua, melakukan tanggung jawabnya untuk mendidik dan membesarkan anak ini di dalam Tuhan, supaya pada saat ia bahkan dewasa nanti, dia dapat membawa kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan baginya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kasih dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan anak dan keluarga ini dimanapun mereka pergi dan berada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu beserta anak. Terima kasih, dipersilakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian dari paduan suara pria kaum bapa jemaat.

diucapkan terima kasih kepada Bapak Pria Kaum Bapak atas puji-pujian. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan ada dalam doa syukur, doa permohonan. Kita akan bersyafaat dan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa di sorga, karena kebaikanmu Tuhan. Firman Tuhan di saat ini sudah boleh diberitakan bagi setiap pribadi kami yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, biar itu boleh menjadi hal yang menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap pribadi yang ada ya Tuhan. Supaya di dalam setiap langkah kehidupan kami, di setiap aspek apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menjadi tanggung jawab, keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan apapun itu ya Tuhan, firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam melangkah di usbu yang baru. Tuhan kiranya menolong kami Roh Kudus yang memampukan, supaya setiap apapun yang nanti yang akan kami lakukan itu akan berdampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Supaya nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Di saat ini Tuhan, kami mau bersyukur bersama atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan atas nafas kehidupan, segala berkat, pekerjaan, rumah tangga yang masih utuh, kehidupan, pelayanan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kasih karunia, penyertaan yang berasal daripada-Mu. Bahkan di saat ini kami bersyukur bersama dengan keluarga hamba Tuhan yang boleh memberikan perpuluhan. Biar kiranya semua yang sudah hamba-Mu ini berikan untuk dipakai untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah berjemaat kami. Tuhan berkati keluarga ini yang tidak menyebutkan namanya. Engkau menolong dan memberkati mereka selalu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Bahkan setiap anak-anak, orang tua yang ada di rumah tangga ini, Tuhan sertai selalu kehidupannya, boleh menjadi berkat selalu dalam kehidupan, bahkan orang-orang di sekitar. Kami berdoa bersama dengan keluarga Chiang Te atas syukur ulang tahun anak Timothy yang ke-6 tahun. Berdoa bagi Timothy yang sedang dalam masa pertumbuhan sekolah, Tuhan, Tuhan berkati dia, supaya dia bertumbuh dengan sehat, dengan baik, belajar dengan baik, dan boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tolonglah dia supaya sampai masa tuanya ya Tuhan, Engkau tetap Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati orang tuanya yang mendidik dan membesarkan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, apapun yang sedang mereka lakukan, Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan memberkati keluarga Butuan Awak yang juga bersyukur ulang tahun adik Jovanka Butuan yang ke-4 tahun. Kiranya dalam masa pertumbuhan ini ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan anak ini. Dia bertumbuh dengan sehat, dengan baik, dengan penyertaan daripada Tuhan. Bahkan kehidupan keluarga orang tua selalu Tuhan jaga, lindungi dan berkati, supaya dia selalu dimampukan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak ini. Bahkan semua anak yang dipercayakan di tengah-tengah keluarga ini, Tuhan yang memberkati, sehingga sampai masa tua mereka Tuhan Yesus tetap dan Juru Selamat kehidupan anak-anak bahkan keluarga. Berdoa juga bagi saudara Jeff Jerly Balamu yang juga bersyukur karena hari ulang tahun. Tuhan memberkati kehidupannya ya Tuhan, biarkannya harapan cita-cita ke depan yang mungkin sedang ada dalam pergumulan, Tuhan sertai kehidupan saudara terkasih. Biar kiranya dalam kehidupannya nama Tuhan yang dipuji dan permuliakan, berkat Tuhan boleh menjadi bagian kehidupannya. Biar kiranya apa yang hendak ia lakukan saat ini Tuhan, Engkau pun bersama-sama dengan dia, supaya dia dapat berjalan selalu hanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Begitu Tuhan, kamu semua yang hadir di tempat ini, yang mungkin bersyukur karena ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan, syukur karena kasih karunia dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada, setiap rumah tangga yang ada, setiap pribadi yang ada di tempat ini, supaya apapun yang mereka kerjakan dan lakukan itu dapat menjadi buah yang baik, berdampak bagi orang lain, dan selalu ada dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah setiap orang tua, baik suami maupun istri,
supaya selalu hidup rukun dan damai di dalam keluarga ya Tuhan, supaya dapat mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Mampukanlah yang diberikan tanggung jawab Tuhan dalam bekerja dalam bidang apapun, supaya boleh berdampak baik di tengah-tengah pekerjaan kami. Berkatilah setiap tanggung jawab pekerjaan kami ya Bapa, supaya itu dapat berhasil dengan baik dan membawa sesuatu yang baik bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar tempat kami bekerja. Apapun itu ya Tuhan, bidang apapun ya Bapa, Tuhan berkati. Bahkan setiap ibu-ibu yang ada di tengah-tengah keluarga sebagai istri, pekerja, Tuhan selalu hadir tengah kehidupan ibu-ibu wanita yang hadir di saat ini, supaya di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka selalu menjadi penopang. Mereka dapat mendidik setiap anak-anak kami di dalam Tuhan. Mereka dapat dimampukan dalam setiap tugas dan pekerjaan. Begitu dengan setiap suami sebagai seorang bapa, mampukanlah untuk memimpin setiap keluarga yang Tuhan tak beri kami tanggung jawab untuk memimpin keluarga itu ya Tuhan. Supaya setiap keluarga yang ada di tengah-tengah keluarga yang hadir di saat ini, Tuhanlah juru selamat kehidupan mereka. Setiap anak-anak yang Tuhan percayakan boleh bertumbuh di dalam Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bersekolah ya Tuhan di luar kota maupun di dalam kota, yang sedang mencari pasangan hidup ya Tuhan, yang sedang bertumbuh di masa kanak-kanak, Tuhan tolong jaga, lindungi, berkati mereka. Kami mau percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan ya Bapa di sorga, supaya mereka berjalan bersama Engkau dimanapun mereka pergi dan berada. Setiap orang tua kami yang jauh maupun dekat, dimanapun mereka berada di masa tua mereka, kasihanilah mereka ya Tuhan, karuniakanlah kekuatan selalu, supaya di tengah-tengah kehidupan mereka pun mereka dapat selalu merasakan hadirat-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Jaga lindungilah mereka semua ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Bapa di sorga. Kami pun mau bersyukur boleh memberikan persembahan, persembahan pujian atau apapun itu yang boleh kami berikan saat ini ya Tuhan. Kau berkati untuk dipakai di tengah-tengah pelayanan-Mu. Bahkan saat ini kami juga bermohon ya Bapa di sorga. Mungkin ada di antara kami yang hadir maupun yang belum sempat hadir, jemaat kami di tempat ini yang sedang ada dalam pergumulan sakit ya Tuhan. Sakit di bagian apapun di setiap tubuh kami ya Bapa, kami mau bawa itu di hadapan hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Bapa, berbelas kasihanlah. Pulihkanlah ya Tuhan. Pakai setiap obat-obatan yang kami pakai supaya setiap sakit penyakit yang mungkin sudah lama ataupun baru kami rasakan boleh mengalami kesembuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah kami yang sedang bergumul di tengah-tengah pergumulan hidup keluarga, ekonomi, pekerjaan. Bahkan mungkin secara mental dan batin kami sedang berkonflik dengan batin kami sendiri. Atau bahkan sedang ada di bawah pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersatu hati, supaya Tuhan hadir dan campur tangan untuk memberikan jalan keluar ya Tuhan, membebaskan yang terikat, dan memberikan kami kasih karunia yang boleh membantu sesama. Menolong kami Tuhan untuk terlepas dari ikatan kuasa kegelapan. Baharulah setiap hati dan pikiran kami, supaya kami hanya fokus kepada-Mu Tuhan dan bukan fokus pada pergumulan itu. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih ya Bapa di sorga. Di saat ini pula kami mau berdoa bagi gereja kami, Gereja Gemi Ebenezer Ternate. Baik Ketua Jemaat Bapak Pendeta Yofter Taliwunan, Pendeta Adewin Timin Raja, perangkat pelayan, setiap penetua, diaken, kostor, guru sekolah minggu, setiap panitia dan badan yang dibentuk, PHBG, panitia pembangunan, panitia rakerta, BP3G, dan setiap badan yang ada ya Tuhan, yang diberikan tanggung jawab, Tuhan tolong mampukan supaya kami dapat melakukan tanggung jawab ini dengan baik untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah kami berjemaat. Bahkan setiap jemaat-jemaat yang ada, baik jemaat simpatisan maupun jemaat kami yang bahkan belum sempat hadir ya Tuhan, Tuhanlah kiranya yang memampukan, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menolong setiap pergumulan. Kami bahkan mau berdoa bagi bangsa dan negara ini, kota tempat tinggal kami, karuniakanlah kerukunan dan kedamaian. Jauhkanlah daripada segala perpecahan, bahkan konflik-konflik yang tidak membawa manfaat ya Tuhan. Hadirlah
mampukanlah setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pribadi yang mengenal Kristus, untuk dapat membawa damai dan sejahtera dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan syukur permohonan kami, bahkan syafaat kami, yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami, yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan menutup ibadah ini. Kita nyanyikan pujian Tuhan mengutus kita, PKJ 185.

Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: ibadah selesai, shalom. Tuhan memberkati.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari gereja Ebenezer Gemi, Kota Ternate. Selamat siang untuk Anda, umat Kristiani, dimanapun Anda berada, yang baru saja menyelesaikan ibadah Minggu pagi di hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Tuhan selalu memberkati, dan terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah bertugas untuk pagi ini ya, buat Bung Ijar, ada Ferdi dan Ari. Baik pendengar, dan kami masih bersama Anda untuk Ternate pagi ini di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Perjumpaan saya bersama Anda kurang 15 menit ke depan lagi ya, sebelum nanti kita akhiri di jam 11 siang. Menemani waktu siang Anda dengan segala kegiatan yang Anda lakukan di rumah, yang menikmati hari libur juga bersama keluarga, sambil mungkin menyiapkan menu-menu makan siang buat ibu-ibu di rumah ya. Kami ringi dengan lagu-lagu hiburan.

Baik pendengar, dan sepertinya saya harus akhiri dulu kebersamaan kita ya di hari ini Minggu 9 Agustus 2026 untuk Ternate Pagi hingga menjelang di jam 11. Saya Roni, ada Bung Dani, kami harus pamit. Di Ternate Siang akan Anda ditemani ada Maisara ya, mengiringi Anda hingga nanti di jam 6 sore. Terima kasih untuk Anda dan pastikan tetap di sini. Masih banyak informasi juga serangkaian lagu-lagu hiburan menemani waktu siang Anda. Baik, kami pamit, selamat siang dan selamat menikmati hari libur Anda di hari Minggu hari ini. Sampai jumpa.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami tim yang bertugas, saya Maisara bersama rekan teknik studio dan juga pemancar kamera bakal menemani Anda pendengar di FM 101,8 pastinya, dan juga aplikasi RRI digital kami streaming, dan juga stasiun relay kami di Kota Maba dan juga di Pulau Morotai. Pendengar, untuk menemani waktu siang Anda ya di edisi Minggu 9 Agustus 2026 tentunya untuk Ternate siang ini hingga sore nanti, beragam informasi, program dan juga dialog interaktif Ternate siang nantinya akan kami hadirkan menemani Anda. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kita akan informasi Cek Fakta, di mana akun Facebook Informasi Viral New 3 mengunggah gambar yang menampilkan klaim untuk tautan pendaftaran bantuan tunai untuk petani dengan narasi bantuan hingga 15 juta rupiah untuk petani. Cek kelayakan dan daftarkan nama Anda sekarang. Apakah Anda petani yang memenuhi persyaratan program? Jangan lewatkan kesempatan untuk mengecek informasi dan mendaftarkan diri sesuai ketentuan yang berlaku. Cek status kelayakan, lengkapi persyaratan pendaftaran, pastikan data Anda benar dan valid. Segera cek dan daftarkan nama Anda sekarang. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar merupakan modus phishing atau pencurian data. Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci tersebut dan melalui media sosial Instagramnya, PSP Kementan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial. Pencarian mengarah ke laman resmi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di psp.pertanian.go.id, dan Kementan RI menjelaskan pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik itu berupa tautan atau pesan berantai. Dan bisa disimpulkan, informasi terkait dengan bantuan tunai untuk petani merupakan informasi hoax atau informasi tidak benar. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tepat 9 Agustus di tahun 2026 ya, bertepatan di hari Minggu juga, di mana 9 Agustus pendengar setiap tahunnya itu diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai negara dan juga komunitas dunia. Pada tahun ini 2026, tanggal tersebut yang jatuh pada hari Minggu memuat 5 peringatan bernilai sejarah, sosial, serta budaya. Peringatan mencakup masyarakat adat ya, tragedi Nagasaki, kemerdekaan Singapura, budaya kerjasama, dan juga perjuangan perempuan. Masing-masing membawa pesan berbeda, mulai dari hak asasi manusia hingga perdamaian dan juga kesetaraan. Pendengar, untuk Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini diperingati setiap 9 Agustus untuk menyoroti keberadaan masyarakat adat. Peringatan tersebut juga mendorong perhatian terhadap berbagai persoalan sosial yang masih mereka hadapi. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkannya melalui Resolusi 49/214 pada 23 Desember 1994. Peringatan internasional mulai dijalankan secara resmi sejak Agustus 1995, dan tanggal 9 Agustus dipilih karena menandai pertemuan pertama kelompok kerja PBB terkait penduduk asli pada tahun 1982. Momentum tersebut kemudian berkembang menjadi ruang edukasi dan juga diskusi mengenai hak masyarakat adat. Peringatan ini juga menegaskan kebebasan mendasar serta hak asasi masyarakat untuk masyarakat adat ya, secara individu maupun kolektif, perlindungan wilayah, budaya, dan sumber daya alam. Ini menjadi bagian penting dalam berbagai pembahasannya. Sedangkan 9 Agustus dikenang juga sebagai hari peringatan tragedi bom atom Nagasaki di Jepang. Peringatan tersebut yang kita ketahui mengenang puluhan ribu korban ya ledakan nuklir pada akhir perang dunia kedua. Tragedi tersebut sekaligus menjadi seruan moral mengenai pentingnya menjaga perdamaian global. Dampak kemanusiaannya juga yang terus menjadi pengingat terhadap bahaya penggunaan senjata nuklir. Dan Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi perjanjian pelarangan senjata nuklir pada tahun 2017. Perjanjian tersebut melarang negara peserta terlibat dalam berbagai aktivitas berkaitan dengan senjata nuklir. Kita ke Singapura pendengar. Setiap 9 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan untuk mengenang berdirinya negara tersebut. Singapura resmi berpisah dari Federasi Malaysia dan menyatakan kemerdekaan pada 9 Agustus tahun 1965. Dan perayaan biasanya dimeriahkan melalui National Day Parade atau Parade Hari Nasional Singapura, di mana agenda tersebut menjadi salah satu acara utama dalam memperingati kemerdekaan negara kota tersebut. Peringatan juga diwarnai penyampaian pidato kenegaraan kepada masyarakat Singapura. Momentum kemerdekaan menjadi ruang memperkuat identitas nasional dan kebersamaan masyarakat. Dan pendengar, kita ke Hari Perempuan Nasional di Afrika Selatan. Nah, momentum ini menyoroti perjuangan ya, perjuangan perempuan sekaligus berbagai persoalan yang masih mereka hadapi. Isu yang disoroti yaitu mencakup kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan ketimpangan upah. Perhatian juga diarahkan pada akses pendidikan serta fasilitas pengasuhan yang layak bagi anak perempuan. Peringatan ini juga menjadi ruang meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan dan perlindungan perempuan. Berbagai agenda perjuangan terus dikampanyekan agar hak perempuan ini semakin dihormati dan juga dipenuhi. Dan pendengar, setiap 9 Agustus lainnya juga diperingati sebagai International Coworking Day atau Hari Kerja Bersama Internasional. Peringatan ini menghargai perkembangan konsep coworking space sebagai ruang kerja fleksibel dan juga kolaboratif. Konsep modern pertama kali diusulkan Brett Neuberg di San Francisco pada tahun 2005. Gagasannya juga memadukan kebebasan bekerja secara mandiri dengan suasana kebersamaan dalam satu ruang. Demikian pendengar, peringatan setiap 9 Agustus ya, di mana ini sangat penting dari berbagai negara dan juga komunitas dunia. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar, kita ke informasi MotoGP di mana George Martin memimpin dominasi Aprilia setelah memenangi balapan sprint MotoGP Inggris dengan keunggulan 1,5 detik. Ai Ogura dan Marco Bezzecchi melengkapi podium, sementara Ducati gagal menempatkan pembalapnya di tiga besar. George Martin memulai balapan sprint dari pole position di sirkuit Silverstone pada Sabtu kemarin, 8 Agustus 2026, berdasarkan laporan MotoGP.com, pembalap Spanyol tersebut sukses mempertahankan posisi terdepan selepas start dan memimpin balapan sepanjang 10 lap. Ogura menjadi pesaing terkata George Martin sejak awal, sementara Fabio Di Gianantonio berada di posisi ketiga. Di Gianantonio, pendengar, mencoba menyalip Ogura di tikungan farm pada lap kedua, tetapi melebar dari kehilangan posisinya. Kesempatan tersebut membuat Ogura kembali mengamankan posisi kedua, sedangkan George Martin mulai memperlebar jarak. Juara dunia 2024 tersebut kemudian melaju tanpa tekanan hingga melewati garis finish untuk memenangkan sprint ketiganya pada musim ini. Dan hasil balapan sprint MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone, pendengar, yaitu George Martin dari Aprilia Racing, Ai Ogura dari Super File Trackhouse MotoGP Team, dan di posisi ketiga ada Marco Bezzecchi dari Aprilia String, dan juga di posisi keempat ada Alex Marcus, dan di posisi kelima ada Fabio Di Gianantonio. Dari informasi MotoGP, pendengar, kita ke semifinal Piala AFF 2026. Sebanyak 4 tim negara memastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026 setelah merampungkan fase grup. Dan pagelaran Piala AFF 2026 memasuki babak gugur. Komposisi peserta babak semifinal Piala AFF 2026 ini komplit, di mana timnas Thailand dan Malaysia jadi dua tim terbaru yang melangkah ke empat besar Piala AFF 2026. Kedua tim tersebut menyusul Vietnam dan Singapura yang lebih dulu lolos dari grup A. Thailand lolos ke semifinal Piala AFF 2026 sebagai juara grup B dengan raihan 12 poin usai menang 2-0 atas Myanmar di Stadion Raja Mangala. Gol-gol kemenangan Thailand dicetak Warashit Kanit Sribumpen dan juga Jehanafi Mama melalui titik penalti. Sementara Malaysia, pendengar, menjadi runner-up grup B dengan torehan 9 poin usai mengalahkan Filipina 1-0 lewat gol Gunalan Pavitran di Stadion Kuala Lumpur. Sebelumnya, pendengar, di grup A, Vietnam lolos sebagai juara grup dengan koleksi 10 poin pada laga terakhir di fase grup. Vietnam mengalahkan Kamboja 3-1, sedangkan Singapura jadi runner-up grup A dengan 8 poin setelah bermain imbang 2-2 dengan timnas Indonesia. Pada babak semifinal Piala AFF 2026 yang digelar mulai pada 15 hingga 16 Agustus mendatang, Singapura bakal melawan Thailand, sedangkan Malaysia bentrok dengan Vietnam. Babak semifinal Piala AFF 2026 ini, pendengar, bakal berlangsung dua leg dengan format kandang-tandang ya. Pada leg pertama, tim runner-up lebih dulu jadi tuan rumah yang digelar 5 Agustus. Kemudian leg kedua pada 18 dan 19 Agustus dengan Thailand serta Vietnam sebagai tuan rumah. Demikian, pendengar, daftar 4 tim negara lolos semifinal Piala AFF 2026 di mana Vietnam, Singapura, Thailand, dan juga Malaysia.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Pendengar, banyak masyarakat mengira lubang-lubang kecil pada plastik kemasan sayuran itu hanya dibuat agar isi kemasan tidak pengap. Padahal keberadaan lubang tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga kualitas dan juga kesegaran sayuran setelah dipanen. Ventilasi kecil pada kemasan ini merupakan bagian dari teknologi penyimpanan sederhana yang membantu memperpanjang umur simpan produk segar. Jadi setelah dipanen, sayuran ternyata masih tetap melakukan proses respirasi atau bernapas. Dalam proses ini, pendengar, sayuran menggunakan oksigen atau O2 dan menghasilkan karbon dioksida atau CO2, uap air serta panas. Nah, jika sayuran dikemas dalam plastik yang tertutup rapat tanpa ventilasi, tentunya kadar oksigen di dalam kemasan bakal terus menurun. Sementara karbon dioksidanya, uap air dan panas bakal menumpuk. Nah, kondisi ini menyebabkan kemasan menjadi lembab, muncul embun dan juga mempercepat pembusukan. Lubang-lubang kecil pada plastik ini berfungsi ya sebagai jalur pertukaran udara antara bagian dalam dan luar kemasan. Jadi ventilasi ini membantu mengeluarkan panas hasil respirasi, mengurangi kelembaban berlebih, dan juga mencegah terbentuknya embun yang dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme. Dengan sirkulasi udara yang lebih baik, tentunya kesegaran sayuran dapat dipertahankan lebih lama. Meskipun demikian, jumlah lubang pada setiap kemasan itu enggak dibuat secara sembarangan ya, pendengar. Nah, ada juga yaitu ada juga gitu pendengar, jenis sayuran memiliki laju respirasi yang berbeda sehingga membutuhkan tingkat ventilasi yang berbeda pula. Sayuran daun seperti bayam, kangkung, dan selada ini umumnya memerlukan lebih banyak lubang dibandingkan sayuran dengan laju respirasi yang lebih rendah. Sebaliknya, ventilasi yang terlalu banyak juga tidak dianjurkan karena bisa mempercepat penguapan air sehingga sayuran menjadi layu dan permukaannya mengerut, pendengar. Jadi harus balance, nggak boleh sembarangan juga. Prinsip ini serupa dengan konsep MEP, yaitu Modified Atmosphere Packaging ya, pendengar, yang banyak diterapkan dalam industri pangan. Jadi bedanya pada kemasan sederhana di pasar atau swalayan, pengaturan atmosfer dilakukan melalui lubang-lubang ventilasi. Sedangkan pada industri modern, komposisi gas di dalam kemasan itu diatur secara lebih presisi. Jadi tujuannya itu tetap sama, yaitu menjaga keseimbangan pertukaran gas, kelembapan, dan juga suhu agar kualitas sayuran tetap terjaga. Nah, dengan demikian, lubang kecil pada plastik sayuran ya, pendengar, bukan sekedar dibuat agar kemasan itu tidak pengap. Ventilasi berperan penting dalam mengatur pertukaran gas, jadi mengendalikan kelembapan, melepaskan panas hasil respirasi sehingga sayuran tetap segar lebih lama hingga sampai ke tangan konsumen. Tetap bersamai kami ya, pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi-informasi terkini lainnya.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Pendengar EI, bagi sebagian orang ini sudah menjadi bagian dari pekerjaan, bahkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi gak hanya orang dewasa, anak-anak juga ini mulai akrab dengan EI karena sudah menjadi bagian di dalamnya. Nah, salah satu wartawan dan founder UI, Roni Satria, menuturkan banyak fitur-fitur dalam media sosial yang tentunya menggunakan EI. Maka dari itu, sadar gak sadar, anak-anak sudah melekat dengan EI itu sendiri. Dalam podcast Edu Talk ya, pendengar, psikolog ibu dan anak Sani Budiantini menuturkan penggunaan gadget hari ini oleh anak menimbulkan konflik kepada orang tua, dan pembatasan waktu akhirnya menimbulkan hubungan yang konfliktual. Dan gen alpha ini ditandai ya dengan curiosity yang tinggi, makin kita bilang gak boleh malah pengen mereka tahu gitu, pendengar. Nah,

Lantas, bagaimana orang tua menghadapi anak yang sudah diterpa gelombang AI dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang harus dilakukan agar misinformasi nggak terjadi? Bagaimana mengantisipasi ya agar AI itu nggak menjadi masalah bagi anak dan orang tua ke depan? Tentunya pendengar ya, banyak informasi-informasi terkait dengan hal tersebut. Jadi jangan sampai Anda terlewatkan dengan beragam informasi-informasi terkait dengan AI. Jadi harus jeli juga, waspada disinformasi yang menyasar anak lewat AI. Jadi untuk penggunaan gadget mungkin ya agar dikurangi juga, dilihat lagi kembali aplikasi-aplikasi yang apa aja yang mereka download atau mereka gunakan gitu pendengar. Tentu bersama kami nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Selamat siang pendengar Pro RRI Ternate. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Personel unit Turjawali saat Samapta Polres Ternate respon cepat laporan perkelahian di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah pada 5 Agustus 2006 kemarin. Keributan tersebut sempat mengundang perhatian warga. Usai menerima laporan, personel segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan. Langkah cepat dilakukan guna mencegah gangguan keamanan meluas ke lingkungan sekitar. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukader menjelaskan tindakan tersebut, menurutnya ini merupakan respon cepat menjadi bagian pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Setibanya di lokasi, personel mengamankan area dan menenangkan situasi di sekitar kejadian. Warga yang diduga terlibat perkelahian langsung diamankan petugas. Seluruh pihak yang terlibat dibawa ke Mapolres Ternate melalui SPKT. Mereka dimintai keterangan untuk proses penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Petugas turut mengimbau masyarakat tidak berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Warga diminta kembali beraktivitas agar situasi tetap aman dan kondusif. Berkat penanganan cepat personel unit Turjawali saat Samapta, kondisi keamanan kembali terkendali. Aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pun berlangsung normal dan diimbau masyarakat untuk menyelesaikan setiap persoalan secara damai dan tidak terpancing emosi. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila menemukan potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban. Kita beralih ke informasi nasional. Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar pelaku, tetapi membidik aktor utama dan aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho mengatakan perdagangan satwa liar ilegal kini mulai berkembang. Saat ini menjadi kejahatan terorganisasi dan lintas wilayah. Karena itu, penanganannya dinilai tidak cukup hanya menggunakan instrumen hukum kehutanan. Penegak hukum perlu menggabungkan berbagai pintu hukum, mulai dari tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, dan hingga sektor jasa keuangan. Perubahan pola kejahatan membuat penegakan hukum harus bergeser dari sekedar menghukum pelaku lapangan menjadi upaya membongkar struktur kejahatan dan memutus keuntungan ekonominya. Dwi juga menekankan pentingnya aset recovery, pemutusan keuntungan hasil kejahatan, serta dukungan sains forensik dalam proses penyidikan. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Satu RRI terpadu, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Delph menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Johan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Yang saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: What is precision? Precision we have had few games already.
4: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nyir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23. Mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Ahsana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk Ternate siang lanjutan, jangan lewatkan ya. Nantinya kami hadirkan dialog interaktif dalam studio pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Cerdas menyikapi isu perbankan, kenali hak Anda sebagai nasabah, tentunya menjadi topik di siang hari ini. Nantinya perwakilan dari LPS, narasumber kami yaitu Febrito David Christian yang akan menjadi narasumber kami pendengar. Jangan lewatkan juga untuk berbagai pertanyaan, 5 pertanyaan yang nantinya kami hadirkan di sesi pertama dan juga sesi kedua. Jangan lewatkan, nantinya Anda bisa membersamai kami di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Ternate untuk jawaban Anda, di mana giveaway-nya untuk satu pertanyaan yang benar akan mendapat 100 ribu rupiah. Tetap membersamai kami pendengar dengan lagu-lagu hiburan.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Masih bersama kami Mending Air di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Waktu beranjak pukul 13 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa saat lagi Mending Air, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate siang ini. Topik yang nantinya kami bahas yaitu cerdas menyikapi isu perbankan, kenali hak Anda sebagai nasabah. Dan nantinya bersama narasumber perwakilan dari LPS yaitu Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Febrito David Christian. Pendengar, satu lagu kami hadirkan. Pendengar, nantinya beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti atau bergabung bersama kami di dialog interaktif Ternate siang ini.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate siang hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Kami ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan dialog interaktif Ternate siang hari ini. Topik yang kami bahas, cerdas menyikapi isu perbankan, kenali hak Anda sebagai nasabah. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate perwakilan dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Febrito David Christian. Baik, kita menyapa beliau. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang Kak Eca, dan selamat siang juga untuk pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Kabar saya baik, senang sekali bisa datang ke RRI hari ini.
0: Siap, baik, terima kasih. Baik, perwakilan dari Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Ini Bapak, tadi kita sempat ngobrol juga. Ini Bapak Febrito, panggilnya Bapak Febrito atau David aja?
1: David aja.
0: Oh, David aja. Nah, Pak David ini perdana dari Makassar ya?
1: Betul.
0: Apa kareba gitu ya?
1: Apa kareba, okay.
0: Mbak Jiji. Oh, Mbak Jiji, oke, okay, baik. Dan pernah ada juga di Kota Ternate. Gimana panasnya matahari Kota Ternate?
1: Ya, Kota Ternate panas ternyata.
0: Panas ya?
1: Tapi kalau panas mirip sama Makassar, cuman yang beda itu berangin.
0: Oh, berangin, oke. Okay.
1: Kemarin sampai gagal landing gara-gara angin.
0: Oke, okay. Semoga enjoy ya di Kota Ternate.
1: Asik banget katanya.
0: Terima kasih. Baik pendengar, untuk Ternate siang hari ini ya, cerdas menyikapi isu perbankan, kenali hak Anda sebagai nasabah, tentunya menjadi topik kita ya, Pak David, di siang hari ini. Tentunya kita bakal membahas isu peran LPS versus OJK dan juga hak nasabah. Dan selamat siang tentunya buat Anda pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Senang sekali tentunya saya Maya Sara kembali menemani ruang dengar Anda dalam program talkshow atau dialog interaktif Ternate siang ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Dan pendengar, tentunya akhir-akhir ini kita sering kali gitu ya mendengar berita atau selentingan di media sosial tentang dana simpanan nasabah di bank yang tiba-tiba hilang. Mungkin Anda salah satunya, bisa bergabung nantinya bersama kami. Dan isu-isu seperti ini tentunya bikin kita khawatir, apalagi kalau nominal di rekening kita banyak gitu ya Pak David ya. Pastinya khawatir gitu ya, uang kita hangus gitu. Nah, jadi jangan khawatir, aman gak sih, ada yang nanya, aman gak sih sebenarnya nyimpan uang di bank? Bahkan juga kalau tidak disikapi dengan bijak bisa memicu kepanikan atau last money juga, di mana orang berbondong-bondong menarik uangnya secara massal. Nah, supaya lebih cerdas lagi, tidak mudah terprovokasi, siang ini tentunya kita bakal mengangkat tema cerdas menyikapi isu perbankan, kenali hak Anda sebagai nasabah. Dan saudara pendengar, tentunya untuk siang hari ini ya, kabar baik pastinya banyak informasi atau edukasi yang akan kami dapatkan dari perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan. Ini Pak David, dan kita langsung saja terkait dengan isu-isu negatif atau hilangnya dana di bank belakangan ini. Pastinya bikin masyarakat khawatir, cemas, hingga ada juga isu rasmani gitu ya. Bagaimana sebenarnya dari LPS itu melihat fenomena ini, dan bagaimana masyarakat pastinya seharusnya menyikapi hal tersebut, Pak? Silakan Pak David.
1: Oke, baik. Jadi kalau ngomongin soal kasus banyaknya uang hilang di bank,
0: iya.
1: Nah, yang pertama itu yang masyarakat harus lakukan adalah benar-benar memverifikasi isu tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Apakah isu tersebut benar-benar terjadi? Apakah uang tersebut benar-benar hilang? Atau ternyata mungkin ada kesalahan dari pihak nasabahnya sendiri? Mm-hmm. Tapi perlu kita lihat, biasanya kan berita kalau viral,
0: mm-hmm,
1: itu ada tagline-nya dulu yang mengundang kita untuk membuka. Oleh karena itu, kalau kita mau buka berita, kita harus baca dari awal sampai akhir.
0: Yeah.
1: Jangan hanya lihat judulnya saja. Karena judulnya itu biasanya clickbait, seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau ngomongin soal dananya beneran hilang, jadi bank ini ada otoritas yang bertugas untuk mengawasi.
0: Iya.
1: Namanya OJK.
0: Iya.
1: Jadi kalau ternyata terjadi uang kita hilang, yang pertama tentunya harus memverifikasi ke banknya dulu.
0: Iya.
1: Usahakan secepat mungkin, kalau bisa di bawah 3 hari kerja,
0: mm-hmm,
1: sudah bisa menghubungi banknya bahwa ada kehilangan uang.
0: Iya.
1: Nah, kemudian kalau dari banknya ternyata responnya lambat atau bahkan mungkin tidak merespon, bisa langsung dilaporkan ke OJK.
0: Mm-mm.
1: Seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, jadi masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu, oh, bang ini uang saya, uangnya ada uang masyarakat lain yang hilang nih.
0: Mm-mm.
1: Mari kita tarik uang kita dari bank tersebut, karena bang ini sudah tidak percaya. Jangan seperti itu, rekan-rekan, karena kalau seandainya kita narik uang kita dalam jumlah banyak secara bersamaan, hal itu yang bisa menyebabkan nanti banknya menjadi bank yang, bahasa kami, bank gagal,
0: okay,
1: bank tutup. Karena bank itu kan uang masyarakat itu kan nggak stay di situ. Uang masyarakat sama dia diputar melalui dia pinjamkan ke orang lain atau dia investasikan di tempat lain. Jadi kalau masyarakat berbondong-bondong narik uangnya, itu yang kita sebut dengan rush, bank run, itu banknya jadinya nggak punya likuiditas untuk menyediakan uang yang dalam jumlah banyak tersebut. Maka dari itu banknya menjadi gagal. Oleh karena itu jangan rekan-rekan, jangan panik, jangan takut. Kenapa? Karena kalau bank tersebut masih beroperasi, nanti ada OJK yang bantu.
0: Benar.
1: Nah, nanti kalau banknya yang kenapa-napa, atau nanti ada LPS yang bantu.
0: Oke, baik. Jadi jangan khawatir ya para pendengar, apabila tentunya rekening Anda itu tiba-tiba uangnya hilang gitu ya, pastikan ditanyakan dulu di bank tersebut, jangan langsung ada yang sempat nge-viral juga di media sosial. Betul. Gitu ya. Baik. Ya, Pak David, mungkin terkait dengan isu tersebut yang sudah dibahas ya, yang sudah dijawab juga, mungkin kita ke poin pembahasan lainnya juga. Nah, ini menenangkan masyarakat terkait edukasi agar tidak panik tadi yang sudah dijelaskan. Berarti yang kuncinya yaitu tetap tenang dan jeli memilah informasi. Nah, ngomong-ngomong soal LPS, masyarakat awam ini seringkali tertukar nih antara LPS dengan otoritas jasa keuangan atau OJK. Bisa dijelaskan juga secara sederhana, apa sih bedanya peran LPS dengan OJK dalam menjaga uang kita di bank itu sendiri, Pak?
1: Oke, jadi kalau secara singkat, OJK itu pengawas,
0: iya.
1: LPS itu penjamin.
0: Yeah.
1: Itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau mau dijelasin, OJK ini pengawas yang tugasnya itu mengawasi bukan cuma bank, tapi seluruh jasa keuangan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Berarti apa? Namanya diawasi, berarti bank atau entitas keuangan tersebut masih hidup, masih ada. Nah, itu adalah pekerjaannya OJK. Jadi kayak tadi kasusnya, kalau seandainya ada uang yang hilang, itu masih di lininya OJK. LPS ini apa? LPS adalah lembaga penjamin simpanan, lembaga yang ditugaskan untuk menjamin simpanan nasabah di bank kalau banknya bangkrut. Kata kuncinya itu, kalau banknya bangkrut, kalau banknya tutup dan dicabut izin usahanya sama OJK. Jadi OJK itu kalau ada bank yang tidak sehat, nah itu bisa dicabut izin usahanya sama OJK. Setelah bank itu dicabut izin usahanya, lantas masyarakat berpikir, gimana nih banknya udah dicabut izin usahanya, uang saya gimana? Disitulah LPS masuk. LPS tugasnya adalah untuk membayarkan simpanan-simpanan dari nasabah yang banknya ditutup oleh OJK, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, mungkin nantinya bisa Pak David sampaikan juga kepada para pendengar ya, mungkin hotline-hotline dari LPS itu sendiri yang bisa dihubungi apabila ketika nasabah mungkin ya yang ada yang khawatir dan bertanya-tanya juga gitu ya. Dan baik pendengar, sudah disampaikan juga oleh Pak David ya terkait dengan perbedaan antara OJK dan juga LPS, yaitu di mana OJK tadi mengawasi dan mengatur jalannya bank atau lembaga keuangan, sedangkan LPS ini menjamin simpanan nasabah jika suatu saat ada bank yang dicabut izin usahanya. Baik pendengar, jelas ya tentunya untuk Anda pendengar di siang hari ini. Nah, OJK yang mengawasi jalannya bank, sedangkan LPS yaitu menjamin uang kita di dalamnya, insya Allah itu aman gitu ya. Nah, berbicara soal jaminan nih Pak David, apa saja sih hak nasabah dan apa juga syaratnya gitu agar tabungan kita itu benar-benar dijamin oleh LPS? Konon ada juga istilahnya syarat 3T. Itu seperti apa syarat itu? Dan mungkin bisa disampaikan juga hak-hak nasabah dan syarat-syarat tertentu gitu agar tabungan itu memang benar-benar bisa dijamin oleh LPS.
1: Oke, baik. Kalau ngomongin soal hak nasabah, jadi penjaminan LPS ini sifatnya gratis. Pendengar, sifatnya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi bank itu tidak boleh, legal hukumnya, kalau bank itu menarik yang namanya biaya penjaminan atau premi penjaminan LPS kepada nasabah. Karena yang membayarkan ke LPS adalah banknya. Nasabah tidak perlu membayarkan sepeser pun. Nah, tapi kan penjaminannya kan gratis. Karena gratis, tentunya LPS memberikan beberapa syarat agar baik nasabah maupun banknya tetap terus berhati-hati dalam menjalankan, kalau banknya proses bisnisnya, kalau nasabahnya berarti keputusan keuangannya. Seperti itu. Nah, tadi ada syarat 3T. 3T itu di sini bukan tempe tahu telur ya, bukan. Bukan. 3T di sini yang pertama itu tercatat dalam pembukuan bank. Jadi kalau seandainya kita habis melakukan transaksi baik besar maupun kecil, tapi terutama yang besar, tentunya kita harus selalu melihat di mutasi rekening kita atau di buku tabungan kita apakah sudah benar-benar tercatat. Nah, biasanya tuh kalau di daerah banyak yang masih menitipkan uangnya untuk distorkan bersama agen. Mm-hmm. Ya kan? Nah, tidak jarang juga kami mendengar ada cerita-cerita dari oknum-oknum agen yang tidak bertanggung jawab. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu setiap kali menyetorkan uang atau melakukan suatu transaksi, pastikan kalau transaksi tersebut sudah tercatat di mutasi rekening maupun di buku tabungannya. Mm-hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Yeah. Artinya apa? LPS itu memberikan batas untuk tingkat bunga yang dijamin. Sekarang itu tingkat bunga yang dijamin itu kalau di bank umum itu untuk rupiah 3,75%, untuk falas
0: 2,75% ya.
1: Untuk falas 2%, kemudian untuk BPR itu cuma hanya rupiah. BPR kan enggak boleh ada falas. Yeah. Itu 6,25%. Nah, berarti boleh enggak kalau aku di bank umum terima bunga 4%? Boleh, LPS enggak pernah melarang. Tapi yang menjadi hak nasabah adalah untuk mengetahui bahwa jika menerima bunga di atas 3,75% tadi itu, maka simpanannya menjadi tidak dijamin oleh LPS. Mm-mm. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian bank. Mm-mm. Nah, kerugian bank ini biasanya dilakukan oleh staf atau pegawai-pegawai banknya sendiri. Namun kita perlu hati-hati juga. Kenapa? Karena kalau ngomongin soal kerugian bank, kita kalau kita memiliki pinjaman yang macet, itu termasuk hal yang merugikan bank. Mungkin kitanya gak pernah buka minta pinjaman di bank. Hmm. Tapi kita gak pernah tahu sekarang banyak banget scam-scam yang bisa dilakukan dari kebocoran data diri kita.
0: Ya, itu dia.
1: Berdasarkan data KTP kita mungkin bocor, atau kalau di kartu debit maupun kartu kredit, di belakangnya itu ada CVV-nya. Mm-hmm. Itu dijaga baik-baik CVV-nya itu, jangan sampai orang lain tahu.
0: Jangan sampai bocor.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, jangan sampai bocor. Karena dengan hal tersebut, maka orang itu bisa mengajukan pinjaman, oknum-oknum tidak bertanggung jawab bisa melakukan pinjaman. Karena kita kan nggak tahu kalau pinjaman itu ada, jadi kita nggak pernah bayar. Besok kalau banknya kenapa-napa, kalau banknya tutup, kemudian pendengar pengen ngeklaim simpanannya ke LPS, tapi ternyata LPS ada data bahwa ada pinjaman yang tidak terbayarkan, maka bisa jadi simpanan teman-teman jadi tidak layak bayar, padahal bukan kita. Oleh karena itu, meskipun yang ketiga ini mungkin kurang relate, mm-hmm, tapi saya terus mengingatkan untuk rekan-rekan selalu menjaga data diri pribadinya, yeah, supaya tidak bocor. Jika 3T ini sudah terpenuhi, maka simpanan masyarakat aman dijamin LPS sampai dengan 2 miliar per nasabah per bank. 2 miliar per nasabah per bank. Per nasabah artinya apa? Artinya kalau ada David buka rekening di bank A, David biasa buka rekening A, rekening B, rekening C. Contoh, anggap rekening A itu rekening operasional, rekening B itu rekening tabungan, rekening C itu deposito. Mm-hmm. Anggap seperti itu. Maka tiga-tiganya akan dihitung sebagai namanya David karena per nasabah.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, dijumlahkan sampai dengan 2 miliar dijamin sama LPS per bank. Per banknya ini berarti kalau David udah punya uang 2 miliar di bank A, terus masukin lagi 2 miliar di bank B, maka 2 miliar di bank A dan 2 miliar di bank B sama-sama dijamin sama LPS. Seperti itu.
0: Oke, baik. Sangat jelas ya untuk penjelasan dari Pak David, pendengar yang tentunya di segmen pertama ini terkait dengan 3T, yaitu jangan khawatir tentunya untuk segala nominal ya yang ada di rekening Anda itu dijamin aman gitu. Baik, untuk segmen pertama ini pendengar, kita tahan dulu rasa penasaran Anda tentunya setelah jeda berikut ini. Nah, kita bakal membahas bagaimana prosedur klaimnya kalau sampai terjadi sesuatu pada bank tempat kita menabung. Nah, untuk khusus yang ini ya, kita ada giveaway juga, wali total Rp500.000. Ini untuk 5 orang pemenang nih Pak David nih. Nah, persembahan dari LPS, terima kasih juga sebelumnya sudah apa ya ikut serta tentunya untuk pendengar kita di dialog siang hari ini. Jadi pendengar dari LPS dan juga Tribun Network ya mempersembahkan untuk giveaway total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi caranya gampang, nanti Echa bakal ngasih tahu pertanyaannya. Anda bisa langsung menjawab pertanyaan kuis tersebut melalui WhatsApp-nya Pro 1 RRI Ternate, yaitu di 0821-2037-5180. Nah, mungkin disiapin dulu ya apa saja jawabannya, tapi pertanyaannya dulu nih. Kita ke sesi kuis pertama, yaitu untuk pertanyaannya yang pertama, yaitu lembaga manakah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia. Nah, pendengar, Anda bisa membersamai kami di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Ternate ya. Dan untuk pertanyaan kedua, itu berapa nilai maksimal simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS per nasabah per bank? Kita terima dulu penelpon yang ingin bergabung ya. Mungkin WhatsApp-nya mereka nggak bisa gitu. Kita terima. Halo, selamat siang. Dialog interaktif.
2: Selamat siang interaktif.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Junaidi Ambon.
0: Baik, Pak Junaidi di Ambon. Pertanyaan satu atau dua yang mau dijawab nih?
2: Yang pertama tadi apa? Lembaga.
0: Iya, lembaga. Di sini pertanyaan pertama, yaitu lembaga manakah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia?
2: Oh, kedua?
0: Pertama dulu, karena satu orang satu pertanyaan, Pak Junaidi.
2: Kalau begitu lembaga itu LPJK.
0: Oh, maaf, salah. Bukan LPJK. Ini sedikit lagi, bukan ya, bukan, salah. Nah, lembaga manakah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia? Jadi, Pak Junaidi belum rezeki ya untuk siang hari ini. Mungkin nanti next ada sesi kedua pertanyaan lainnya. Bisa Pak Junaidi bergabung lagi. Oke? Okay? Baik, terima kasih Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Iya, Pak David, ini kita banyak ya pendengar itu, ada dari Madiun, Surabaya, ada juga dari Bandung. Jadi mereka selalu stay dengerin kita. Kita terima lagi. Oh, ada WhatsApp juga yang masuk di Pro 1 RRI Ternate nih, Pak David, di nomor WhatsApp yaitu 0822-9902-4796. Ini ada Mbak Dini juga yang jawabnya itu OJK. Apakah benar Pak David, yang pertanyaan pertama, lembaga manakah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia?
1: Baik, benar sekali Mbak Dini tadi ya.
0: Iya, Mbak Dini.
1: Benar sekali Mbak Dini, OJK adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi.
0: Oke, okay, baik. Selamat ya untuk Mbak Dini, nantinya nama-nama pemenang nantinya akan kami umumkan juga di akun Instagramnya RRI Pro 1 Ternate. Jadi ditunggu tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya. Dan untuk pertanyaan kedua, itu berapa nilai maksimal simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS per nasabah per bank? Boleh Anda bergabung. Dan di sini yang nomor 2 ini dari Dika. Ya, dari Dika ya. Dari Dika ini di 0821-3118-4921. Ini katanya nilai maksimal simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS itu 2 miliar rupiah per nasabah pada satu bank. Apakah benar Pak David?
1: Benar, jadi selalu diingat ya, 2 miliar per nasabah per bank. Per nasabah per banknya jangan sampai dilupakan.
0: Oke, okay. Okay, siap. Terima kasih Dika di 0821-3118-4921 yang sudah bergabung. Jadi untuk sesi pertama yaitu Mbak Dini sama Mbak Dika ya, yang menjadi pemenang kita, nantinya kami akan share lagi di akun Instagramnya Pro 1 RRI Ternate. Baik, di segmen pertama pendengar, kita lanjut lagi di segmen kedua ya. Tentunya Anda selalu stay dengerin kami di Pro 1 RRI Ternate, tentunya melalui FM di 101,8 dan juga di aplikasi RRI digital kami, YouTube kami juga bisa Anda ikuti ya pendengar, dan di streaming kami RRI www.rri.co.id, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami juga di stasiun relay di Kota Mabah, Halmahera Timur, dan juga Pulau Morotai. Baik, kita ke sesi 2 ya Pak David, tentunya untuk siang hari ini juga, di mana kita ngomongin soal Iya, membahas bagaimana prosedur klaimnya kalau sampai terjadi sesuatu pada bank tempat kita menabung gitu ya. Baik, ini untuk pesan edukasi juga sesi kuis 2 ini, dan nantinya akan kami hadirkan untuk beberapa pertanyaan juga. Kembali lagi dalam program Talk Show di RRI Pro 1 Ternate. Tentunya saya Maisar masih menemani Anda pendengar bersama narasumber kita dari perwakilan LPS, dan masih membahas tema yaitu cerdas menyikapi superbankan. Kenali hak Anda sebagai nasabah. Dan pendengar, tadi di segmen pertama juga sudah kita ketahui kalau simpanan kita itu dijamin hingga 2 miliar rupiah oleh LPS selama memenuhi syarat 3T. Nah, tentunya mari kita ngobrol lagi terkait dengan skenario teknisnya. Kalau seandainya ada bank yang sampai dicabut izin usahanya, bagaimana sih prosedur klaim pengembalian dana nasabah? Apakah ribet dan juga berbelit-belit? Nantinya akan disampaikan oleh Pak David gitu pendengar. Baik, ya Pak David mungkin ya, untuk menjelaskan poin pembahasan di mana iya terkait dengan seandainya gitu ada bank yang sampai dicabut izin usahanya, bagaimana prosedur klaim pengembalian dana nasabah, apakah ribet ataukah bisa juga berbelit-belit nih Pak David? Mungkin silakan disampaikan pertanyaan jawabannya.
1: Oke, baik Mbak. Jadi untuk nasabah sebenarnya tidak berbelit-belit dan tidak ribet. Mm-hmm. Namun memang diperlukan sedikit kesabaran. Mm-hmm. Kenapa? Karena pada saat bank itu dicabut izin usahanya sama OJK, LPS perlu melakukan yang namanya rekonver, rekonsiliasi dan juga verifikasi. Ini adalah caranya LPS untuk mengetahui apakah simpanan nasabah itu layak bayar atau tidak layak bayar. Mm-hmm. Jadi yang diperiksa itu apa? 3T tadi. Apakah setiap simpanan nasabah itu sudah memenuhi syarat 3T. Mm-hmm. Dan juga jumlah simpanan dari nasabah tersebut apakah sampai 2 miliar per nasabah per bank tadi itu. Mm-hmm. Nah, setelah LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data-data yang terkumpul, LPS akan mengumumkan simpanan layak bayar. Pengumuman ini maksimal 90 hari kerja. Jadi kalau memang belum ada pengumumannya, silakan ditunggu sampai 90 hari kerja. Kalau seandainya sudah 90 hari kerja terus belum ada pengumumannya, maka bisa jadi dua, antara simpanannya tidak layak bayar atau boleh menelpon, atau mungkin ada pengumuman yang belum didapatkan. Berarti mm-hmm. boleh banget langsung nanya ke LPS melalui hotline LPS yang nanti akan kita jelaskan di akhir ya. Mm-hmm. Kemudian setelah ada pengumuman tersebut, nasabah hanya perlu untuk membawa identitas dan dokumen. Identitasnya itu apa? Biasanya bawa identitas diri, KTP atau SIM, dan juga dokumennya itu adalah buku tabungan biasanya. Nah, nanti identitas ini akan dibawa ke bank pembayar yang ditunjuk sama LPS. Jadi di pengumumannya LPS, LPS juga akan menunjuk bank yang nantinya akan menjadi bank pembayar. Biasanya itu adalah bank plat merah yang berlokasi terdekat dari bank yang dicabut izin usahanya tadi itu. Mm-hmm. Nah, tentunya saya harus mengingatkan bahwa dalam proses pengembalian dana masyarakat ini, LPS tidak memungut biaya sepeser pun. Mm-hmm. Mungkin akan ada biaya yang keluar karena bank pembayar memerlukan biaya-biaya untuk mungkin pembukaan rekening atau mm-hmm. mungkin untuk mengeluarkan uang tersebut mereka meminta biaya admin. Tapi kalau mengatasnamakan LPS, LPS tidak pernah memungut biaya sedikit pun. Jadi mm-hmm. itu mungkin pesan sponsor, waspada penipuan. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Baik. Iya, sini sangat jelas ya, tentunya alurnya juga jelas dan transparan gitu ya Pak David ya. Jadi masyarakat jadi enggak perlu panik atau melakukan tindakan gegabah, apalagi kalau lihat di media sosial mereka udah khawatir kalau uang mereka itu angus ataukah diambil orang gitu ya, atau di apa ya, disalahgunakan gitu. Nah, tentunya pendengar, mungkin untuk siang hari ini apa pesan atau imbauan utama dari LPS kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, tentunya khususnya untuk pendengar Pro 1 RRI Ternate, agar semakin cerdas mengelola emosi dan informasi seputar perbankan. Silakan Pak David.
1: Ya. Baik. Jadi untuk mengelola informasi masyarakat mm-hmm. tentunya perlu yang namanya check and recheck. Jadi jangan mudah termakan hoax. Seperti yang tadi saya katakan di awal, mm-hmm. jangan juga kalau baca berita cuman baca clickbaitnya saja, jangan baca tagline-nya saja. Mm-hmm. Maka coba dibaca dari awal sampai akhir, kemudian coba dimengerti. Nah, setelah itu jangan juga gampang panik. Kenapa? Mm-hmm. Karena rata-rata dari kegagalan bank itu yang ada di dunia ini itu disebabkan oleh kepanikan masyarakat yang akhirnya menyebabkan masyarakat berbondong-bondong menarik uangnya dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, seperti itu. Kalau ragu, kalau masyarakat ragu, silahkan lakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui channel resmi LPS. Boleh nelpon di Halo LPS di 154 itu hotline-nya LPS.
0: Iya.
1: Atau boleh banget WhatsApp ke 0811 154 154. Boleh juga email ke informasi@lps.go.id. Atau bisa nelpon. Kalau sekarang di Ternate, sekarang LPS ini punya kantor perwakilan.
0: Iya.
1: Namanya KPW 3. KPW 3 ini membawahi wilayah Sulampua, Sulawesi, Maluku, Papua. Dan Papua. Jadi kalau rekan-rekan dari Ternate pengen nelpon-nelpon atau mungkin kangen sama saya, boleh banget nelpon di 0411 360 5070.
0: Boleh diulangi lagi, 0411 360 5070. Ini area Makassar ya, 0411 kalau nggak salah.
1: Betul, karena kantor kami di Makassar kan.
0: Okay,
1: tapi wilayahnya kan Sulampua.
0: Ya, maaf diulangi lagi Pak David, hotline-nya tadi di berapa?
1: Hotline-nya di 154.
0: 154, okay, baik. Jadi tentunya buat pendengar ya, ini sangat diimbau oleh LPS nantinya kalaupun ada isu-isu apapun itu atau masukan ataupun keluhan gitu ya, bisa disampaikan langsung ke hotline atau bisa menghubungi juga Pak David gitu ya di 0411 360 5070. Dan tentunya ini edukasi siang hari ini dari LPS ini sangat bermanfaat. Pak David sebelumnya ini sudah datang sampai ke Prosato RRI Ternate ke studio ya, walaupun cuacanya memang benar-benar dari luar silau banget gitu ya,
1: panas
0: tapi
1: banget.
0: Iya, panas banget, tapi tentunya edukasi ini sangat penting karena masyarakat ini sekarang kan banyak, maaf, masyarakat awam juga ada sebagian gitu ya yang memang cepat sekali terprovokasi, apalagi kalau di media sosial, dan mereka mungkin periksa banking mereka ataukah rekening mereka ini ada dana yang terserap gitu ya, itu langsung apa, khawatir, langsung bingung gitu ya, dan bisa langsung naikin ke media sosial keluhan mereka tanpa mereka harus mencari kemana ini mereka harus pertanyakan gitu ya. Baik, dan mungkin dengan penjelasan-penjelasan dari Pak David tadi ya, ini sudah menjawab juga gitu. Dan pendengar Prosatu RRI Ternate tentunya masih bersama kami di dialog interaktif Ternate siang hari ini. Dan sebelum kami closing ya, tapi kita ke sesi kuis bagian 2 dulu nih ya Pak David ya. Nah, ini kita ke pendengar, di mana buat Anda yang pengen gabung bisa melalui WhatsApp kami juga di 0821 2037 5180, atau juga bisa membersamai kami juga di 0921 3125521. Dan pendengar, ini kita ke pertanyaan buat Anda yang ingin bergabung ya, silahkan. Nah, ini kita ke pertanyaan ketiga. Apa langkah pertama yang dilakukan LPS gitu ya? Apa langkah pertama yang dilakukan LPS sebelum membayarkan klaim simpanan nasabah? Bisa Anda bergabung bersama kami di 0821 2037 5180. Baik Pak David, ini kita sudah ada yang bergabung juga di 0822. Ini ada Haikal masuk, tapi kenapa dimatiin WA-nya? Ini kayaknya mau nelfon ya. Tapi kita ke, ada yang juga yang WhatsApp di sini, namanya Nur di 0822 6140 6232. Mungkin Pak David bisa meng-clear ya jawaban mereka ini, itu di pertanyaan 3 tadi, apa langkah pertama yang dilakukan LPS sebelum membayarkan klaim simpanan nasabah? Langkah pertama yang dilakukan oleh LPS sebelum membayar klaim itu melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi dari bank yang dicabut izin usahanya. Apakah benar itu Pak David? Maaf.
1: Bener banget Mbak. Tadi Mbak Nur ya?
0: Iya Mbak Nur.
1: Luar biasa. Berarti Mbak Nur nih fokus dengar-dengar itu dari awal.
0: Iya, karena dari RRI kan sudah flyernya udah jalan ya. Jadi mereka itu dengerin. Nggak mau terlewatkan giveaway-nya ini ya Pak David ya untuk siang hari ini. Nah untuk kita ke pertanyaan keempat. Tenang ya, yang buat Anda yang belum kebagian. Ini kita ke pertanyaan nomor empat. Ini benar atau salah? LPS mengumumkan pembayaran klaim melalui bank pembayar yang telah ditunjuk. Nah, di sini sudah bergabung 08219000433. Di sini ini jawabannya yaitu ya berapa ya benar atau salah LPS mengumumkan pembayaran klaim melalui bank pembayaran yang telah ditunjuk. Di sini jawabannya yaitu tadi lembaga penjamin simpanan atau LPS mengumumkan status simpanan nasabah yaitu yang layak bayar beserta daftar nama dan penunjukan bank pembayar seperti bank BRI, BNI atau BSI melalui situs resmi LPS, media massa dan kantor bank yang dicabut izin usahanya. Nasabah kemudian dapat mengambil klaim dana di bank pembayar tersebut. Apakah benar untuk pertanyaan tersebut, Pak David? Maaf.
1: Benar sekali, Mbak. Okay. Wah, detail sekali.
0: Ini kayaknya Google gitu. Mereka nge-Google gitu ya.
1: Tapi nggak apa-apa, kan itu salah satu cara untuk banyak tahu.
0: Ya. Iya, banyak tahu juga. Oke. Okay. Nah, kita ke pertanyaan kelima. Ya, kita ke pertanyaan kelima ini ya, buat rekan-rekan juga yang ingin bergabung. Ya, kita ke pertanyaan kelima, yaitu apa pesan utama LPS kepada masyarakat? Bisa ikutan gabung juga untuk teleponnya ya. Apa pesan utama LPS kepada masyarakat dalam menyikapi isu-isu perbankan? Kami ulangi lagi, apa pesan utama LPS kepada masyarakat dalam menyikapi isu-isu perbankan? Bisa melalui WhatsApp kami di 0821 2037 5180. Buat Anda ya pendengar di mana saja Anda berada bisa bergabung bersama kami. Kita ke pertanyaan terakhir ini ya. Apa pesan utama LPS kepada masyarakat dalam menyikapi isu-isu perbankan? Silakan yang ingin bergabung juga di 0921 3125521 ya, atau di WhatsApp kami juga di 0811 4001 1082 untuk kartu halo kami, dan juga di WhatsApp 0821 2037 5180. Jadi ini tadi yang pertanyaan pertama itu Mbak Dini, pertanyaan kedua itu yang dimenangkan oleh Mbak Dika, terus yang keempat ini ketiga ini Nur, yang keempat ini 0821 ini Pian, terus yang paling terakhir nih yang ingin bergabung, ayo silahkan. Ini untuk pertanyaan terakhir, apa pesan utama LPS kepada masyarakat dalam menyikapi isu-isu perbankan? Dan tentunya tadi buat Anda yang udah bergabung, udah mendengarkan pasti udah bisa dicerna gitu penjelasan daripada David. Nah ini kita ke Bung Ucok nih, ada di 0852 5573 7417. Ini jawabannya ini Pak David, pesan utama lembaga penjamin simpanan atau LPS kepada masyarakat dalam menyikapi isu perbankan yaitu agar tetap tenang, tidak mudah panik, dan tidak percaya pada berita bohong. LPS memastikan bahwa dana simpanan nasabah di bank itu aman selama memenuhi syarat penjaminan. Apakah benar atau?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Betul sekali. Oke. Bung Ucok, nanti kami untuk para pemenang nantinya kami akan share di Instagramnya Pro 1 RRI Ternate ya, dan nantinya juga dari pemenang giveaway ini 100.000 ya, ini termasuk pajak juga ya Pak David ya, untuk 5 pemenang ini. Ya, pemenang giveaway wallet ini Rp100.000 termasuk pajak untuk 5 pemenang. Jadi untuk pengumuman pemenang dan mekanisme pengambilan hadiah satu kali di IG feed dan juga di satu kali di IG story Pro 1 RRI Ternate. Dan Pak David tentunya terima kasih sudah membersamai kami ya di dialog interaktif Ternate siang hari ini. Semoga bermanfaat tentunya, dan para pendengar kita juga cepat cerna gitu ya, terkait dengan kalau ngomongin soal dana gitu ya, mereka pada takut gitu kalau dananya mereka itu angus atau bisa jadi hilang gitu.
1: Makanya kalau takut harus rajin-rajin nyari tahu.
0: Nyari tahu sih ya, benar.
1: Bisa tenang.
0: Oke, banyak baca, banyak tahu. Pokoknya edukasi siang hari ini tentunya sangat jelas yang sudah disampaikan oleh Pak David juga, dan terima kasih juga buat Anda pendengar di mana saja Anda berada yang sudah bergabung bersama kami. Semoga masyarakat kita ini semakin literasinya ini secara finansial dan tidak mudah juga termakan oleh hoax. Dan mungkin nantinya Pak David langsung balik gitu ya, atau masih ada kegiatan-kegiatan lainnya dari LPS itu sendiri?
1: Di Ternate kita masih ada, saya masih 2 hari di sini.
0: Oke, 2 hari lagi.
1: Masih 2 hari. Mana besok ada kegiatan edukasi juga rekan-rekan media, terus besoknya lagi ada edukasi ke rekan-rekan perbankan. Jadi bukan cuma masyarakat umum saja yang kita edukasi. Tentunya stakeholder-stakeholder juga kita edukasi.
0: Siap, baik. Karena Maluku Utara ini termasuk di ini ya, untuk bagian timur ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: masuk di Sulampua.
0: Sulampua. Oke, Sulawesi, Maluku dan Papua gitu ya. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Pak David sudah bergabung bersama kami di studio Pro 1 RRI Ternate. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan Pak David tadi kepada panel pendengar kita dan juga para pemenang giveaway kita untuk siang hari ini. Insyaallah kita bakal jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik yang berbeda juga gitu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Insyaallah next time kita bakal bertemu lagi. Dan mungkin ada closing statement tertentu yang bakal Pak David sampaikan kepada para pendengar kita siang hari ini, silahkan.
1: Oke, closing statementnya cuaca sekarang di luar panas, tapi cukup cuaca aja yang panas. Kepala jangan ikut panas, hati jangan ikut panas. Kalau ngomongin soal tabungan, jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Ayo kita nabung di bank, karena nabung di bank aman, dijamin LPS.
0: Exactly, tepat ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak David sudah bergabung bersama kami di RRI Ternate.
1: Terima kasih banyak RRI Ternate.
0: Siap, insya Allah next time kita bakal jumpa lagi. Dan pendengar, terima kasih juga buat Anda yang sudah membersamai kami. Dan kami pamit undur diri. Saya Maisara bersama Pak David pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat menikmati waktu akhir pekan Anda.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing.
2: Di hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jarigale.
3: Sari Berita. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan RUU Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kehususan aturan adat di daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa. Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan RUU Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan adat di daerah. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa.
4: Badan Legislasi DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu memperhatikan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Anggota Balek DPR RI Inyoman Parta mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
4: Sebelumnya, anggota Balek DPR RI Iketut Karyasa Adnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
5: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
4: Balek DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
6: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan, kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
2: Memang makin pada mereka adalah generasi penerus kita di masa akan datang. Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1000 anak dan hari Minggu juga gratis 1000 anak di Taman Satwa Jari Kale. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan lancar dan maksimal.
6: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemkot Banjarmasin melakukan pembenahan secara besar-besaran. Fata, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
7: Ya, ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Kota Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Oh, alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
2: Sarana edukasi juga bang lah.
7: Ya, sarana edukasi loh.
6: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
9: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
8: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
10: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat itu jumlahnya ada 104 triliun.
8: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar Zanuar Setiaji melaporkan.
11: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
12: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
13: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
12: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
14: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR itu usia 28 tahun jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan India. Lalu yang kedua dengan inisial PC umur 31 tahun jenis kelamin perempuan berkewarganegaraan India diamankan di terminal kedatangan internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
12: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh dengan melakukan pengecekan langsung data resmi di situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Untuk menghindari korban penipuan, Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
15: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayyan Al-Yatur yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
15: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel-travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji karena memang travel yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, travel-travel umrah dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umroh.
16: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. kapal umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
17: Tapi keselamatan kan yang paling penting, keselamatan jemaah ya, jangan sampai inilah termasuk haji gitu. Jadi tapi untuk sementara belum ada sih yang maksudnya dibatalkan.
16: Pemerintah Kota Palangkaraya, lanjut Airit Naparin, akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Berikut Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Menjelang itu mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, SHSIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area site plan Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
19: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat, insya Allah berkah, siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035, Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
18: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tabak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur khusus seperti akomodasi, transportasi, dapur umum, hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
20: Ya, jadi untuk secara teknis kita sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dan koordinasi dengan BNU karena kita hanya sekedar pelayanan untuk
18: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi Panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
3: Operasional Sekolah Rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
21: Yeah, jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
22: Berikut program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
21: Rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi like mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
22: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
0: 2 minggu ini sudah di permanen, sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270, Pak Minggu, 31 Juli tambah yang lama, 86.
22: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Amerika Serikat perlu memulai perang besar melawan kartel dan target pertamanya adalah kartel Jalisco New Generation. Hal itu dikatakan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum, Miguel Gonzalez, Jumat lalu sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Ia menambahkan saat ini CGNG merupakan ancaman yang paling signifikan, serius dan mendesak terhadap kepentingan Amerika Serikat dibandingkan kartel lainnya. Pejabat mengingatkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menawarkan imbalan dengan total lebih dari $100 juta Amerika Serikat, sekitar 1,78 triliun rupiah. Untuk informasi yang dapat membantu penangkapan para pemimpin kartel, termasuk mereka yang sebelumnya telah didakwa. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Persaingan sengit Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone memasuki puncaknya hari ini. Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin siap mengincar double victory usai tampil dominan menjuarai sprint race sepanjang 10 lap kemarin. Dengan waktu 19 menit 49,066 detik. Memimpin dominasi podium Aprilia bersama Ai Ogura dan Marco Bezzecchi. Meski merungkup poin penuh dan kokoh di puncak klasemen dengan 220 poin, Martin menegaskan tantangan berat di lapangan di balapan utama sejauh 20 lap adalah pengelolaan daya cengkraman. Pengalaman tire draining di sesi sprint menjadi pelajaran berharga baginya.
1: Yeah, will be super important to manage the tire in a great way.
5: Ya, akan sangat penting untuk mengelola ban dengan sangat baik. Kami tahu lawan-lawan lain sangat kuat dalam mengelola ban. Jadi saya akan mencoba yang terbaik. Hari ini saya pikir saya mengelolanya sedikit lebih baik. Karena saya bukan yang tercepat sepanjang akhir pekan. Tetapi saat balapan, saya adalah yang tercepat. Jadi kami harus melanjutkan ke arah ini. Mencoba memahami cara melakukannya. Dan ya, saya pikir jarak yang lebih jauh sedikit lebih baik. Karena Anda bisa menjadi sedikit lebih tenang.
1: Because you can be a bit more calm.
3: Martin yang mengawali balapan utama dari pole position harus mewaspadai kejutan dari Ai Ogura dan Marco Bezzecchi, serta upaya bangkit dari Marc Marquez yang finish posisi ke-9 di sesi sprint. Balapan utama di Silverstone dipastikan bakal menguji ketahanan fisik dan kejelian strategi ban di lintasan cepat sepanjang 5,9 km itu. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, pendengar untuk Ternate Sore. Kami masih menemani Anda.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ternate, waktu beranjak pukul 15 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Untuk lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan, kami ajak Anda.

tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap. Setiap duri mudah dihindari. Setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar Pro 1 RRI Ternate, jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Seorang pemuda asal Desa Gamsungi, Kota Tobelo, tepatnya Kabupaten Halmahera Utara, dilaporkan tenggelam saat mandi bersama rekannya di tempat wisata air terkait alam Desa Ruko, Tobelo Utara. Korban atas nama Gedalti Pasaribu, 19 tahun, dilaporkan hilang setelah Posar Tobelo menerima laporan dari Kalak BPBD Kabupaten Halmahera Utara. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban berangkat bersama temannya untuk berwisata di pemandian air terjun Jembatan Alam pada pukul 16.40 waktu Indonesia Timur, namun ada kecelakaan yang mengakibatkan korban tenggelam. Mengetahui hal tersebut, Kalak BPBD Halmahera Utara mengatakan pihak keluarga bersama masyarakat setempat telah melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi, namun upaya korban belum berhasil ditemukan sehingga melaporkan ke Posar Tobelo untuk meminta perbantuan SAR. Dan Posar Tobelo Rudin JR dalam keterangannya mengatakan setelah menerima informasi, tim rescue Posar Tobelo langsung bergerak menuju LKP setelah menerima laporan kejadian menggunakan rescue car untuk melaksanakan koordinasi sekaligus pencarian. Operasi SAR yang dilaksanakan dari sore hingga malam hari belum dapat menemukan korban. Pencarian malam juga dihentikan sementara dengan hasil nihil dan bakal dilanjutkan pada operasi SAR hari ini. Dan pencarian hari kedua menurutnya akan kembali dilanjutkan pada hari ini 9 Agustus 2026 pada beberapa titik yang telah ditentukan.

Kita beralih ke informasi nasional. Kekeringan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kini meluas ke 13 kecamatan dan 29 desa. BPBD Cilacap terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mengajukan permohonan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cilacap Purwanto Kurniawan saat berbincang dengan Pro 3 RRI pada Minggu 19 Agustus 2006, tepatnya hari ini, di mana beliau mengatakan BPBD Cilacap mencatat sebanyak 1.184.000 liter air bersih telah didistribusikan, yakni kepada masyarakat di 13 kecamatan terdampak kekeringan. Dalam proses distribusi, BPBD juga menyebutkan belum menemukan kendala berarti. Hambatan yang dihadapi lebih berkaitan dengan kondisi geografis di sejumlah wilayah, terutama daerah berbukit. BPBD juga bakal terus melakukan distribusi air bersih selama masih terdapat permintaan dari desa-desa yang mengalami kekurangan air akibat kekeringan. Demikian lintas informasi pukul 16 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cek fakta. Akun Facebook Dewi Ayu Putri membagikan foto yang menampilkan klaim Bahlil menegaskan pengguna HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Berikut narasinya, Bahlil mulai 2027 pengguna HP juga akan dikenakan pajak. Sumur bor garing Sanyo bakal dikenakan pajak setara dengan PDAM. Belum juga aturan pajak ke sumur Sanyo selesai dibahas, sudah muncul rencana baru lagi. Unggahan disertai takarir, waduh sumur dan HP juga harus bayar pajak. Foto viral, hashtag foto viral. Semua orang, tim memeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax memasukkan kata kunci tersebut di mana ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita yang tidak saling berkaitan, yaitu antara lain artikel liputan 6.com, cek fakta hoax Bahlil sebut pemilik TV harus bayar pajak mulai 2027 yang tayang pada bulan Juli lalu. Artikel ini menjelaskan bahwa klaim Menteri Bahlil Lahadalia yang menyebut pemilik TV bakal dikenakan pajak mulai tahun 2027 merupakan informasi hoax atau tidak benar. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Bahlil sebut pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027. Dan informasi tersebut dikatakan informasi yang hoax atau informasi yang tidak benar. Demikian lintas informasi pukul 6, maksud kami cek fakta pukul 16 waktu Indonesia Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Satu lagu dari Rania Simbolon dengan Jangan Salah Menilai. Pendengar, kami hadirkan di program 100% Indonesia Banget Request Lagu. Buat Anda pendengar yang pengen gabung, silakan ya di 0921312521 atau di lain WhatsApp kami 0821203751. Kita terima pendengar yang ingin bergabung. Halo, request lagu.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: 100% Indonesia, saya.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana ini, Bu?
1: Dengan Ibu Anggraini, ada di Manado, saya.
0: Ibu Anggraini di Manado. Salam kenal.
1: Salam kenal dengan siapa ini?
0: Dengan Eca, Ibu.
1: Oh, udah Eca berapa kali, Bang Grey?
0: Oh, astaga.
1: Kamu sama Eca, tuh.
0: Oh, astaga. Faktor U apa ya, Bun?
1: Apa?
0: Faktor U. Faktor usia.
1: Siapa dengar modulasinya kayak ABG saja.
0: Masya Allah.
1: Apa
0: dah? Oke, Bu Anggraini ini sore ini Manado aman ya?
1: Oh, do, kalau Manado aman, kayak Ternate, cerah, panas sekali.
0: Oke, sama ya, masih panas lagi, kemarau, belum hujan ya untuk Manado?
1: Iya, belum pernah hujan ini.
0: Oke, masih bertahan. Oke, Ibu Anggraini, sore ini mau dengerin lagu apa? Silahkan.
1: Minta lagu dari Dian Piscesa, boleh?
0: Boleh, Dian Piscesa apa judulnya tuh?
1: Judulnya Cium Peluk Untukmu.
0: Dian Piscesa, oke, cium peluk untukmu. Baik, silakan Ibu. Salam-salam buat siapa aja?
1: Salam yang awal buat Eca, yang tugas tentunya sangat bertugas.
0: Iya.
1: Tetap semangat, walaupun panas, tapi tetap semangat tuh.
0: Iya.
1: Salam sehat Eca.
0: Siap Ibu.
1: Salam
0: terima
1: sukses
0: kasih.
1: Terus. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga. Amin. Eca yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Lanjut, mau salam ada di apa? Ada di Lampung, ada Pak Leman. Selamat sore bersama keluarga. Ada Mas Andi di Batam. Apa kabar? Selamat sore. Ada Bu Agus, ada Pak Din, ada Pak Ipin, selamat sore. Ada Ko Amas, selamat sore. Ada Ibu Farida di Palu, apa kabar? Selamat sore. Ada Mama Indah, apa kabar Mama Indah? Salam sehat. Ada Bu Otis, apa kabar? Ada Ibu Elsi Manado. Ada Tika. Ada Pak Junaidi di Ambon.
0: Siap.
1: Dorang-dorang je dulu Kang Ca, sama siap, ada di hati
0: siap.
1: Ini sedih
0: siap.
1: Hati semua tanpa terkecuali, semuanya sudah ada di hati.
0: Siap.
1: Oke.
0: Iya, terima kasih.
1: Kembali Eca yang tugas, semangat.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. 100%
1: Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih Bu Anggraini di Manado yang sudah bergabung bersama kami. Kami hadirkan ya buat Anda pendengar yang pengen gabung, silakan. Bunda Natalia, maaf ya Eca belum sempat angkat teleponnya, bisa dihubungi kembali gitu ya Bun. Dan sore hari ini kami bakal hadirkan ya lagu dari Dian Piscesa, Peluk Cium Untukmu. Kita ke Bunda Natalia. Halo. Selamat
2: halo,
0: sore
2: selamat
0: Bun
2: sore. Mbak Eca,
0: iya selamat sore. Siap, apa kabar Bun?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Ayang, kalau si. Mbak Eca baik ya.
0: Iya insya Allah baik. Sore ini mau dengerin lagu apa Bun? Silahkan.
2: Lagunya Rano Karno Mbak Eca, Bukalah Kacamatamu.
0: Rano Karno, Bukalah Kacamatamu. Oke, baik.
2: Supaya kalau melihat jelas tuh.
0: Oh, begitu. Oke deh, bukalah kacamatamu.
2: Bukalah kacamatamu.
0: Oke.
2: Salam-salam ya Mbak Eca.
0: Iya.
2: Yang pertama ada Mama Indah, selamat sore. Ibu Haja Ida juga di Kadita Liabu, Purnama Sariap. Ada Pak Din, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Eko Ama, Haji Jafar ya, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iran, Pak Taher, ada Pak Andi Batam ya, Pak Andi Jambi juga, ada Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila yang ada di Lubuk Banggai, Putra Tengah ya, Pak Windy di Tokyo. Sidoarjo, ada Bang Leman ya yang ada di Lampung, ada Ibu Ratna juga di Manado, ada Bang Benijo di Manado juga, Bang Klip yang ada di Manado juga ya, ada Bunda Ima, ada Bang Le Putra Tengah, dan semua-semua sudah Mbak Ica.
0: Oke, baik, siap.
2: Mbak Ica, sukses selalu ya.
0: Siap, terima kasih, Bun. Siap, terima kasih.
2: Mbak Ica dan keluarga di rumah.
0: Terima kasih, Bu.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Bunda Natalia. Terima kasih doa baiknya. Nantinya kami hadirkan lagu dari Rano Karno, Bukalah Kacamatamu. Baik, kita terima satu penelpon kembali ya untuk... Iya, nantinya kami hadirkan sekaligus lagu requestan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eca.
0: Waalaikumsalam, Pak Junaidi.
3: Betul sekali.
0: Pak Junaidi, sore ini mau dengar lagu apa, Tuj?
3: Mau dengar lagu Pilu.
0: Pilu Panbers. Dari Panbers. Oke, salam-salam buat siapa aja?
3: Saya pergi di akhir Isya, saya pergi di sana di... Apa nama? Di belakang gunung kah?
0: Siapa yang pergi?
3: Hari Minggu begini kan mesti baru udah ke sana so.
0: Aduh, masih ada kegiatan lain yang lebih penting. Oke, lanjut. Mau dengar lagu apa?
3: Itu tadi Pilu tuh.
0: Oke, siap-siap, maaf. Salam-salam buat siapa aja?
3: Ya, salam-salam untuk Mbak Ica. Terima kasih banyak. Nah, semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala, harapan sehat bersama keluarga yang ada di rumah dan operator ya. Lalu kemudian ada Ko Ama, Ko Aipadin juga, Bung Ipin, Abdul juga yang ada di Tidore ya. Apa Haji Mangga Dua, Andi Bacan Batam juga, Purnama Sari, Bunda Els yang ada di Manado, Fika juga di Manado. Ibu Angker ini juga yang baru lewat. Terima kasih semua. Salam untuk salam untuk semua, diberkati Tuhan ya. Lalu kemudian siapa lagi? Ibu Inda, Ibu Ida juga, Mbak Inda juga yang Kigali, harapan sehat ya. Selamat berhari Minggu. Ono, Bu Atus, Bu Otis yang ada di Kampung Pisang, selamat siang dan hari sore, selamat sore. Lalu Pak Jafa, Tahir juga ya. Itu sudah salam semua sudah yang belum sebut.
0: Okay.
3: Terima kasih banyak, Ica.
0: Siap. Terima kasih. Siap. Halo. Oh, Pak Junaidi. Suaranya udah hilang. Oke, terima kasih Pak Junaidi ya sudah bergabung. Nantinya kami hadirkan lagu dari Panbers dengan Pilo. Baik pendengar, kami hadirkan 3 requestan dulu ya buat Anda. Terima kasih buat Ibu Anggraini, ada Bunda Natalia dan juga Pak Junaidi yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan, semoga terhibur tentunya buat Anda semua pendengar yang lagi dengerin kami di Prasatu RRI Ternate untuk sore hari ini.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya terjadi pusaran angin, pembentukan es dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

bernama ya pendengar, ini diartikan dengan makam atau kuburan tanpa tanda nama nisan pengenal dalam konteks lagu legendaris tentunya dari Black Sweet, merupakan simbol dari momen kesunyian, kepedihan dan perenungan mendalam atas jasa pahlawan atau orang ya biasa yang gugur dan terlupakan dalam sejarah. Dan pendengar, momen renungan Hari Pahlawan atau Nasional ini menggambarkan saat-saat mengenang para pejuang tidak dikenal yang mengorbankan hidup nya di medan perang tanpa meninggalkan nama atau tanda kehormatan. Dan lagu dari Black Sweet ya pendengar, ini sangat terwakili gitu ya pendengar, di saat kita mengenang pahlawan-pahlawan yang telah gugur tanpa tanda jasa, dan momen kesedihan dan juga keterasingan merefleksikan perasaan sepi terasing ketika seseorang merasa jasa dan pengorbanannya itu gak dihargai oleh lingkungan atau zaman. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar ya di Pro 1 RRI Ternate yang sudah membersamai kami di program 100% Indonesia. Terima kasih buat Pak Junaidi, ada Ibu Anggra ini dan juga Bunda Natalia yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 17 kami akan hadirkan beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terkini di Ternate sore ini. Tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pendengar, tentunya di bulan Agustus ya, berbagai daerah di Indonesia dipenuhi nuansa merah putih. Sebagai persiapan perayaan hari kemerdekaan, jadi buat Anda salah satu depan rumah jangan sampai ketinggalan untuk bendera merah putihnya, pendengar. Jadi banyak masyarakat juga perkelurahan, desa, kecamatan menghias rumah di sekitaran juga ya, di lingkungan, di sekolah juga, jalanan umum dengan bendera merah putih dan ornamen sederhana lainnya. Hiasan yang dipasang juga mencerminkan rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan yang menjadi identitas perayaan kemerdekaan. Jadi setiap bulan Agustus, suasana di berbagai daerah di Indonesia itu tentunya dipenuhi nuansa merah putih, pendengar. Jadi masyarakat siap menyambut hari kemerdekaan dengan menghias lingkungan sekitar juga. Jadi nggak hanya sebagai bentuk perayaan, berbagai hiasan yang dipasang ini mencerminkan rasa cinta tanah air dan semangat berkebersamaan. Dari bendera hingga ornamen sederhana, semua elemen juga menghadirkan khas yang hanya muncul menjelang 17 Agustus. Dan pendengar, pernak-pernik yang biasanya hadir untuk menyambut hari kemerdekaan yaitu bendera merah putih, umbul-umbul merah putih dan warna-warni, gapura kemerdekaan pastinya salah satunya juga, spanduk dan poster. Nah, spanduk serta poster bertema kemerdekaan ini banyak ditemui di lingkungan masyarakat selama bulan Agustus. Isinya biasanya berupa ucapan kemerdekaan, pesan persatuan hingga ajakan menjaga semangat nasionalisme. Hiasan merah putih juga berbagai hiasan sederhana ya, pita, kain kertas, bendera kecil ini sering digunakan. Ornamen hiasan merah putih biasanya dipasangi di motor salah satunya juga, pendengar ya, sekolah, kantor, rumah, tempat berlangsungnya kegiatan kemerdekaan. Nah, sejumlah lingkungan juga menghias jalan menggunakan lampion atau ornamen berbentuk tertentu. Hiasan ini biasanya menggunakan warna merah putih dan dipasang di antara rumah warga. Selain warna merah putih, masyarakat kerap menggunakan dekorasi yang menggambarkan perjuangan kemerdekaan, foto pahlawan, ilustrasi perjuangan, serta tulisan bertema nasionalisme dapat menjadi bagian dari dekorasi. Berbagai pernak-pernik, pendengar, akhirnya menjadi bagian dari tradisi masyarakat setiap bulan Agustus. Jangan sampai Anda ketinggalan ya, kita tentunya harus memeriahkan kemerdekaan kita. Apapun itu, pendengar, di balik kemeriahannya, dekorasi kemerdekaan tentunya ini bisa menjadi pengingat tentang persatuan, perjuangan, dan juga kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Menyingkir sidang tahunan MPR RI dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026 mendatang sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Forum sidang tahunan MPR DPR DPD menjadi salah satu agenda penting dalam kalender ketatanegaraan Indonesia, di mana sidang tahunan MPR telah mengalami perubahan fungsi dan juga format seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan pendengar, era Presiden Soekarno hingga Soeharto, tradisi penyampaian pidato Presiden menjelang peringatan kemerdekaan ini telah berlangsung sejak masa awal Republik. Pada masa kepresidenan Soekarno, pidato kenegaraan biasanya disampaikan pada 17 Agustus. Dan untuk era reformasi dan lahirnya ya sidang tahunan MPR, di mana format sidang tahunan MPR seperti yang dikenal saat ini mulai berkembang pada era reformasi. MPR melalui ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1999 mengatur penyelenggaraan sidang tahunan MPR. Pada periode 1999 hingga 2002, sidang tahunan MPR memiliki peran penting dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Empat perubahan konstitusi dilakukan melalui rangkaian persidangan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001 hingga 2002. Pada masa tersebut, MPR menerima laporan pelaksanaan putusan MPR dari lembaga-lembaga tinggi negara. Laporan tersebut kemudian menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang tahunan MPR. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR berubah. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Mekanisme pertanggungjawaban lembaga negara kepada MPR juga ikut berubah. Pada masa pemerintahan Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono, sidang tahunan MPR tidak lagi diselenggarakan secara rutin mulai tahun 2005. Salah satu latar belakangnya yaitu perubahan struktur ketatanegaraan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perubahan tersebut, MPR tidak lagi menerima laporan pertanggungjawaban Presiden dan lembaga negara seperti mekanisme sebelumnya. Dan pendengar, untuk sidang tahunan kembali digelar pada era Presiden Jokowi, di mana tradisi sidang tahunan MPR kembali dihidupkan pada tahun 2015 ketika Presiden Joko Widodo menjabat. MPR saat itu menjadikan forum tersebut sebagai sarana penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada masyarakat. Dan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tradisi tersebut terus dilanjutkan. Pada tahun 2025, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD dilaksanakan pada 15 Agustus. Tanggal tersebut berbeda dari jadwal yang secara tradisional sering berlangsung pada 16 Agustus. Dan pada pelaksanaan 2025 dimajukan karena 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu. Dan pada 2026, sidang tahunan kembali menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dan direncanakan berlangsung pada 14 Agustus 2026 mendatang. Dan menjelang HUT ke-81 RI, pelaksanaan sidang tahunan pada 14 Agustus kembali menjadi bagian dari tradisi ketatanegaraan. Dan agenda ini juga bakal mempertemukan lembaga-lembaga negara dalam satu forum. Demikian mendengar sedikit sejarah sidang tahunan MPR-DPR yang kami hadirkan dari portal kami, KBRNRRI Online. Informasi tersebut merupakan informasi terakhir juga yang kami hadirkan di Ternate sore ini. Dan mendengar, jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Sore ya, nantinya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Saya Maisara pamit undur diri, insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan sore Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada 2027 dan 2028. Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka ini meningkat 0,20% dibandingkan September 2025. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada 2027 dan 2028. Gubernur Sherly Juanda menyebut pinjaman tersebut akan digunakan sesuai kebutuhan ruas jalan di masing-masing kabupaten dan kota. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Tentu ruas, karena tidak semua kabupaten kota itu punya ruas yang panjang.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan rencana pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan, terutama infrastruktur jalan pada 2027 dan 2028. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menjelaskan, pinjaman tersebut dirancang dalam skema standby loan, masing-masing 500 miliar rupiah pada 2027 dan 500 miliar rupiah pada 2028. Namun, pembagian anggaran tidak akan dilakukan secara sama rata kepada seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi akan melihat kebutuhan dan kondisi ruas jalan di masing-masing daerah.
1: Tentu ruas, karena tidak semua kabupaten kota itu punya ruas yang panjang. Contoh Halbar, Halbar itu sudah nyaris tidak ada lagi ruas provinsi yang bisa dikerjakan, cuman tinggal Ibu Kedi saja.
2: Sherly menyebut sejumlah wilayah masih memiliki ruas jalan provinsi yang membutuhkan penanganan lebih besar, di antaranya Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, dan Halmahera Barat. Menurutnya, kondisi kemantapan jalan di sejumlah daerah sudah relatif baik. Porsi pinjaman akan disesuaikan dengan ruas dan kebutuhan pembangunan. Meski demikian, seluruh kabupaten dan kota tetap akan mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan, sepanjang rencana pinjaman tersebut mendapat persetujuan DPRD dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan, penggunaan anggaran pada 2027 tidak hanya difokuskan untuk infrastruktur. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memproyeksikan pendapatan daerah meningkat signifikan seiring kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD yang disebut mencapai sekitar 636 miliar rupiah. Dengan tambahan pinjaman 500 miliar rupiah pada 2027, total belanja daerah diproyeksikan menjadi sekitar 3,9 triliun rupiah. Dari total tersebut, belanja pegawai sekitar 1,4 triliun rupiah atau turun proporsinya menjadi sekitar 35%.
1: Kemudian ada belanja barang dan jasa hampir 1 triliun jadi 32%. Ada belanja hibah 4%, ada belanja modal 22%, dan ada bayar hutang DBH 7% atau sekitar 300 miliar.
2: Sherly mengatakan skema pinjaman tersebut ditujukan untuk mengejar percepatan pembangunan pada 2027 dan 2028. Pemerintah memilih membangun lebih awal karena mempertimbangkan harga satuan pembangunan yang dinilai lebih murah pada 2027 dan 2028 dibandingkan jika seluruh pekerjaan baru dimulai pada 2029 atau 2030. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan sudah selesai lebih dahulu, sementara pembayaran pinjaman dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sherly menegaskan, pinjaman tersebut bukan semata untuk menambah belanja, tetapi sebagai instrumen percepatan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, realisasi pinjaman tetap bergantung pada persetujuan DPRD, serta kesesuaian dengan seluruh aturan yang berlaku. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka ini meningkat 0,20 persen poin dibandingkan September 2025 yang berada pada level 5,59%. Selengkapnya disampaikan Davi Baba berikut ini.
3: Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka ini meningkat 0,20 persen poin dibandingkan September 2025 yang berada pada level 5,59%. Meski mengalami kenaikan secara mantuman, angka kemiskinan tersebut justru turun 0,02 persen poin dibandingkan Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tahunan tingkat kemiskinan Maluku Utara masih mengalami penurunan meski tipis. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosyid mengatakan, kenaikan persentase kemiskinan secara mantuman turut tercermin dari bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin mencapai 77,85 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat 3,04 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 74,81 ribu orang. Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
4: Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal, tingkat kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan cenderung menurun selama periode Maret 2023 hingga Maret 2026, meskipun meningkat pada Maret 2026 dibandingkan dengan September 2025. Penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan relatif lebih besar dibandingkan di perkotaan. tercatat sejak September 2024 sampai Maret 2026, tingkat kemiskinan perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 6%, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 5,69%.
3: Pada Maret 2026, garis kemiskinan di Maluku Utara tercatat sebesar 724.488 per kapita per bulan. Nilai tersebut terdiri atas garis kemiskinan makanan sebesar 549.763 atau 75,88% dari garis kemiskinan bukan makanan sebesar 24,12%. Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Maluku Utara memiliki 5,63 anggota rumah tangga, maka garis kemiskinan secara rata-rata mencapai 4.078.867 per rumah tangga miskin setiap bulan. Angka ini menjadi salah satu indikator yang digunakan BPS dalam mengukur kondisi kemiskinan di daerah. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Polres Ternate intensif melakukan pengamanan dan monitoring aktivitas penumpang serta arus barang di Pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate pada Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut sekaligus memastikan proses embarkasi dan debarkasi perjalanan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan dilakukan dengan memantau aktivitas penumpang dan barang sejak kedatangan kapal hingga proses keberangkatan. Personel kepolisian juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi aturan keselamatan selama berada di dalam kawasan pelabuhan. Kapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Ibda Nizam Thauban melalui Kasihumas Polres Ternate Ibnu Ekan Modakar mengatakan pengamanan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Pengamanan dan monitoring ini merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang melakukan perjalanan melalui jalur laut. Menurutnya, kegiatan pengamanan akan terus ditingkatkan terutama pada waktu-waktu tertentu ketika terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di kawasan pelabuhan. Dengan kehadiran personel kepolisian di lapangan, Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani berupaya memastikan aktivitas transportasi laut berlangsung aman, tertib, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan. Saudara, dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat khususnya anak-anak, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Ternate menyediakan pojok baca di Taman Nukila. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
5: Pojok baca Tim Penggerak
6: Upaya meningkatkan literasi masyarakat khususnya anak-anak, Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kota Ternate menyediakan pojok baca di Taman Nukila. Pojok baca tersebut dibuka setiap hari Minggu mulai pukul 7 hingga 9.30 waktu Indonesia Timur. Sejumlah orang tua tampak antusias membawa anak-anak mereka ke Taman Nukila untuk bermain sekaligus membaca buku. Ketua Pokja 2 TPPK Kota Ternate Dewi mengatakan pihaknya memiliki kelompok kerja atau Pokja yang menangani pendidikan dan keterampilan, termasuk upaya meningkatkan kecakapan literasi masyarakat.
5: Kegiatan yang kami laksanakan di Taman Nukila sih ada beberapa, yaitu yang pertama adalah permainan tradisional, ya, seperti menyangka, bekel, permainan congka, ya, meloncat tali, ada permainan ular tangga dan lain-lain sebagainya. Terus ditambah dengan buku-buku yang kaitan dengan literasi. Dan insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan juga seperti akan melaksanakan lomba mewarnai dan untuk masyarakat yang ada di Kota Ternate seperti lansia maupun anak-anak yang sering bermain di Taman Nukila.
6: Sementara itu, salah satu pengunjung Ranto mengapresiasi langkah PKK Kota Ternate yang menghadirkan ruang baca dan permainan edukatif bagi anak-anak. Ia berharap fasilitas tersebut dikembangkan, terutama dengan menambah koleksi buku dan jenis permainan.
7: Ini sangat bagus sekali, terutama di zaman sekarang kan anak-anak cenderung ke gitu. Jadi kalau saya perlu dikembangkan lagi, dan kebetulan ada anak juga ini, ya suka sekali barang-barang kayak begini. Tadi saya lihat sebentar bermain di sana, so saya bawa dia di sini.
6: Rantu menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat, terutama anak-anak, sekaligus menjadi ruang publik sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar dan bermain. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Sofian Tugubu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi saya Titi, teknik montase Ariandi Upara, desk editor Novianti undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Penghormatan kepada.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Saya Titi bersama dengan teknik studio ada Bung Ari ya, menemani waktu Anda di malam ini hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib di sekitar kota Ternate dan sekitarnya mendengar pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Sore ini dilantunkan oleh Haji Muanmar ZA dengan membacakan Quran Surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 253 dan seterusnya.

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda umat muslimin dan muslimah saja dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

0: qaimah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita. Karena semua adalah di hadapan kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta program Masatu Radio Republik Indonesia. Ternyata saudara, sebuah link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan langsung tunai usaha mikro, kecil dan menengah BLT UMKM 2026 via Telegram sementara ini sedang marak di media sosial. Informasi tersebut diunggah oleh salah satu akun Facebook pada 4 Agustus 2026 dengan narasi unggahan BLT UMKM 2026 BLT bagi pelaku mikro bertujuan membantu pengembangan usaha serta meringankan beban pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan berhati-hati terhadap informasi yang belum terverifikasi. Hasil cek fakta di mana ditelusuri klaim link pendaftaran BLT UMKM 2026 via Telegram. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui akun Instagram @kementerian_umkm. Dalam unggahannya, Kementerian UMKM mengatakan informasi berisi konten terkait BLT UMKM, bantuan senilai 5 juta rupiah untuk semua pelaku UMKM yang beredar di media sosial merupakan informasi yang hoax ya. Unggahan tersebut tidak benar dan terindikasi penipuan. Itu yang tertulis di Kementerian UMKM yang dikutip pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Kementerian UMKM tegas mengatakan tidak ada program BLT UMKM dari pihaknya ataupun dari pemerintah. Kementerian UMKM menyampaikan saat ini banyak beredar informasi palsu melalui berbagai saluran. Modus yang sering digunakan pelaku yakni meminta masyarakat mengisi data pribadi melalui formulir atau link tidak resmi. Selain itu menjanjikan bantuan hibah atau program pemerintah yang sebenarnya tidak ada. Kesimpulannya, hasil penelusuran cek fakta, klaim tautan pendaftaran BLT UMKM 2026 via Telegram yang berada di Facebook tidak benar dan merupakan informasi yang hoax. Demikian untuk cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Tahukah Anda, foto-foto proklamasi kemerdekaan yang sering kita lihat di buku sejarah itu ternyata nyaris hilang selamanya. Di balik dokumentasi bersejarah itu, ada seorang pewarta foto bernama Frans Mendur. Bersama kakaknya, Alex Mendur, ia mengabadikan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah upacara selesai, tentara Jepang melakukan razia. Kamera dan hasil foto milik Alex Mendur disita. Menyadari bahaya itu, Frans Mendur segera mengeluarkan roll film dari kameranya, lalu menguburkannya di dalam tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya agar tidak ditemukan. Saat digeledah, Frans mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia menggali kembali roll film tersebut dan mencetak foto-fotonya secara diam-diam. Berkat kecerdikan dan keberaniannya, kita masih dapat melihat dokumentasi asli detik-detik proklamasi hingga hari ini. Karena terkadang sejarah tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga diselamatkan oleh keberanian seseorang yang menjaga sebuah bukti.

Ini mendengar di Ternate Malam untuk saat ini 9 Agustus 2026 ya. Selamat malam untuk Anda semuanya yang selalu setia memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk mendapatkan beragam informasi, berita-berita daerah, nasional dan juga hiburan untuk malam hari ini ya. Tetap kami masih akan menemani Anda pendengar ya sampai nanti jam 12 malam. Dan nanti pada pukul 8 ya akan, kalau tidak halangan, langsung kita datang, akan kami hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda pendengar ya. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Masih kami temani Anda pendengar Rantai Malam kali ini ya. Cukup ramai di jalanan malam hari ini. Padahal ini minggu malam ya. Deh, mungkin menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk aktivitas di hari Senin kali ya. Yang pasti pendengar, kami informasikan terlebih dahulu untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, malam ini kumandang azan Isya untuk kota Ternate dan sekitarnya pukul 19:54 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan Isya terlebih dahulu pendengar, ada satu lagu religi dan ada satu pesan religi untuk Anda. Masih di Pro 1 RRI Ternate.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar utama yang untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Provinsi Maluku Utara Minggu 9 Agustus 2026. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara malam hingga dini hari nanti. Selain itu, BMKG juga memberikan peringatan untuk pengguna transportasi laut terkait dengan tinggi gelombang, dengan perakiraan tinggi gelombang 0,5 hingga 2 meter secara umum di wilayah Maluku Utara. Perakirawan BMKG Dewi Mandiong juga mengatakan waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang. Kondisi tersebut diakibatkan peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Dalam rilisan yang diterima oleh Eriko ID, pada malam hingga dini hari cuaca umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dijelaskan suhu udara 25 sampai 28 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara relatif antara 60 sampai 85%. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

kasih kami temani Anda pendengar Ternate Malam untuk saat ini. Selamat malam sekali lagi untuk semuanya pendengar ya, hati-hati. Seperti yang sudah kami informasikan tadi pendengar ya, BMKG memberikan warning ke kita untuk lebih waspada karena memang angin kencang pendengar ya, malam bukan kencang sih. Peningkatan ketinggian kecepatan angin dari malam ini hingga dini hari besok ya pendengar ya. Jadi Anda yang sementara masih di jalan, biasanya kalau di jalan tuh sangat berasa sekali kalau anginnya kencang ya. Iya enggak, apalagi kalau Anda memakai helm terus helmnya enggak dikancing ya. Belum sampai terdengar bunyi klik begitu, wah bisa-bisa terbang helmnya pendengar ya. Jadi jangan lupa ya pendengar yang pakai helm, helmnya pastikan dikancing, dikaitkan gitu ya kaitannya, supaya ya aman lah ya. Dan Anda juga yang berprofesi sebagai nelayan, kalaupun ingin mencari ikan pendengar ya, ayo kita tanya ke hati kecil Anda, ini aman gak sih kalau nelayan, kalau pemengail gitu kan pendengar ya. Jangan sampai nanti malah terjadi sesuatu dan penyesalan sudah tidak ada artinya gitu loh ya. Kalaupun cuaca Anda lihat kurang pas atau kurang srek ya, lebih bagus ditunda aja ya, nanti lain waktu masih bisa pendengar ya. Atau Anda yang bepergian mau rencananya mau nyebrang di malam hari ini, guys. Tadi dikatakan memang angin ya, kecepatan angin itu bisa berimbas mengakibatkan ombak juga semakin peningkatan tinggi gelombang ya pendengar ya. Jadi ya ntar dulu deh pendengar ya, menunggu cuaca teduh-teduh ya, sayang aman untuk Anda nyebrang. Wah bolehlah itu untuk nyebrang kemana, dari Ternate kemana atau dari mana mau ke Ternate, yang pasti melalui Laut Maluku Utara gitu ya. Di Ternate Malam nanti coba kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi-informasi di portal resmi kami rri.co.id ya. Pun kami kabarkan juga nanti kabar dari nasional. Oke, nanti pendengar sidang tahunan MPR, MPR, DPR, oke nanti kita bisa ikuti, biasanya juga disiarkan melalui RRI ya, tanggal 14 Agustus ya, kita tunggu. Mudah-mudahan nanti akan ada kabar bagus, kabar baik untuk pidato presiden, pidato kenegaraan setiap menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ada rencana? Di hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mau upacara di mana pendengar? Di sekitar lingkungan Anda atau mau ikut ke Istana Negara? Oke, tahun ini di Istana Negara atau di IKN ya? Nanti kita coba cek ya pendengar ya. HUT upacara, upacara peringatan detik-detik proklamasi tingkat nasional terselenggara di mana ya? Nanti kita coba cek informasinya dan akan kita kabarkan untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, pada 17 Agustus 2026 nanti hanya menyisakan 11 hari saja ya. Secara resmi dipusatkan di halaman Istana Merdeka Jakarta ya, untuk tingkat nasionalnya di Jakarta, belum di IKN ternyata ya. Dan untuk tingkat kota Ternate sendiri nanti akan dipusatkan seperti biasa di kawasan lapangan Ngaralamu Saliro Kota Ternate, di depan kantor kami. Ya mendengar ya, jadi bisa menyaksikan dari sini pada saat upacara pengibaran bendera, begitupun untuk penurunan bendera merah putih, di mana biasanya nih teman-teman atau adik-adik paski nanti juga ini ya, starnya biar kalau dari Kedaton ya pendengar ya, keluarin dari Kedaton situ. Heeh deh, itu kabar sekilas tentang Agustusan di tahun ini ya, di 2026. Selain itu pendengar, masih ada kabar di mana pemerintah ingin perayaan HUT ke-81 RI ini lebih dekat di hati rakyat. Hehehe. Jadi Anda rencananya mau kemana? Mau ke Jakarta ulang tahun atau mungkin upacaranya? Tidak ada masalah. Yang pasti jauh-jauh hari sudah harus booking tiket pesawat ke sana ya, pendengar. Biasanya full ya. Ini pemerintah pendengar menyiapkan peringatan hari ulang tahun ke-81 sebagai perayaan partisipatif, inklusif dan dekat dengan masyarakat, di mana rangkaian kegiatan dirancang supaya seluruh lapisan rakyat itu bisa menikmati suasana bulan kemerdekaan bersama ya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bapak Muhammad Kodari juga mengatakan kalau pembangunan itu harus didasarkan masyarakat secara luas dan merata, di mana peringatan tahun ini diharapkan berbeda serta semakin dekat di hati rakyat ya. Itu yang disampaikan beliau pada 3 Agustus kemarin. Peringatan tahun ini pendengar, tema yang diangkat adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur sebagai arah bersama bangsa. Tema ini mengajak seluruh elemen mewujudkan cita-cita pendiri bangsa melalui kerja keras dan kolaborasi. Semangat kebersamaan juga tercermin melalui pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo resmi peringatan kemerdekaan ya. Partisipasi publik diharapkan bisa memperkuat rasa memiliki terhadap seluruh rangkaian bulan kemerdekaan. Rangkaian kegiatan kemarin diawali dengan zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional pada tanggal 1 Agustus 2026. Dan agenda berikutnya mencakup penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan sepanjang Agustus, di mana Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan nanti pada 14 Agustus 2026. Nah, Presiden juga akan menyampaikan rancangan APBN 2027 beserta nota keuangan di hadapan DPR RI. Nah, ini yang ditunggu-tunggu banyak orang nanti ya. Oh kan, kira-kira ada kenaikan gaji nggak gitu kan? Itu yang ditunggu sebenarnya ya. Ayo, jangan bohong ya kan. Yang pasti sehari berikutnya pendengar, pemerintah nantinya akan menggelar ziarah nasional, ada apel kehormatan, ada renungan suci, ada rangkaian, enggak larang-larangan ini menjadi penghormatan kepada pejuang kemerdekaan dan para pahlawan bangsa. Gitu. Ayo. Kalau ditanya pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita, siapa sih pahlawan negara kita? Pahlawan Indonesia, ada yang ingat paling Pak Karno gitu ya. Pak Karno, Pak Hatta gitu kan. Ada yang lain harus dong pendengar ya. Di setiap daerah itu punya pahlawannya masing-masing kan. Di sini ada Sultan Babula gitu kan. Yang mana biografinya belum perfect ya, belum disempurnakan ya pendengar ya. Udah ya. Oh, belum ada. Dan yang baru-baru kemarin dinobatkan sebagai pahlawan nasional ya. Oke, pun ada banyak pokoknya ya. Nanti kita coba cross check kembali ya pendengar ya, pahlawan-pahlawan dari wilayah timur itu banyak sebenarnya pendengar ya. Kalau untuk Maluku Utara sendiri itu banyak, cuman belum mendapatkan gelar pahlawan nasional aja ya. Dan itu butuh apa ya,
butuh waktu, tidak serta-merta pengusulannya itu sehari dua hari langsung di apa ya, dikabulin gitu ya. Ya enggak, harus ada yang dilengkapin dulu gitu. Heeh deh, pasti bisa kok ya. Yuk, mari kita dengarkan dulu lagunya pendengar ya. Nanti kita akan berbagi kabar lainnya untuk semua, kabar-kabar daerah, nasional. Kalau nasional nanti jam 9 kita kembali akan berkabar kabar nasional bersama dengan program A3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo

0: memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau presensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
0: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
2: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
0: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
3: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
6: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan, angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut serta.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, ya, di Ternate Malam. Setelah tadi kita ikuti bersama Warta Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional, masih kami hadir untuk menemani waktu malam Anda pendengar hingga nanti tuntas, hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, rindu itu berat ya. Kata siapa? Kata Ariel bareng sama Raisa ya. Kalau Anda, menurut Anda rindu itu berat gak? Gak juga ya pendengar ya. Yang pasti masih di Ternate Malam untuk saat ini di Minggu 9 Agustus 2026 ya pendengar ya. Besok sudah masuk di weekday, di hari aktif lagi pendengar, hari yang banyak yang bilang hari paling sibuk selama sepekan itu hari Senin, karena memang aktivitasnya lebih awal dan aktivitasnya juga padat ya, setelah mungkin hari Jumat Anda WFH, Sabtu Minggunya libur, lo Senin memulai kembali kenapa ini ya, memulai kembali aktivitas atau rutinitas Anda ya, jadi berasa agak berat gitu kan. Jadi persiapannya mulai malam ini deh ya, apa-apa aja yang perlu dibawa ke tempat aktivitas, baju dinasnya, baju kantornya pakai yang mana gitu disiapin dari malam ini ya, jangan sampai persiapannya tidak ada untuk malam ini, besok kalang kabut deh ya, apalagi kalau besok bangunnya kesiangan, ya Allah ya, serasa apa ya, serasa kok dunia mau gimana gitu lebay ya. Deh pendengar, kami kabarkan dulu di mana dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat khususnya untuk anak-anak nih, tim penggerak PKK pendengar untuk Kota Ternate menyediakan pojok baca di Taman Nukila ya. Jadi Anda yang ingin tahu bagaimanakah sih penampakan pondok baca di sana, ya udah jalan-jalan saja ke Taman Nukila pendengar ya. Di mana pantauan dari teman-teman reporter RRI Ternate, pondok baca dibuka setiap hari Minggu. Nah, jadi punya ini loh, udah punya tujuan lagi gitu loh ya. Hari Minggu mau jalan-jalan atau mungkin mau menghabiskan waktu minggunya dengan sesuatu yang berkualitas, yang berguna ya, tidak sia-sia, bawa putra-putrinya ke pojok baca aja pendengar ya. Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9:30. Jadi kalau udah panas udah selesai kayaknya ya. Sejumlah orang tua juga nampak antusias membawa anak-anak mereka ke Taman Nukila pendengar ya, bukan untuk jogging, bukan untuk cari kuliner ya, tapi untuk membaca ya. Yang lain mungkin iya sih, iyalah ya. Ketua Pokja 2 TPPKK Kota Ternate Ibu Dewi Li mengatakan kalau beliau memiliki kelompok kerja yang menangani pendidikan dan keterampilan, termasuk upaya untuk meningkatkan kecakapan literasi masyarakat, dan kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Ketua TPPKK Kota Ternate Ibu Marlisa Tauhid pendengar, di mana pondok baca ini mulai dibuka di awal Juli 2026 kemarin, hingga kini telah dilaksanakan sebanyak 4 kali ya. Jadi baru sebulan lah. Dalam pondok baca ini disediakan berbagai macam permainan tradisional, ada congklak, ada bekel ya, ada ular tangga ya, juga menyediakan buku bacaan untuk anak-anak. Kedepannya berencana akan menggelar lomba mewarnai. Nah, ini yang disukai anak-anak SD kelas berapa dulu nih? Anak TK sih yang lebih suka ya, biasanya ya pendengar ya. Sementara itu ada salah satu pengunjung, ada Pak Ratno yang juga mengapresiasi langkah dari TPPKK Ternate yang menghadirkan ruang baca dan permainan edukatif bagi anak-anak. Nah, beliau sih berharap fasilitas ini dikembangkan terutama dengan menambah koleksian buku dan jenis permainan ya. Yuk. Permainan tradisional kayaknya ini harus mulai digelakkan kembali ya pendengar ya. Soalnya saat ini tuh anak-anak kalau permainan tradisional tuh banyak yang kurang tahu dan kurang suka gitu loh. Lebih memilih ke gadget. Itu anaknya siapa? Itu kan anaknya siapa itu mendengar ya. Jadi ayo, okay, kalau ada kegiatan positif seperti ini teman-teman dari ibu-ibu ya, dari TPPKK Kota Ternate yang menghadirkan pojok baca ini, ya ayo dimanfaatin gitu. Karena ada permainan tradisional, ada buku-buku yang disiapin. Buku-bukunya menarik loh pendengar. Ini dari
buku-buku cerita ini sih kebanyakan ya. Ya pendidikan yang cerita di fabel ya. Terus banyak deh. Banyak loh pendengar ya. Jadi mungkin Anda kemarin tadi tidak tahu informasinya atau enggak sempat kenukila jadi enggak tahu informasinya, besok deh hari Minggu depan ya pendengar ya. Bisa dicek kembali, mungkin ada lah di sana, karena baru ya. Baru bulan Juli kemarin baru diadakan kegiatan atau program pondok baca ini. Pondok baca maksudnya. Deh, masih ada kabar lainnya pendengar. Jangan lewatkan, nanti juga kami hadirkan drama radio untuk Anda. Tetap bersama kami di 101,8 FM, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan tempe.

Dari Rani Simbolon, aku bukan pendusta pendengar, karena apa? Karena aku adalah orang yang jujur. Dan selamat malam untuk semuanya yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengaran untuk malam hari ini. Selamat malam buat Pak Subiono ya, yang sudah pantau-pantau siaran Ternate malam kali ini. Om Jojo juga ya. Juga Bunda Natalia yang udah pantau-pantau ini. Pantau ngapain, Bun? Pantau untuk sambil menantikan ruang rindu ya, Bun ya. Oke, buat malam untuk semuanya ya yang kemarin belum sempat gabungan di program request salam lagi ya ruang rindu. Nanti boleh ya di awal-awal lah pendengar ya. Jangan masuk di tengah-tengah atau di akhir. Ya kalau Anda gabungan di pertengahan program atau bahkan di akhir, jaminan untuk diputar lagunya itu loh. Ya apa ya? Enggak terlalu kuat gitu jaminannya. Tapi kalau Anda sebagai penonton pertama pasti diputar kok lagu requestannya pendengar ya. Halo deh, masih dengan kabar-kabar lainnya ya pendengar ya. Ini tadi yang kita sudah coba berbagi informasi yang untuk Anda ya. Pendengar pahlawan nasional, ada yang tahu enggak pahlawan nasional itu apa sih? Pahlawan nasional ini adalah gelar penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau pejuang yang melakukan tindakan heroik berjasa yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara dan berjuang melawan penjajahan juga memajukan negara, pendengar ya. Bagi untuk memenuhi apa ya, untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional itu juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama WNI, pejuang di wilayah Nusantara ya, punya integritas moral dan teladan yang baik, berjasa yang sangat luar biasa bagi kejayaan bangsa dan negara, nah setia kepada NKRI dan tidak pernah mengkhianati bangsa. Itu sih syarat utama supaya bisa menjadi mendapatkan gelar pahlawan nasional ya. Nah pahlawan nasional kalau dari Maluku Utara sendiri pendengar ada banyak memang, sementara yang lain masih diusulkan gitu kan ya. Kalau yang sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional, Kay adalah Sultan Nuku, Sultan Ba'abullah dan Sultan Zainal Abidin Syah pendengar ya. Tentu ketiga pahlawan nasional asal Maluku Utara ini yang sudah diakui ini pendengar punya strategi perang yang berbeda ya, berbeda karena memang ketiga pahlawan nasional Maluku Utara ini menghadapi tantangan zaman yang berbeda sehingga strategi perjuangan mereka juga sangat spesifik, mulai dari taktik perang laut atau gerilya, pengosongan logistik total hingga diplomasi politik yang modern ya. Jadi kita kemana dulu nih? Ada tiga pahlawan nasional dari Maluku Utara ya, tiga pahlawan dari Maluku Utara yang sudah syah mendapatkan gelar pahlawan nasional pendengar ya, baru tiga dan next nanti akan nyusul yang lainnya. Pahlawan Banau masih diusulkan ya dengan melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi gitu loh ya, dan yang lainnya ya. Kita ke Sultan Nuku dulu. Kalau Sultan Nuku pendengar menggunakan strategi perang yakni gerilya laut atau adu domba, the fight at Impera gitu ya. Itu kalau Sultan Nuku pendengar menggunakan strategi perangnya begitu. Itu yang gimana penjelasannya? Sabar, nanti kita jelasin ya. Mana tadi ya? Oke, udah. Oke, selain itu juga kalau untuk Sultan Ba'abullah strategi yang digunakan adalah pengepungan total dan perang soya-soya. Iya, itu ya. Selain itu juga yang satu lagi pendengar ada Sultan Zainal Abidin Shah dengan strategi perjuangan beliau adalah diplomasi konstitusional dan juga integrasi teritorial ya. Nanti ya kita jelaskan pendengar untuk Anda strategi perang dari ketiga pahlawan nasional asal Maluku Utara yang sudah diakui ya. Ada siapa lagi nih? Ada bintang-bintang untuk semuanya. Tetap di Ternate Malam.

Masih kami temani Anda pendengar Ternate Malam. Sudah pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio terlebih dahulu ya. Di 9 Agustus 2026 drama radio persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kepada Ayah. Harus apa nih Kak, harus pergi gitu ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami sampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan, dan malam harinya bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah luka yang selama ini ia pendam akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Gak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Radio Produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

Ya, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama ya, Sandiwara Radio, persembahan dari RRI RRI Banda Aceh. Pendengar, tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi. Nah, kembali masih kami temani Anda, belum untuk Ruang Rindunya, belum ya, masih dengan lagu-lagu Pop Indonesia, akan kami hadirkan untuk menemani Anda malam ini.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali kita ya di Ruang Rindu malam ini, Minggu 9 Agustus 2026. Yuk, di Ruang Rindu malam ini pendengar, kami membuka line telepon untuk Anda 312-5521, 0821-2037-5180, 0811-401-1082 ya. Di Ruang Rindu malam Senin kita kali ini pendengar ya, sampai nanti 23.50 waktu Indonesia Timur. Deringkan teleponnya, mau mengungkapkan rasa rindu Anda ke siapa, boleh ya. Mau mengenang, memori lagi ya. Mengingat-ingat memori Anda lewat sebuah lagu juga boleh. Ditunggu lagunya siapa yang buat Anda menjadi ingat-ingat sesuatu. Namanya judulnya apa?

0: Ada yang gabungan, walaupun ini saat kau tak ada, tapi ini ada yang gabungan. Kita coba terima dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam. Iya, Nona Vika.
1: Iya.
0: Iya, Nona Vika, gimana kabarnya malam ini?
1: Sehat,
0: syukur dah ya. Nona Vika mau dengar lagunya siapa nih?
1: Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari yang mana ini? Ita Purnamasari.
1: Aku cinta padamu.
0: Aku cinta padamu. Oh, salamnya buat siapa ini? Ita Purnamasari.
1: Iya. Ya, nanya salam.
0: Entar Nona Vika, cintaku ya. Padamu atau aku cinta padamu? Vika bilang aku cinta padamu. Tapi di sini adanya cintaku padamu.
1: Iya, cintaku padamu.
0: Oke, sip ya, sudah. Buat siapa lanjutin salamnya? Terima kasih. Malam ya Nona Vika ya, lagunya Ita Purnamasari, cintaku padamu. Kalau aku cinta padamu lagunya Itang Yunas ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Karya anak bangsa.
0: Pintar. Siapa ini?
2: Bung Benijo, Manado.
0: Oh, Bung Benijo. Gimana kabarnya, Bung Beni? Utar.
2: Alhamdulillah, baik kabar nih.
0: Alhamdulillah, baik kabarnya. Bung Beni di Manado, anginnya kencang juga enggak?
2: Kencang, agak-agak kencang sedikit. Panas terus angin, panas disertai angin.
0: Panas disertai angin. Ini yang bisa memicu kebakaran ya, kalau panas sama angin ya, ini ya. Gitu.
2: Makanya harus waspada kan, jangan terjadi karhut.
0: Karhut. Ya benar. Deh, yuk ini mau dengar lagunya siapa nih, Bung Beni?
2: Lagu Manja boleh.
0: Kalau ada di sini kita putarkan. Lagunya siapa?
2: Oke deh, Maria Carey, Jo Hero.
0: Hero, ya Allah ya. Oh iya, sesuai dengan bulannya ya.
2: Iya. Mungkin ada kan?
0: Ada kok. Salamnya buat siapa ini?
2: Bunda yang tugas. Bunda siapa ini kan? Saya baru tak ikut tak gabung.
0: Astaga, so lupa.
2: Sama
0: Titi, Bung Beni.
2: Mbak Titi
0: iya.
2: Kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala bil khair selalu.
0: Amin.
2: Dan kepada keluarga yang samawa tentunya, sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
2: Dalam untuk keluarga di rumah ya, serta anak-anak tentunya.
0: Okay.
2: Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, ada Pak Andi di Batam, terus ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ibu Fatmawati juga di Manado, terus ada Rani. Apa kabar Rani? Internasi. Terus ada Elin di Bau-Bau, ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu yang di mana ya, Kendari, ada Ibu Tiara ya. Punggol Menampung, apa kabar? Salam sehat. Pak Widim ada juga di Tokyo, Jepang. Dan seluruh planetan terkecuali buat Mbak Titin, makasih.
0: Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Benny Jo. Ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan Hero dari Maria Carey. Satu lagi ya pendengar ya, sebelum kita putar lagu yang terrequest malam ini, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din,
3: benar.
0: Kok baru dengar suaranya ini? Dari mana aja Bung Din? Udah lama gak gabungan ya?
3: Berapa malam ini ada, karena ada pasien PC terlalu banyak.
0: Oh gitu ya. Alhamdulillah lancar ya rezekinya berarti.
3: Amin.
0: Iya, yuk. Ini Bung Din mau dengar lagunya siapa nih?
3: Saya mau dengar lagu dari siapa nama? Tagor Pangribuan.
0: Yang mana?
3: Biarlah aku mengalah.
0: Jangan gitulah. Biarlah.
3: Biarlah aku mengalah.
0: Biarlah aku mengalah. Oh, biarlah aku mengalah ini malah lagunya Nike Ardila.
3: Nike Ardila atau Tagor Pangribuan? Yes, sama saja.
0: Ini Nike Ardila yang biarlah aku mengalah.
3: Ah, yang penting biarlah aku mengalah.
0: Oke, siap. Nanti kita putarkan ya.
3: Siap, Komandan.
0: Salamnya buat siapa ini?
3: Salam pertama buat Mbak Titi dan Apretes yang masih lama yang ngomong. Mbak Prama dan Tiam, sedikit dari sini. Koyasin, Mbak Ulfa, Mama Indah, Ibu Farida, Suster Jafri Toko Oscar, Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu, Pak Yasin, Abang Atus, Bung Teh bersama istrinya, dan buat siapa nama? Nona Fika yang baru lewat tadi, dan buat Pak Junaidi, Ibu Esterlita, Bunda Els, Bunda Natalia, dan semua fans di mana saja berada, tersebut sebesar tempat terkecuali. Dan lupa yang dan buat Pak Andi Batam, Mas Andi Batam, Mas Jafari Ribacan, dan semua fans di mana saja berada, tersebut sebesar tempat terkecuali. Dan lagu ini kalau nanti buat diri saya sendiri, biarlah saya mengalah saja, tidak apa-apa. Oke, okay, assalamualaikum sahabatku Mbak Titi yang baik hati.
0: Waalaikumsalam.
3: Semoga panjang umur.
0: Amin. Makasih Bung
3: Din. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak.
0: Amin. Makasih Bung Din. Yuk pendengar, kita dengarkan tiga lagu. Cintaku Padamu, Ita Purnamasari buat Nona Fika, Bung Benny Jo, lagu dari Maria Carey dengan Hero, dan Bung Din, Biarlah Aku Mengalah dari Nike Ardila. Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

0: Requestan dari Bung Din tadi ya, biarlah aku mengalah dari Nika Ardilah ya. Pun tadi Nona Vika lagunya udah diputari Nona Vika Ita Purnamasari ya, dengan apa tadi ya, Cintaku Padamu. Bung Benny Jo, lagu dari Maria Carey dengan Hero juga sudah kita putarkan. Udah gak ada hutang ya, lagu-lagu terputar semuanya. Yuk pendengar, teringkan lagi teleponnya untuk malam ini di 312-5521, 0821, 2037-5180 di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate ya. Ini Mama Indah mana nih, Mama Indah? Mama Indah gak muncul-muncul ya, Mama Indah ya. Mama Indah patah hati. Yang kemarin teleponnya gak diangkat gitu ya. Terus mana tadi ya, siapa ini, banyak orang-orang baru di sini, nomor-nomor baru yang masuk ya pendengar ya. Oke, Bunda Natalia, Bunda Els ya, ada Bunda Ila, terus juga siapa lagi ya, tuh kan Bunda Esther Lita. Bung Ipin, selamat malam Bung Ipin. Hari Minggu mau kemana Bung Ipin malam-malam? Belum pulang atau bagaimana nih Bung Ipin ya? ada yang gabung, selamat malam. Halo, selamat malam. Ada yang gabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Malang, Pak Subiono, bagaimana kabarnya?
1: Malang gimana sih?
0: Malam kan? Pak, oh Pak. Hah?
1: Bukan Malang.
0: Dari Malang. Aku bilang Malang kata dia, Madiun loh.
1: Iya.
0: Bilang iya. Selamat malam gitu loh. Yo gimana sih? Ha, enggak tahu nih siapa yang
1: gitu ya.
0: Ayo ini. Enggak tahu keliru apa enggak ini. Yang nilai yang denger ya. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya apa? Ini apa itu? Itu lagunya Gomblo ya.
0: Gomblo?
1: Ya.
0: Malam-malam loh ini lagunya Gomblo, yang mana ini malam-malam kayak begini?
1: 17-an itu loh.
0: Apa?
1: Indonesia,
0: kebiar-kebiar. Kebiar-kebiar.
1: Oh iya, itu sudah.
0: Itu lagu untuk pagi, kalau malam kayak ini enggak masuk.
1: Oh, iya. Kalau gitu anu aja malam apa ya, ada tulisan malam lah.
0: Ada tulisan malam. Ada ya, lagunya buat siapa ini? Ada tulisan malam itu apa? Ada Malam Lailatul Qadar ya, mau enggak?
1: Ya, semuanya aja. Assalamualaikum, Mbak Riti.
0: Udah gitu aja, ya, Waalaikum.
1: Halo. Untuk Pak Junaidi. Untuk Pak Junaidi, lupa saya.
0: Oh, salamnya buat Pak Junaidi. Oke.
1: Salam Mbak Indah, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Siti.
0: Oke, baik-baik. Dari mana ini ya? Dari mana sih, aku lupa lagi.
2: Dari mana-mana.
0: Aku mau bilang dari Medan loh ini. Dari Medan jauh banget sih. Orang Batam, ya Allah. Apa kabar Bung Andi?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Siti gimana?
0: Baik, malam ini sehat. Malam, oke yuk.
2: Ya, suara agak serak Mbak. Banyak latihan anak-anak ini.
0: Hah?
2: Pasti suara saya agak serak, banyak berteriak.
0: Bareng berteriak kenapa? Jadi supporter apa?
2: Ano, pasti Bra.
0: Jadi apanya?
2: Tim anunya aja, ofisialnya aja.
0: Oh, tim ofisialnya. Tak kirain jadi ini apa ya?
2: Jadi suara agak surah sedikit.
0: Walah, semangat lah berarti lah ya.
2: Bukan ya, kalau ada yang kaku, yang lambat melangkah atau apa, marah itu.
0: Yang berteriak gitu ya. Waduh. Deh, ayo. Banyak-banyak minum kopi kalau gitu ya.
2: Waduh. Banyak-banyak minum kopi. Dengan RS ya.
0: Iya, minum kopi. Jadi es kopi gitu ya.
2: Aduh.
0: Deh, yuk. Ini mau dengar lagunya siapa ini?
2: Hati baru.
0: Eh?
2: Iya.
0: Apa?
2: Hati seorang kawan baru.
0: Hati seorang kawan baru. Kok aneh ya judulnya?
2: Lagunya Jamal Mirdad, cuma saya mau minta yang di cover bisa.
0: Hati seorang kawan baru. Ini adanya Jamal Mirdad.
2: Oh, enggak ada yang di cover, enggak ada.
0: Enggak ada. Udah habis covernya ini.
2: Kalau tidak Mbak Titit.
0: Mau cover gimana, lagunya aja enggak tahu kok mau cover.
2: Iya, biar suaranya hilang nih kalau Mbak Titiknya nih.
0: Oke, iya. Nah, ayo, salamnya buat siapa ini, Bung Endi?
2: Iya. Salam pertama buat Mbak Titi sama operator semoga sehat selalu. Ada Purnama di Sulawesi Barat yang lagi monitor juga.
0: Iya, ada kirim Mbak ini.
2: Iya, ada Bung Din, ada Mama Indah. Ayo, Manda udah gabung?
0: Belum.
2: Iya, Mama Indah biasa nggak pernah. Biasanya chat dulu dia biasanya.
0: Iya, Mama Indah kayaknya. Oh, ya, tadi juga ikut latihan drum band, marching band tadi.
2: Kalau Mama Indah ikut marching band, saya mau pergi nonton deh kalau gitu.
0: Iya, Mama Indah pakai ini, pakai topeng naga tuh.
2: Clear, kalau Mama Indah ikut marching band, saya mau pergi, mau ke Ternate deh pergi nonton.
0: Kasih tahu, gak percaya ini. Adeo, salamnya buat siapa ini? Mama Indah gak denger ini.
2: Buat Ko Butet, Ko Ait, Ko Ipin, Ko Andi, Ko Din, Ko Ama, Pak Junaidi, bunda-bunda semua yang di Manado.
0: Oke.
2: Semua pasangan semuanya, oke. Kita aja Mbak Titi.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Andi di... Tuh kan lupa lagi, Batam ya Allah. Yuk ada lagi nih, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari orang Sulbar ya, dari Mbak Purnama Sari. Request lagunya Satukanlah Hati Kami, kirim salam spesial yang tersayang. Wih, siapa ini ya? Kalau dari Ambon yang tersayangnya ada ya. Kalau ini, oh tadi yang barusan gabung ya, Bung Andi ya, deh langgeng terus lah. Mudah-mudahan menyatu ya, Batam sama Sulbar nyatunya di Ternate gitu kan. Oh deh, ada tiga lagu di sini, Pak Subiono, lagu dari Sila Majid dengan Malamku Bermimpi, terus Bung Andi, Jamal Mirdad, Hati Seorang Kawan Baru, dan Mbak Purnama Sari, Satukanlah Hati Kami dari Panca ya, masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

Okay, lagunya siapa tadi ya? Pance, satukan hati kami, spesial buat Mbak Purnama Seri ya. Tadi Jamal Mirdad, hati seorang kawan baru, spesialnya buat Bung Andi. Dan lagu dari Sila Majid, Malamku Bermimpi, spesial lagunya buat Pak Subiono. Kelar semuanya lagunya ya. Pendengar, ada yang mau gabung? Kita masih terima satu penelpon terakhir. Kalau enggak ya aman lah. Oh deh, kalau belum ada yang gabung, kami sudahi dulu untuk Ruang Rindu malam ini ya, di 9 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal tadi. Yang pertama gabungan ada siapa tadi ya? Yang pertama tadi, tuh kan lupa kan ya. Yuk deh, yang pasti tadi ada yang request lagunya, oh Nona Vika yang pertama ya. Terus juga ada Pak Leman, Bung Leman, ada Bung Din, Pak Subiono, ada juga Bung Andi, dan juga ada Mbak Purnamasari. Makasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah pantau, udah gabungan juga, makasih udah dengerin aja, udah makasih lah ya. Yang gak sempet gabung, boleh besok malam bisa gabungan ya. Akhirnya, kami yang bertugas, saya Titi dan juga ada Bung Ari untuk tenis studio kita malam hari ini. Makasih untuk semuanya, selamat beristirahat, selamat tidur ya pendengar ya. Ingat besok hari Senin harus bangun pagi untuk lanjutkan aktivitas Anda, mengawali aktivitas Anda. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, teknik studio Bung Ari, serta rekan-rekan di Banjar Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, MW 89,1 kHz. Edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Iqbal Kutaman dan operator Adrian Fernando. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi,

dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah tentunya. Ternate Pagi kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda ya. Dan apa kabar untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya pendengar ya, dari pagi sampai siang nanti ya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya Iqbal akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Ternate Pagi ini. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya hari ini Senin 10 Agustus 2026. Ini akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muhajir, Surah Kaf ayat 31 dan seterusnya.

واستمع

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk di pagi hari ini ya, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk pagi hari ini, biasa kalau hari Senin subuh ya pendengar, yaitu bersama Ustadz Usman Muhammad ya. Mudah-mudahan untuk pagi hari ini bisa ya untuk mengisi kuliah subuh untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Oke pendengar, menemani pagi Anda tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu religi ya, sambil menanti mudah-mudahan untuk pagi hari ini ya Ustadz Usman Muhammad bisa mengisi untuk kuliah subuh. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke bun, terus mundur ya kiri dikit, kiri dikit ya lagi, nah kiri kuat kiri kuat.
2: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

0: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Setia RRI Pro 1 Ternate. Kita berjumpa lagi ya untuk di kuliah subuh untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Dan untuk pagi hari ini pendengar, kita sudah tersambung bersama Ustadz Usman Muhammad ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Ustadz pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz, untuk tema pada pagi hari ini mensyukuri nikmat kemerdekaan nih Pak Ustadz ya. Ya, sesuai dengan momen saat ini. Ya, silakan untuk pengantarnya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pertama-tama puji dan syukur marilah. Tidak henti-henti kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah di pagi hari ini, setelah beberapa jam kita sama-sama menikmati salah satu nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan setumpuk harta apapun, yaitu kita dapat menikmati nyenyaknya tidur beberapa jam. Kemudian kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagai orang beriman, sebelum melaksanakan segala aktivitas hidupnya yang lain, dia melaksanakan ibadah subuh, salat subuh. Insya Allah mudah-mudahan semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Salawat dan salam juga tidak henti-henti marilah selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi-tabiinnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah tidak terasa sekarang ini kita sudah berada pada bulan Agustus.
0: Iya.
1: Dan sebagaimana kita ketahui, di bulan Agustus ini kita bangsa Indonesia ada satu momen yang sangat bersejarah yang tentunya menentukan arah perjalanan daripada bangsa kita ini ya, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ke-81 ini kalau ibarat manusia itu ya sudah 10 detik gitu.
0: Saya
1: ya, sekarangnya berarti sudah bangsa ini seharusnya sudah lebih dewasa, lebih luar biasa lah.
0: Iya.
1: Ya, banyak sekali hal-hal yang kita lihat tentunya itu. Ya, mudah-mudahan ya kita tentunya bisa membaca situasi-situasi ini. Kemudian kita mencoba mengevaluasi diri kita. Apa sebenarnya yang terjadi sampai perjalanan bangsa ini. Dan kita sendiri mengalaminya.
0: Ya,
1: tapi tidak semuanya pada baik-baik saja. Ya, kira-kira begitu ya. Baik, kita oleh sebab itu dalam momentum ini saya mencoba membahas satu tema, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya. Karena pada prinsipnya kemerdekaan inilah merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Ya, ya tentunya kita harus mempelajari sejarah perjuangan bangsa ini ya. Kurang lebih 250 tahun kita dijajah 3 abad setengah, bayangkan itu suatu waktu yang tidak sebentar ya. 350 tahun itu berapa puluh generasi itu ya, ya. Nah, tapi kemudian atas berkat ya, ya bagaimana dituangkan dalam konstitusi negara kita pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, para pendiri negara ini menyadari bahwa semuanya kemerdekaan ini pada dasarnya adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkat itu atau rahmat Allah itu datang ya melalui juga ya usaha, ikhtiar, perjuangan yang tidak sedikit. Nah, sehingga dari hasil perjuangan itulah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemerdekaan, dan itu disadari oleh para pendiri negara ini sehingga ketika merumuskan ya menjadi dasar negara ini, yaitu kita tahu sama-sama Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan itu kan dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Nah, oleh sebab itu makanya rahmat Allah ini kita sadari itu, seharusnya kita harus menjaga rahmat Allah itu, nikmat Allah itu, sehingga tetap berada di tangan kita. Nah, berada di tangan kita itulah makanya Al-Quran memberikan petunjuk. Al-Quran memberikan isyarat kepada kita. Al-Quran memberikan peringatan kepada kita. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkanmu. Jadi satu peringatan Tuhan kepada kita, peringatan Allah kepada kita. Jadi ayat itu diawali dengan wa ta'adzana rabbukum. Allah mengingatkan kita, memperingatkan kita, ya. Memaklumkan atau memberitahukan kepada kita. Yaitu apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan, nah termasuk nikmat kemerdekaan ini, kata Allah, maka barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadanya, akan aku tambah nikmat itu. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan baik, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita, menambah kepada kita kemerdekaan itu punya kualitasnya yang luar biasa. Nah, sehingga kita dalam perjalanan hidup ini bebas ya, merdeka melaksanakan apa saja. Dengan nikmat kemerdekaan itu ya, kita umat Islam, umat beragama pada umumnya dan umat Islam khususnya, bisa dengan merdeka menjalankan ajaran-ajaran agama kita dengan baik. Kita bisa dengan merdeka mencari ilmu, ya, mencari kehidupan. Nah, itu karena nikmat kemerdekaan.
0: Pak Ustadz, jadi, ini saya mau bertanya, boleh Pak Ustadz?
1: Boleh, silakan.
0: Iya, Pak Ustadz, kalau dulu kan para pahlawan ini berjuang melawan penjajahan ya. Kalau menurut Ustadz, apa bentuk perjuangan yang harus orang lakukan nih generasi sekarang nih untuk mengisi kemerdekaan seperti apa nih, Pak Ustadz?
1: Sekarang ini ya, kita ingat dulu ketika para orang tua-tua kita, leluhur kita, para pejuang-pejuang kita, mereka itu mengorbankan segala-galanya. Harta mereka, rumah mereka dibakar ya. Kampung mereka dibakar. Kemudian harta mereka ya, sampai pada jiwa dan raga mereka, mereka korbankan. Mengangkat senjata, mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Nah, kalau kita sekarang ini sepertinya tidak perlu kita seperti itu. Tapi yang sekarang ini yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana menjaga kemerdekaan itu, memelihara kemerdekaan itu dengan baik sehingga tetap kita miliki. Nah, salah satunya apa? Kira-kira wujudnya seperti apa? Isilah kemerdekaan ini, alam kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ya. Tentunya kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan amanat yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita bekerja sebagai aparatur sipil negara, ya, digaji oleh negara, diberikan kepercayaan, laksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sebaliknya mengkhianati. Makanya kita lihat betul apa yang dikatakan oleh Allah tadi, ya. La in syakartum la aziidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan, akan aku tambah nikmat itu, sehingga tambah sejahtera, tambah damai, ya. Tapi selanjutnya di akhir ayat itu Allah katakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika seandainya kamu mengingkari, tidak mensyukuri nikmat, bahkan mengingkari, ya, inna adzabi lasyadid, ingat azabku sangat pedih, siksaku sangat pedih. Nah, kita lihat, ya, ini siapa, Nuroni atau Iqbal?
0: Iqbal.
1: Iya. Jadi Bang Iqbal, kita lihat, ya, kenyataannya ada orang diberikan kepercayaan, diberikan amanat untuk mengurus tanggung jawab ini, diserahkan amanat untuk sebagai penyelenggara negara di bidang masing-masing. Coba lihat kalau dia tidak laksanakan itu dengan baik, dengan amanah, malah dia khianati amanat itu, padahal diberikan tugas itu dengan diberikan fasilitas yang luar biasa. Tapi kok sepertinya merasa tidak cukup-cukup juga. Nah, tidak cukup-cukup juga itu karena apa? Karena tidak mensyukuri nikmat itu. Maka disebabkan karena apa? Disebabkan karena tidak mensyukuri itu, sehingga terjadilah penyelewengan di sana sini, ya. Gajinya sudah besar, masih korupsi lagi, ya. Ya, seperti kita beberapa waktu lalu kita dikagetkan dengan namanya, mohon maaf saja, seorang jaksa tinggi, yang jaksa yang sudah luar biasa, ya, yang punya penghasilannya itu kan tidak beri tunjangan luar biasa itu, tapi masih terjadi yang korupsi yang luar biasa itu. Makanya itu lihat tadinya, mohon maaf, saya akan sering mengatakan begini, Iqbal, dalam ceramah-ceramah secara langsung kepada jamaah, kepada umat juga saya katakan begini, kita ketika diberikan amanah tanggung jawab, apakah kepala daerah atau mulai dari gubernur, apa bupati, wali kota, sampai ke presiden sana, sampai dan jabatan apa saja, kadang-kadang kita keluar dari rumah, keluar dari kantor itu kan dikawal luar biasa, ya, kita diberikan fasilitas yang luar biasa, masuk di ruangan orang berdiri hormat kita, ya.
0: Iya, Pak Ustadz, kemuliaan luar biasa. Pak Ustadz, ya. Maaf, kita sudah tersambung nih sama penelpon, ada Om Jojo. Oh,
1: ya. Ya, nanti kita sambung lagi.
0: Iya.
1: Silakan Jojo.
0: Silakan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi Pak Iqbal bina apa yang kurang buat bikin negara di sana. Ini orang tuh katanya bendera merah putih di perumahan yang malam. Jadi saya maaf Pak Ustaz, saya mulai 2006 setiap tanggal 1 itu saya temukan itu bendera merah putih. Setiap tanggal 1 khusus mulai tahun 2006 sampai hari ini, tanggal 1 September pun saya buka di satu motor, dan saya mencintai bangsa itu. Ini bendera ini coba berjalan di buka apotek raya sana itu, apotek setiap warna Cina-Cina di muka toko itu juga karena bendera. Coba perhatikan mana lurah, mana camat, mana satu kalau bendera dari dunia rani.
1: Ya, Argentina ada mana holding itu.
0: Iya.
1: Rela beli.
0: Ya. Terima kasih.
1: Ya itulah. Jadi saya bilang sebenarnya termasuk, ya, termasuk salah satu daripada kita kurang mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, salah satu.
0: Saya.
1: Ya, bayangkan dulu para pejuang kita kan, mereka mengangkat senjata, rela mengorbankan segala-galanya, jiwa raganya mereka korbankan. Nah, sekarang ini bendera satu dia harga berapa saja, ya?
0: Saya.
1: Kadang-kadang tong masih berpikir panjang, ya.
0: Saya itu.
1: Tapi tadi saya bilang tadi, Om Jojo juga bilang tadi bahwa Tapi kalau piala dunia itu dia rela ratusan ribu, malah dia kasih naik-naik di atas pohon yang paling tinggi lagi.
0: Saya, iya betul sekali.
1: Sebenarnya itu kalau jatuh ke bawah itu tidak tahu masih apa namanya.
0: Itu lagi saya.
1: Saya kira itu. Begitu Jojo, kembali kepada apa namanya, pribadi masing-masing. Merasa memiliki negeri ini atau tidak. Mensyukuri negeri ini bahwa kita para pejuang kita sudah berjuang yang mati-matian mengorbankan segala-galanya. Sekarang kita tinggal menikmati kemerdekaan dan kemudian apa namanya, menjaga kemerdekaan ini. Kadang-kadang kita justru melakukan hal-hal yang sebaliknya. Jadi sahabat itu makanya saya bilang begini ya, saya mohon maaf saja.
0: Saya
1: sering pernah mengatakan di hadapan beberapa para pejabat ya.
0: Saya
1: bilang begini.
0: Iya.
1: Kita
0: terima dulu ya. Oke. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak
3: Hajiuddin.
0: Hajiuddin, ya silakan Pak Hajiuddin.
1: Silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, tadi saya dengar Ustaz bilang mengenai bendera ya. Jadi bendera merah putih itu ya, kamu rasa dia kecil saja. Harga 50 ribu, ada 100 ribu, ada. Durat terima beli. Apalagi di luar sana terdekat ini. Nah, tapi kalau yang bendera apa namanya, pertandingan bola baru-baru itu dunia itu cuma beli dengan harga 400 ribu, 500 ribu, sampai 600 ribu, yang besar itu. Nah, baru di atas pohon yang paling tertinggi itu ada di ujung kelapa itu, saya lihat itu yang senai itu bilang bendera saya berdiri bendera apa ya, Belanda itu naik di ujung pohon sana, ujung pohon kelapa. Ayo, itu belum berani, belum bisa kesenai begitu. Tapi kalau merah putih, cuma tiang hanya 5 meter saja, belum tidak bisa kesenai. Nah, jadi sebelum kesenai, tentara perintah ke bagaimana, kurang-tang kurang kesenai, itu sudah turun-turun sudah, terus ikan mati di tiang di atas. Terus ikan mati dari di pagar itu, di tiang itu. Jadi bendera dong ikan di ujung di atas, ikan terpakai tali, secara naik turun sudah. Begitu nanti Ustaz tidak percaya, nanti habis saya ini Ustaz berondong-ondong lihat. Kalau misalnya habis itu 2-3 bulan sampai 4 bulan, 5 bulan, saya nanti benar secara turun-turun itu. Itu yang kelemahan ketua orang-orang Indonesia itu begitu. Ketua orang fanatik itu fanatik, yang istilahnya fanatik, yang bodoh-bodoh lah begitu. Ketua orang punya bendera merah putih yang merdeka ini termau kesana saya. Nah, itu yang saya heran itu. Itu yang saya mohon maaf lebih dan kurang kita jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Bersama dengan Jojo tadi ya.
0: Iya, silakan.
1: Memang itu ya. Berarti kita sebenarnya tidak merasa memiliki bangsa ini. Kurang merasa memiliki cinta kepada negeri ini. Padahal ya, Rasulullah mengatakan hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air adalah merupakan bagian daripada iman. Ya, ya silakan kita
0: terima dulu, lagi. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tahir. Ya, silakan
4: Sebelum
0: Bung Tahir.
4: Sebelum saya masuk ke pertanyaan, perlu saya minta maaf kepada pendengar yang ingin bergabung. Ini kan tema. Jadi harus cepat masuk di apa? Pertanyaan sudah, kita poin kita pertanyaan. Jangan terlalu lama-lama apa karena lain juga belum tahu tuh. Jadi jangan terlalu putar bola terlalu lama. Karena waktu kan waktu kita sibuknya pendek saja. Jadi saya minta maaf. Kalau boleh masuk di pertanyaan saja. Jadi pertanyaan saya tadi Al-Qur'an ini kan disebutkan Al-Qur'an ini, Al-Qur'an ini untuk kita mengikuti yang apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Tidak mungkin jadi begini. Contoh saja, di waktu pelantikan orang jabatan, ya itu kan bersumpah melalui Al-Quran itu. Nah, tapi kenyataannya banyak yang dia melalaikan apa daripada dia sumpah itu. Itu seperti apa, mohon jelaskan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik Pak Bung Tahir, betul ya. Kita ini umat Islam
0: saya.
1: Itu Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup, ya. Maka ini dikatakan bahwa Sahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu Allah turunkan di dalamnya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi dia jelaskan itu secara umum, ya. Jadi bukan hanya umat Islam saja sebenarnya, ya. Makanya sekarang ini banyak sekali terakhir bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana dia mempelajari Al-Quran, kemudian dia akhirnya menjadi orang mu'alaf, menjadi seorang muslim. Kenapa? Dia berpikir dan kemudian dia merenungkan. Kadang-kadang kita umat Islam ini justru malah Al-Quran itu hanya dibaca begitu saja, kita tanpa mempelajari isi dan kandungannya, pada luar biasa. Kadang-kadang tadi sebagaimana dikatakan tadi bahwa ketika diangkat jadi pejabat dan disumpah di bawah Al-Quran, tapi kemudian dalam pelaksanaan tugasnya banyak sekali yang berseberangan dengan Al-Quran itu sendiri, sehingga akhirnya maka kerja kena berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan akan kita lanjutkan lagi. Kita masih berbicara insyaallah sampai 17 Agustus sana, kita masih berbicara tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat,
0: amin.
1: Kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan apa yang diberikan peran kepada kita sebagai untuk mengisi alam kemerdekaan ini sebagai bentuk wujud daripada rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Jangan sampai kita sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, la ajidannakum wa lain kafartum la ajidannakum, ya. Lain syukartum la ajidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat itu. Kemerdekaan semakin berkualitas. Tapi kalau kamu mengkufuri nikmat yang aku berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Saya kira mungkin demikian, ya. Insyaallah kita jumpa lagi pada siaran berikutnya, insyaallah pada hari Kamis yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, terima kasih ya untuk Ustadz Muhammad Usman Muhammad, yang mudah-mudahan kita berjumpa lagi di hari Kamis, ya Pak Ustadz, ya. Ya, dalam keadaan sehat walafiatnya, amin. Oke, terima kasih Pak Ustadz.
1: Amin.
0: Baik pendengar, demikian perbincangan kita ya dalam program Kuliah Subuh bersama RRI Pro 1 Ternate dan bersama Ustadz Usman Muhammad dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan. Semoga apa yang telah disampaikan ya dapat menambah pemahaman kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dan dijaga bersama. Baik pendengar, saya Iqbal Kutaman pamit untuk di Kuliah Subuh edisi Senin 10 Agustus 2026 dan nanti kita berjumpa lagi di Kuliah Subuh untuk edisi lainnya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Ternate.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, Paskibraka Kota Ternate jalani diklat intensif dan persiapan diri sambut upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 dan tahun 2028. Gubernur Sherly Juanda menyebut pinjaman tersebut akan digunakan sesuai kebutuhan ruas jalan di masing-masing kabupaten dan kota. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay mortai di 93,6 MHz, serta di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara calon Paskibraka Kota Ternate jalani diklat intensif dan persiapan diri sambut upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi dari RRI Ternate.
1: Memasuki H-7 peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, persiapan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan panitia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, Nuryadin Rahman, menyatakan saat ini seluruh calon Paskibraka Kota Ternate menjalankan diklat di Hotel Boulevard yang dipilih karena lokasinya relatif dekat dengan tempat latihan dan lokasi pelaksanaan upacara. Dalam masa diklat, seluruh calon Paskibraka akan mendapatkan seluruh proses latihan yang lebih fokus dan terarah.
2: Di tahapan diklat itu, semua peserta itu dikarantina. Kalau terkait dengan latihan, perbedaannya di pradiklat dan di diklat itu cuma ada perbedaan. Kalau sudah masuk di diklat, itu berarti semua peserta itu sudah mulai fokus pada kekompakan dalam melaksanakan tugas. Kalau di pradiklat itu masih penyesuaian, penyeragaman, kerapian, barisan, segala macam. Kalau di diklat itu semua sudah mulai fokus. Selain itu juga peserta paski diberikan materi, diantaranya adalah terkait dengan literasi digital, kemudian bela negara, revolusi mental, wasbang, dan ideologi Pancasila.
1: Nuryadin mengatakan dalam pembekalan ini calon paskibraka diarahkan dapat membentuk karakter Pancasila, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air.
2: Tujuannya adalah selain membentuk karakter Pancasila, patriotisme, dan cinta tanah air, para peserta ini juga dirancang ke depan untuk sebagai pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Sehingga tidak mereka bertugas hanya mengibarkan bendera atau menurunkan bendera, tapi tugas utama mereka dan tanggung jawab mereka adalah sebagai pemimpin-pemimpin masa depan bangsa.
1: Ia berharap para calon paskibraka agar tetap semangat dan jaga kesehatan, sehingga jelang pelaksanaan pengukuhan dan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam kondisi sehat dan mampu melaksanakan tugas dengan baik.

0: Provinsi Maluku Utara memastikan rencana pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan, terutama infrastruktur jalan pada 2027 dan 2028. Gubernur Maluku Utara Sherly Cowanda menjelaskan, pinjaman tersebut dirancang dalam skema standby loan, masing-masing 500 miliar rupiah pada 2027 dan 500 miliar rupiah pada 2028. Namun, pembagian anggaran tidak akan dilakukan secara sama rata kepada seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi akan melihat kebutuhan dan kondisi ruas jalan di masing-masing daerah.
1: Tergantung ruas, karena tidak semua kabupaten kota itu punya ruas yang panjang. Contoh Halbar, Halbar itu sudah nyaris tidak ada lagi ruas provinsi yang bisa dikerjakan, cuman tinggal Ibu Kedi saja.
0: Sherly menyebut sejumlah wilayah masih memiliki ruas jalan provinsi yang membutuhkan penanganan lebih besar, di antaranya Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, dan Halmahera Barat. Menurutnya, kondisi kemantapan jalan di sejumlah daerah sudah relatif baik. Porsi pinjaman akan disesuaikan dengan ruas dan kebutuhan pembangunan. Meski demikian, seluruh kabupaten dan kota tetap akan mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan, sepanjang rencana pinjaman tersebut mendapat persetujuan DPRD dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan, penggunaan anggaran pada 2027 tidak hanya difokuskan untuk infrastruktur. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memproyeksikan pendapatan daerah meningkat signifikan seiring kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD yang disebut mencapai sekitar 636 miliar rupiah. Dengan tambahan pinjaman 500 miliar rupiah pada 2027, total belanja daerah diproyeksikan menjadi sekitar 3,9 triliun rupiah. Dari total tersebut, belanja pegawai sekitar 1,4 triliun rupiah atau turun proporsinya menjadi sekitar 35%.
1: Kemudian ada belanja barang dan jasa hampir 1 triliun jadi 32%. Ada belanja hibah 4%, ada belanja modal 22%, dan ada bayar hutang DBH 7% atau sekitar 300 miliar.
0: Sherly mengatakan skema pinjaman tersebut ditujukan untuk mengejar percepatan pembangunan pada 2027 dan 2028. Pemerintah memilih membangun lebih awal karena mempertimbangkan harga satuan pembangunan yang dinilai lebih murah pada 2027 dan 2028 dibandingkan jika seluruh pekerjaan baru dimulai pada 2029 atau 2030. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan sudah selesai lebih dahulu, sementara pembayaran pinjaman dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sherly menegaskan, pinjaman tersebut bukan semata untuk menambah belanja, tetapi sebagai instrumen percepatan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, realisasi pinjaman tetap bergantung pada persetujuan DPRD, serta kesesuaian dengan seluruh aturan yang berlaku. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Kita ke informasi lainnya, saudara. Upaya meningkatkan literasi masyarakat, khususnya anak-anak, penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Kota Ternate menyediakan pojok baca di Taman Nukila. Pojok baca tersebut dibuka setiap hari Minggu mulai pukul 7 hingga 9.30 waktu Indonesia Timur. Sejumlah orang tua tampak antusias membawa anak-anak mereka ke Taman Nukila untuk bermain sekaligus membaca buku. Ketua Pokja 2 TPPKK Kota Ternate Dewi mengatakan pihaknya memiliki kelompok kerja Pokja yang menangani pendidikan dan keterampilan, termasuk upaya meningkatkan kecakapan literasi masyarakat. Menurutnya, pojok baca tersebut mulai dibuka sejak awal Juli 2026 dan hingga kini telah dilaksanakan sebanyak 4 kali.
3: Kegiatan yang kami laksanakan di Taman Nukilasi ada apa, yaitu yang pertama adalah
2: Sementara itu, salah satu pengunjung Ranto mengapresiasi langkah TPPKK Kota Ternate yang menghadirkan ruang baca dan permainan edukatif bagi anak-anak. Ia berharap fasilitas tersebut terus dikembangkan, terutama dengan menambah koleksi buku dan jenis permainan.
4: Ini sangat bagus sekali, terutama di zaman sekarang kan anak-anak cenderung ke gadget. Jadi kalau saya perlu dikembangkan lagi, dan kebetulan anak juga ini ya suka sekali barang-barang kayak begini.
2: Ranto menambahkan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat, terutama anak-anak, sekaligus menjadikan ruang publik sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar dan bermain.

0: Berita terakhir, saudara, persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka ini meningkat 0,20% poin dibandingkan semester September 2025 yang berada pada level 5,59%. Selengkapnya disampaikan Davi Baba berikut ini.
1: Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka ini meningkat 0,20% poin dibandingkan September 2025 yang berada pada level 5,59%. Meski mengalami kenaikan secara mantuman, angka kemiskinan tersebut justru turun 0,02% poin dibandingkan Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tahunan tingkat kemiskinan Maluku Utara masih mengalami penurunan meski tipis. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosyid mengatakan, kenaikan persentase kemiskinan secara mantuman turut tercermin dari bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin mencapai 77,85 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat 3,04 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 74,81 ribu orang. Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
2: Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal, tingkat kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan cenderung menurun selama periode Maret 2023 hingga Maret 2026, meskipun meningkat pada Maret 2026 dibandingkan dengan September 2025. Penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan relatif lebih besar dibandingkan di perkotaan. Tercatat sejak September 2024 sampai Maret 2026, tingkat kemiskinan perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 6%, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 5,69%.
1: Pada Maret 2026, garis kemiskinan di Maluku Utara tercatat sebesar 724.488 per kapita per bulan. Nilai tersebut terdiri atas garis kemiskinan makanan sebesar 549.763 atau 75,88% dari garis kemiskinan bukan makanan sebesar 24,12%. Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Maluku Utara memiliki 5,63 anggota rumah tangga, maka garis kemiskinan secara rata-rata mencapai 4.078.867 per rumah tangga miskin setiap bulan. Angka ini menjadi salah satu indikator yang digunakan BPS dalam mengukur kondisi kemiskinan di daerah. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Adrian Fernando, desk editor Novianti Marsabesi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Untuk pendengar setia RRI Pro 1 Ternate, kabar di pagi hari ini bagaimana pendengar ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya siap memulai aktivitas di hari Senin ini. Kita berjumpa lagi ya pendengar di hari Senin ya, untuk di Ternate pagi ini. Ya tentunya pendengar ya, Senin bukan alasan untuk lemas dan malas-malasan. Justru ini saatnya kita buka semangat baru, seperti lagu yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini ya. Ada dari Elo, Ipang, Berisen Loko, dan juga Lala. Membuka lembaran baru dan menghadapi hari dengan energi yang positif. Dan kita sudah dengarkan ya lagu dari Elo dan juga kawan-kawan, buka semangat baru. Ya tentunya pendengar, semangatnya jangan cuma tinggal di lagu ya, tapi mari kita bawa sampai ke aktivitas kita hari ini. Dan buat Anda juga pendengar di pagi hari ini masih pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya di hari Senin ini ya, untuk Anda yang akan siap-siap ya, akan bersiap ke kantor ataupun ke sekolah, ke kampus, ataupun yang masih menikmati suasana pagi di rumah sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh di pagi hari ini sebelum memulai aktivitas. Ya tentunya pendengar ya, semoga Senin ini membawa banyak kabar baik ya, rezeki yang lancar, pekerjaan yang dimudahkan, dan hati yang tetap bahagia. Oke pendengar, di Ternate pagi ini tentunya kami akan menemani pagi Anda ya, tentunya tetap bersama kami karena hari ini kita akan berbagi informasi ya, hiburan, dan juga energi positif untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Oke pendengar, kita tinggalkan lagu dari Elo, Ipang, Berry, Sen Loko, Lala ya, dengan judul Buka Semangat Baru. Dan kita dengarkan kali ini ada lagu dari Daniel Mananta featuring Maharashi dan DJ Devina dengan judul Bendera. Tetap bersama kami ya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ternate pagi ini pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Baik pendengar, untuk mengawali pagi hari ini ya, sebelum Anda kembali beraktivitas, kita berbagi informasi mengenai perakiraan cuaca pendengar. Ya, sebelumnya terima kasih juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Pulau Morotai dan juga di Maba Halmahera Timur, ya, kita ke informasi dari dikutip rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk Sumatera, ada Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang. Perawan tebal, kemudian Medan dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan. Palembang, Bandar Lampung, udara kabur. Kita beralih ke Jawa. Untuk Jawa ada Serang, hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Bandung berawan. Semarang dan Surabaya berawan tebal. Yogyakarta, udara kabur. Selanjutnya kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara. Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah Kalimantan ada Pontianak dan Banjarmasin berawan tebal, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur, Tanjung Selor berkabut. Selanjutnya kita beralih ke Sulawesi, ada Mamuju berawan, kemudian Makassar, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal. Manado cerah berawan, dan kemudian Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari berawan tebal. Nabire dan Jayapura berawan tebal. Selanjutnya, Jayawijaya dan Merauke hujan disertai petir. Itu dia pendengar ya, untuk Anda informasi perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Ya, kita cek dulu pendengar ya, untuk informasi mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara, apakah sudah update atau belum nih? Oke, belum ya pendengar, nanti kami akan update seperti apa informasinya untuk wilayah Maluku Utara hari ini. Oke pendengar, kita ke informasi mengenai dunia olahraga. Pendengar, AC Milan telah mengumumkan perpisahan dengan gelandang Ismail Benacer melalui pemutusan kontrak secara bersama-sama. Ia mengakhiri perjalanan karirnya selama 7 tahun di San Siro. Benacer bergabung dari Empoli pada tahun 2019 dan membuat 137 penampilan Serie A untuk Milan. Ia memainkan peran sentral dalam kemenangan Scudetto 2021-2022. Namun terakhir kali bermain kompetitif untuk tim Italia itu pada tahun 2024. Ia pernah dipinjamkan ke Olympique de Marseille dan Dinamo Zagreb setelah absen karena cedera lutut yang berkepanjangan. AC Milan dapat mengonfirmasi pemutusan kontrak Ismail Benacer dengan persetujuan bersama, kata klub dalam pernyataan singkat pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu. Klub ingin mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan, ucap pernyataan tersebut. Benacer bergabung dengan Milan dengan nilai transfer sekitar 16 juta euro. Cedera lutut yang berkepanjangan menghambat karirnya dalam beberapa musim terakhir. Kepergian Benacer menandai akhir dari satu era di lini tengah Milan. Klub dan pemain sepakat berpisah untuk membuka babak baru bagi keduanya. Selanjutnya, ia akan berlabuh ke klub Liga Bintang Qatar, Al Gharafah, dengan status bebas transfer. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, informasi selanjutnya. Ayah Lionel Messi, Jorge Messi, meninggal dunia pada Jumat malam waktu setempat dalam usia 68 tahun. Jorge menghembuskan nafas terakhir di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina, setelah menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya.
Kabar tersebut dikonfirmasi keluarga Jorge kepada media internasional Reuters. Dalam beberapa bulan terakhir, Jorge diketahui menjalani perawatan dengan bergantian berada di fasilitas medis dan kediamannya di Rosario. Melansir Al Jazeera, Jorge mengalami masa-masa terakhirnya bersama sang istri, Celia, serta anak-anaknya, Rodrigo, Matias, dan Maria Sol. Lionel Messi juga sempat meluangkan waktu bersama ayahnya setelah Piala Dunia sebelum kembali memperkuat Inter Miami. Sepanjang karir Lionel Messi, Jorge menjadi salah satu sosok yang paling dekat dengan perjalanan sang pemain. Ia mendampingi Messi sejak masa awal karirnya di Barcelona dan sepakat menjalankan peran sebagai perwakilan sang putra selama beberapa tahun. Hubungan keduanya juga dikenal sangat erat dalam kehidupan Messi sebagai pesepak bola. Messi pernah mengungkapkan bahwa dirinya selalu membutuhkan persetujuan sang ayah sejak kecil, termasuk meminta pendapat Jorge setelah menjalani pertandingan. Kabar duka tersebut turut mendapat perhatian dari klub masa kecil Messi, Newell's Old Boys. Klub Argentina itu menyampaikan penghormatan kepada Jorge melalui pernyataan di media sosial. Kondisi kesehatan Jorge sebelumnya sempat menjadi perhatian publik ketika Lionel Messi emosional setelah mencetak hat-trick pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Messi terlihat menangis saat merayakan gol pertamanya dalam pertandingan tersebut. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Messi menjelaskan bahwa air matanya tidak berkaitan dengan sepak bola. Ia mengaku tengah melewati beberapa hari yang sulit dan penuh persoalan. Beberapa hari kemudian, keluarga Messi mengeluarkan pernyataan mengenai kondisi kesehatan Jorge. Mereka mengonfirmasikan bahwa ayah Lionel Messi tersebut sedang menjalani perawatan medis. Kepergian Jorge menjadi kehilangan besar bagi Lionel Messi dan keluarganya. Sosoknya selama bertahun-tahun dikenal sebagai pendamping sekaligus salah satu figur penting dalam perjalanan karir Lionel Messi. Demikian mendengar informasi mengenai Jorge Messi, ayah Lionel Messi meninggal dunia di usia 68 tahun.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah kita dengarkan satu lagu bagus dari Lila dengan judul Lebih Dari Bintang. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang di pagi hari ini masih di rumah ataupun masih dalam perjalanan ataupun sudah standby di kantor ya. Tentunya selamat memulai aktivitas untuk di pagi hari ini. Oke pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di pagi ini, masih di Ternate Pagi tentunya pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Yang lagi di jalan tentunya ekstra hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk disiplin berlalu lintas. Untuk Anda yang mau bepergian juga, jangan lupa ya, untuk Anda pengendara roda 2, gunakan helm ya, muka dan belakang. Oke pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi mengenai dunia olahraga. Pendengar, Manchester City menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid. Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan pada Minggu 9 Agustus 2026. Atletico Madrid lebih dulu unggul melalui Jorge Dominguez. Pada menit ke-43, Manchester City bangkit pada babak kedua melalui gol Omar Marmoush pada menit ke-57 dan ke-59. Ryan Ait Nauri kemudian melengkapi kemenangan Manchester City melalui gol pada menit ke-90. Marmoush mengaku dua gol tersebut meningkatkan kepercayaan dirinya menjelang musim baru. Sebagai seorang striker, gol memberi kepercayaan diri dan membuat Anda kembali mengalir, ujar Marmoush, dikutip dari laman resmi Manchester City. Sementara itu pendengar, pelatih Manchester City Enzo Maresca memuji keterbukaan para pemainnya. Ia menilai pemain mampu menerima perubahan taktik yang diterapkan sebagai pelatih baru. Maresca menilai pramusim selama sekitar 2 pekan penting untuk membangun koneksi antar pemain. Ia mengaku fokus Manchester City kini beralih menghadapi kompetisi resmi. Kemenangan atas Atletico menjadi penutup positif pramusim Manchester City. Manchester City selanjutnya menghadapi Arsenal pada laga Community Shield pekan depan.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Kita ke informasi dari nasional. Pendengar, masih mengenai dunia olahraga. Pendengar, operator A-League secara resmi merilis jadwal Super League musim 2026-2027 yang akan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026. Persita memainkan laga pertama di Yogyakarta melawan PSIM pada 5 September di Stadion Sultan Agung, Bantul. Baru di pekan kedua, pendekar Cisadane akan menjamu Java United FC, sebelumnya Malut United FC, pada 13 September 2026 di kandang sendiri. Manajer tim Abdul Rahman menegaskan kesiapan skuadnya untuk mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Paruh pertama musim berlangsung hingga Desember dan akan memasuki masa libur pada Januari 2027 saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. League juga akan menggelar turnamen League Cup yang diikuti klub Super League dan Championship mulai 3 November 2026. Fase grup League Cup dimainkan dengan 3 match day pada 3 hingga 5 November 24 hingga 26 November, 1 hingga 3 Desember 2026, babak 12 besar akan digelar pada 15 hingga 17 Januari 2027. Perempat final berlangsung 30 hingga 31 Januari 2027 dengan format berbeda karena dua wakil Indonesia di kompetisi antar klub AFC baru bergabung pada fase tersebut. Dengan bergabungnya dua tim, 8 klub akan bersaing memperebutkan tiket semifinal. Babak keempat besar dijadwalkan pada 21 April 2027. Partai final akan dimainkan pada 19 Mei 2026. Persita mematangkan persiapan menjelang laga perdana di Yogyakarta. Tim bertekad meraih hasil positif di awal kompetisi untuk membangun kepercayaan diri. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai jadwal Super League 2026-2027. Rilis Persita lawan Persita laga pertama di Yogyakarta.

0: Baik pendengar, satu lagu bagus dari Bondan, Fade to Black, Ekspresikan. Nah, yang sudah kita dengarkan dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Jangan lupa ya, sebelum Anda kembali beraktivitas, ayo luangkan waktu dulu untuk sarapan pagi ya, atau nikmati secangkir kopi dan juga teh. Oke pendengar, selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Informasi. Oke pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, instruksi Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman kepada seluruh Kapolres jajaran di wilayah hukum Polda Maluku Utara untuk memberantas habis segala kejahatan termasuk judi sabung ayam ditindaklanjuti Polres Halmahera Tengah dan Pol Subsektor Weda Tengah. Pasalnya, tim gabungan dari Polres dan Pol Subsektor berhasil membongkar aktivitas perjudian sabung ayam di kawasan Dua Jari, Desa Lelilef, Waibulen, Kecamatan Weda Tengah pada Minggu 9 Agustus 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Aktivitas judi sabung ayam di wilayah tersebut bukan kali pertama, melainkan kali kedua yang dibongkar oleh tim gabungan di bawah kepemimpinan Kapol Subsektor Ibda Arajak jauh hati setelah menerima informasi atau laporan dari masyarakat. Pada kasus pertama, tim gabungan tidak berhasil mengamankan para terduga pelaku, namun kali ini sedikitnya 5 orang berhasil diamankan meski sempat berupaya untuk melarikan diri dari pengejaran petugas saat tiba di lokasi. Selain para terduga pelaku, tim gabungan juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 ekor ayam hidup, 1 unit mobil pick-up warna hitam dengan nomor polisi DB8244BN, serta 24 buah pisau taji ayam. Kawal Subsektor Weda Tengah, Ibda Arajak jauh hati saat dikonfirmasi mengakui para terduga pelaku beserta barang bukti yang diamankan di lokasi sudah dibawa ke Mako Pol Subsektor untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban yang dilaporkan hilang di air terjun Jembatan Alam, Kabupaten Halmahera Utara. Korban atas nama Gedalti Pasaribu, 19 tahun, asal desa Gamsungi, Aspol, Tobelo tersebut, ditemukan Minggu 9 Agustus 2026 dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan meninggal oleh tim SAR setelah 2 hari melaksanakan proses pencarian di lokasi titik hilangnya korban yang berwisata bersama 7 temannya di lokasi wisata air terjun Jembatan Alam. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi menjelaskan pada operasi SAR hari kedua dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, seusai rencana operasi yang telah dibuat dengan membagi unsur. Pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melaksanakan penyelaman di LKP dengan kedalaman sekitar 4 hingga 5 meter, namun kondisi di bawah permukaan air memiliki jarak pandang sangat terbatas. Visibilitas 0 meter, upaya tim penyelam pun belum berhasil menemukan korban. Pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di Rumah Sakit Umum Tobelo. Selanjutnya korban kemudian mendengar, tim kemudian melakukan upaya pencarian di permukaan air dengan menyisir di sekitar lokasi air terjun sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Timur. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke daratan lalu dibawa ke menuju RSUD Tobelo. Untuk diketahui kronologi kejadian, pada tanggal 8 Agustus 2006 sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Timur, korban berangkat bersama teman untuk berwisata di pemandian air terjun Jembatan Alam. Namun ada kecelakaan yang mengakibatkan korban tenggelam. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam

0: kesepakatan dunia.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Baik, pendengar masih semangat pagi ini tentunya ya, pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Semoga semangatnya tetap terjaga ya, meskipun Senin kadang datang membawa rasa malas yang luar biasa. Tapi ingat ya pendengar ya, kamu gak sendirian. Ada kami yang siap menemani pagi dan aktivitas Anda hari ini. Dan untuk mengiringi semangat Anda ya, tadi sudah kita dengarkan satu lagu dari T-Pex ya, Kamu Gak Sendirian. Ya, semoga lagu tadi bisa menghibur Anda dan menemani perjalanan, pekerjaan, ataupun aktivitas Anda pada pagi hari ini. Tentunya pendengar tetap semangat ya, tetap tersenyum, dan jangan lupa apapun yang sedang Anda jalani hari ini, Anda tidak sendirian. Oke, pendengar, di pagi hari ini masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur ya, dan pendengar, ini sudah update ya untuk informasi mengenai perakiraan cuaca yang kami kutip dari WhatsApp grup ya, Info BMKG Maluku Utara. Ya, pendengar, untuk informasi mengenai perakiraan cuaca hari ini wilayah Maluku Utara, Senin 10 Agustus 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Selanjutnya untuk siang hingga sore hari ini juga umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk peringatan dini cuaca yaitu waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian pendengar, untuk suhu udara yaitu 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, untuk kelembapan udara 50 sampai dengan 80%. Angin tenggara hingga barat laut yaitu 10 sampai dengan 50 km per jam, untuk gelombang 0,5 sampai dengan 2 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Untuk Anda juga pendengar yang akan melakukan perjalanan, ekstra hati-hati di jalan, walaupun kalau cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk bepergian. Ya, dan untuk Anda pendengar yang rencana hari ini mau bepergian, ya mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat, kami doakan. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Oh iya, terima kasih ya untuk Pak Yasim di Mangga 2. Selamat pagi Pak Yasim, apa kabar nih di pagi hari ini? Iya, tentunya semoga sehat ya Pak Yasim ya, dan untuk Anda semuanya juga. Oke, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Pendengar, hari ini 10 Agustus 2026. Ya, dan pendengar, tanggal 10 Agustus ini dipilih sebagai penghormatan atas gencatan senjata pada 10 Agustus 1949. Setelah perjuangan para pejuang kemerdekaan melawan tentara Belanda, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional melalui keputusan Presiden Kepres nomor 30 tahun 2014. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda kembali melakukan invasi ke Indonesia. Para veteran yang kini dihormati sebagai pahlawan nasional berperan penting dalam perlawanan tersebut. Sejak ditetapkan Hari Veteran Nasional, setiap tahunnya dilaksanakan peringatan untuk menghormati kontribusi para veteran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tahun ini merupakan peringatan Hari Legion Veteran Republik Indonesia atau LFRI ke-69, dan banyak cara memperingati Hari Veteran Nasional termasuk dengan cara sederhana. Misalnya dengan membaca dan mengenang kisah perjuangan para pahlawan kemerdekaan, membagikan gambar atau tuiwon yang berkaitan dengan para pejuang di media sosial. Selain itu bisa juga dengan menyampaikan ucapan selamat Hari Veteran Nasional melalui berbagai platform digital sebagai bentuk penghormatan. Melalui cara sederhana ini pendengar, masyarakat dapat mengenang dan menghargai jasa para veteran yang telah memberikan segalanya untuk tanah air. Hari Veteran Nasional adalah momen untuk merenungkan betapa berharganya kemerdekaan, serta mengingatkan akan keberanian dan pengorbanan yang tak ternilai dari para pahlawan bangsa.
Hari ini pendengar, Senin 10 Agustus ya, bukan Oktober ya, 10 Agustus 2026 ini diperingati sebagai Hari Veteran Nasional.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih dari daerah Maluku Utara. Pendengar, Wakil Gubernur Maluku Utara, ini Sarbin Sehe menghadiri Fon Walk yang dirangkaikan dengan pendampingan dan konsultasi layanan hukum gratis bagi masyarakat berlangsung di Taman Ukila Ternate pada Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang digelar Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Malut tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Sarbin mengatakan layanan dan bantuan hukum gratis merupakan program strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan bertepatan dengan Car Free Day atau CFD juga dinilai menjadi momentum untuk memperluas akses informasi hukum. Kanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir mengatakan layanan yang diberikan mencakup konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual, administrasi hukum, umum, badan hukum, apostil, bantuan hukum, hingga fasilitas produk hukum daerah. Ia juga menyampaikan kabar bagi para pelaku seni dan musisi mulai Agustus 2026. Pencatatan hak cipta, musik, dan lagu tidak dipungut biaya atau Rp0. Kata Budi Argap, kabar baik untuk para pelaku seni, musik, dan seniman bahwa per Agustus 2026 pencatatan hak cipta musik dan lagu kini gratis. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap ekosistem musik termasuk bagi musisi di kawasan Indonesia Timur yang memiliki beragam potensi dan karya. Selain bentuk dukungan terhadap ekosistem musik daerah, Sarbin sebelumnya telah mencatatkan hak cipta lagu ciptaannya berjudul Maluku Utara Bangkit juara pada April 2026. Oke pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi lainnya. Tetap bersama kami dan selanjutnya kita bagi informasi untuk Anda pendengar mengenai informasi harga pangan yang kami kutip dari PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Ya, dan untuk informasi mengenai harga pangan pendengar yang kami kutip dari PIHPS Nasional, untuk hari ini harga rata-rata dan perubahan untuk ya pendengar, untuk bawang merah ukuran sedang ini dengan harga Rp62.500 per kilogram. Kemudian untuk bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp62.500 per kilogram. Beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp15.750 per kilogram. Kemudian beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp17.500 per kilogram. Kita beralih ke informasi ke selanjutnya pendengar ya, maksudnya ya. Beras kualitas medium 1 ini dengan harga Rp18.000. Beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram. Kemudian untuk beras kualitas super 1 dengan harga Rp17.750 per kilogram. Beras kualitas super 2 Rp17.200 per kilogram. Untuk cabai merah besar ini dengan harga Rp49.900. Selanjutnya pendengar, cabai merah keriting dengan harga Rp50.400 per kilogram. Selanjutnya untuk cabai rawit hijau Rp52.600 per kilogram. Untuk cabai rawit merah dengan harga Rp59.650 per kilogram. Daging ayam ras segar dengan harga Rp40.050 per kilogram. Selanjutnya untuk daging sapi kualitas 1 dengan harga Rp151.750 per kilogram. Daging sapi kualitas 2 dengan harga Rp143.050 per kilogram. Gula pasir berkualitas, kualitas premium yaitu Rp20.300 per kilogram. Gula pasir lokal Rp19.150 per kilogram. Untuk minyak goreng curah Rp20.450 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 1 dengan harga Rp24.450 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp23.500 per kilogram. Dan untuk telur ayam ras segar ya, oke pendengar ya, untuk telur ayam ras segar ini
dengan harga Rp29.450 per kilogram.

Oke, pendengar, itu dia informasi untuk Anda yang kami kutip dari bi.go.id mengenai informasi harga pangan strategis nasional atau PIHPS nasional. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, ya. Dan pendengar, di pagi hari ini di kota Ternate ini terlihat sangat cerah ya, secara hati kita ya pendengar. Dan untuk Anda juga yang hari ini sudah mengambil kesempatan untuk kembali beraktivitas, tentunya kami berharap ya, kami doakan mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Ini juga terpantau ya di depan RRI, di pelataran RRI saat ini juga lagi mengadakan upacara ya pendengar ya, di hari Senin ya, apel ya pendengar ya. Oke, dan pendengar, untuk Anda, apakah hari ini Anda juga ada apel ya di hari Senin ya? Kalau di hari Senin seperti biasa ya pendengar, pasti ada ya untuk di beberapa instansi ya, mudah-mudahan hampir semua instansi ya di pemerintahan ya pendengar. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini masih kami hadirkan informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan ya. Tadi sudah kita dengarkan lagu bagus ya dari Peter Pan, Aku dan Bintang. Walaupun lagu lama tapi masih asik ya untuk kita dengarkan di pagi hari ini. Oke pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, persoalan legalitas masih menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Maluku Utara. Dari 134.398 UMKM yang tercatat, baru sekitar 1.050 pelaku usaha yang memiliki badan hukum. Kesenjangan tersebut mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Maluku Utara mengembangkan inovasi perahu layar untuk mempercepat pendirian perseroan perorangan bagi pelaku UMKM. Dan mendengar, inovasi tersebut digagas Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum AHU Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Muh Kasim Umas Sangaji, dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional PKN.

Ya, pendengar, dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional PKN angkatan ke-14 tahun 2026, Kasih menilai legalitas perseroan perorangan ini menjadi salah satu instrumen penting agar UMKM dapat berkembang dan naik kelas. Dengan badan hukum yang jelas, pelaku usaha memiliki sejumlah manfaat, mulai dari perlindungan aset pribadi, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, hingga peluang memperoleh akses pembiayaan perbankan. Menurut dia, pelaku layar dirancang sebagai layanan terintegrasi yang menggabungkan digitalisasi, pendampingan serta kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat proses pendirian perseroan perorangan. Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah dashboard perahu layar untuk mendukung layanan konsultasi secara virtual. Model ini diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM memperoleh informasi dan pendampingan tanpa terkendala jarak dan kondisi geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan. Dengan pendekatan digital dan kolaboratif, perahu layar diharapkan menjadi jembatan antara potensi besar UMKM Maluku Utara dan kebutuhan legalitas usaha, sehingga semakin banyak pelaku usaha informal dapat bertransformasi menjadi badan usaha yang memiliki perlindungan hukum dan akses ekonomi lebih luas.

Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi-informasi yang kami kutip dari Harian Malut Pos untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 10 Agustus 2026. Sejumlah pemerintah daerah, Pemda, mengalami kesulitan untuk membayar gaji aparatur sipil negara ASN, daerah, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan akan menyalurkan sekitar 20 triliun rupiah pekan ini agar Pemda dapat tepat waktu membayar gaji pegawai. Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya.

Pendengar, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan tertulis pada Kamis 6 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas arahan Prabowo, pemerintah memutuskan memberikan bantuan keuangan pada pemerintah daerah agar kondisi fiskal daerah tetap terjaga dan pelayanan publik tidak terganggu. Sebagai bentuk perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, Presiden telah memberikan petunjuk, memberikan bantuan dari pemerintah pusat ke kementerian, maksud kami ke pemerintah daerah, kata Menkeu. Bantuan tersebut ditargetkan mulai disalurkan paling lambat pada pekan depan. Pekan ini saat ini proses administrasi penyaluran tengah diselesaikan agar dana dapat segera diterima oleh pemerintah daerah.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, pemerintah Kota Ternate mendukung penuh pelaksanaan Festival Halal 2026 yang resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Aula Kantor Wali Kota Ternate pada Sabtu 8 Agustus 2026. Wali Kota Ternate yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Muslim Ghani hadir bersama pimpinan wilayah Hidayatullah Maluku Utara dan para pelaku UMKM sekota Ternate. Pemerintah Kota Ternate berkomitmen menghadirkan produk UMKM yang memenuhi standar halal, berkualitas, dan bernilai tambah. Festival ini bukan hanya ajang promosi, melainkan juga literasi, konsultasi, dan penguatan kapasitas UMKM agar bisa naik kelas. Ketua Panitia Laode Ilham dari LPH Maluku Utara menyebut antusiasme pelaku usaha melebihi target. Dari rencana 280 pendaftar, tercatat 800 pelaku usaha mendaftar. Oke, pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi terupdate lainnya di pagi hari ini ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Lintas Informasi. Tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutama. Pendengar, Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Wamen P3A Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Usulan itu disampaikan saat audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian di Jakarta. Menurut Veronica, perluasan kesempatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa dinilai menjadi langkah awal meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kebakaran hebat menghanguskan 3 gudang di kawasan pergudangan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 9 Agustus 2026. Amukan si jago merah dapat dikendalikan usai 12 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Gudang yang terbakar meliputi gudang paket pengiriman online, gudang spare part motor, dan gudang plastik. Api diduga berasal dari korsleting listrik di gudang paket pengiriman online. Kepala Pos Damkar Kosambi Husni mengatakan korban kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar seperti kardus dan plastik membuat api semakin membesar dan merembet kedua gudang di sebelahnya. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja sempat panik dan berlarian menyelamatkan diri ke luar gudang karena khawatir api semakin membesar. Husni mengatakan api pertama kali muncul dari gudang paket pengiriman online. Kebakaran yang diduga dari korsleting listrik ini terjadi saat jam kerja sehingga karyawan yang berada di dalam gudang langsung berupaya menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kasus kebakaran ini diselidiki oleh Polsek Teluk Naga untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Demikian Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Fungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini dan masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di pagi hari ini ya pendengar, untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas dengan beragam aktivitas ya di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya pendengar ya. Apapun aktivitas Anda pada pagi ini, jangan lupa untuk tersenyum, menikmati setiap proses dan mensyukuri kesempatan yang masih diberikan untuk menjalani hari ini tentunya pendengar. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Maluku Utara memiliki sejarah panjang perjuangan melawan kekuatan kolonial yang melahirkan sejumlah tokoh penting dan kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional. Tiga diantaranya adalah Sultan Nuku dari Kesultanan Tidore, Sultan Babullah dari Kesultanan Ternate, dan Sultan Zainal Abidin Shah yang dikenal memiliki corak perjuangan berbeda sesuai tantangan pada zamannya. Pahlawan nasional merupakan gelar penghargaan tertinggi yang diberikan negara kepada warga negara Indonesia atau pejuang yang berjasa besar, berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara. Selain memiliki integritas moral dan keteladanan, calon pahlawan nasional harus memiliki jasa luar biasa bagi bangsa dan negara, serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendengar, ketiga tokoh dari Maluku Utara tersebut memperlihatkan bagaimana perjuangan mempertahankan kedaulatan berkembang dari masa ke masa. Strateginya mencakup perang gerilya dan diplomasi, pengepungan serta mobilisasi kekuatan hingga perjuangan politik dan pemerintahan. Ya, dan pendengar ya, sudah kami informasikan tadi ada Sultan Nuku. Kemudian Sultan Nuku ini pendengar dari Kesultanan Tidore merupakan salah satu tokoh penting dalam perlawanan terhadap VOC dan Belanda pada akhir abad ke-18. Kemudian ada Sultan Babullah dan pengepungan Portugis. Sultan Babullah dari Kesultanan Ternate memimpin perlawanan terhadap Portugis pada abad ke-16. Dan pendengar, perjuangan tersebut semakin kuat setelah Sultan Hairun, ayahnya, terbunuh dalam konflik dengan Portugis. Sultan Babullah kemudian melanjutkan perlawanan dan menggalang kekuatan dari berbagai wilayah yang memiliki hubungan dengan Kesultanan Ternate. Kemudian Sultan Zainal Abidin Shah dan perjuangan politik memasuki abad ke-20, bentuk perjuangan mempertahankan wilayah Indonesia mengalami perubahan. Sultan Zainal Abidin Shah mengambil peran melalui jalur politik dan pemerintahan dalam mempertahankan integrasi wilayah Indonesia. Sultan Zainal Abidin Shah ini dikenal sebagai tokoh yang menolak upaya Belanda memisahkan wilayah Maluku dan juga Irian Barat dari Indonesia melalui pembentukan struktur politik yang berada di bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1956, Sultan Zainal Abidin Shah dipercaya Presiden Soekarno menjadi Gubernur Irian Barat pertama. Pemerintah Provinsi Irian Barat pada masa itu berkedudukan sementara di Swasio, Tidore, dan penetapan pemerintahan tersebut menjadi bagian dari perjuangan politik Indonesia untuk mempertahankan klaim atas wilayah Irian Barat. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai tiga pahlawan nasional Maluku Utara berbeda strategi melawan penjajahan. Oke pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda lagu dari Yofi Rio Febrian, Marcel Hedi Yunus, Fatur Dudi Oris ya, dengan judul Sumpah Cintaku. Tetap bersama kami.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Tetap semangat untuk Anda dengan segala aktivitasnya di pagi hari ini. Baik, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia atau PORDI dan Indonesia Esport Association atau ISPA resmi bergabung sebagai induk organisasi olahraga Inorga di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Maluku Utara. Bergabungnya dua organisasi olahraga tersebut, pendengar, ini dinilai memperluas ruang pengembangan olahraga masyarakat di Maluku Utara sekaligus memperkuat agenda KORMI dalam mendorong masyarakat lebih aktif berolahraga. Penggabungan PORDI ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK kepengurusan PORDI Provinsi Maluku Utara dari Ketua Umum PORDI Muhammad Senen kepada Ketua Umum KORMI Maluku Utara Saifuddin Juba. Penyerahan berlangsung dalam rapat kerja KORMI Maluku Utara bersama para ketua Inorga di Rumah Makan Holland Fried Chicken atau HFC Tanah Tinggi, Kota Ternate pada Minggu 9 Agustus 2026. Ketua Umum PORDI Maluku Utara Muhammad Senen menilai KORMI memiliki posisi strategis dalam pengembangan olahraga masyarakat sekaligus menjaga berbagai tradisi dan kearifan lokal di daerah. Menurut Senen, karakter KORMI berbeda dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI karena olahraga masyarakat tidak hanya berorientasi pada prestasi tetapi juga kesehatan, kebugaran, rekreasi, dan kegembiraan masyarakat. Politikus yang disapa Ayah Erik itu juga menyampaikan apresiasi kepada KORMI karena memberikan ruang bagi PORDI untuk menjadi ruang dari ekosistem olahraga masyarakat di Maluku Utara. Namun, Senen juga menyampaikan pesan cukup tegas kepada para pengurus KORMI dan Inorga agar tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk berhenti bergerak. Menurut dia, pengelolaan organisasi olahraga pada dasarnya merupakan bentuk pengabdian terlebih. Kondisi efisiensi anggaran membuat dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi olahraga tidak selalu besar. Kemudian, pendengar, bergabungnya PORDI dan ISPA mendapat sambutan positif dari Ketua Umum KORMI Maluku Utara Saifuddin Juba. Kehadiran kedua Inorga tersebut dinilai memberikan tambahan energi bagi KORMI untuk memperluas gerakan olahraga masyarakat di daerah. Saifuddin mengatakan KORMI memiliki misi untuk memasyarakatkan olahraga sekaligus mengolahragakan masyarakat. Karena itu, semakin banyak Inorga yang bergabung dinilai akan semakin memperkuat gerakan tersebut. KORMI Maluku Utara selanjutnya akan fokus menjalankan sejumlah agenda olahraga masyarakat baik di tingkat daerah maupun nasional. Beberapa agenda yang dipersiapkan antara lain pencanangan Gerakan Indonesia Aktif Festival Olahraga Provinsi atau FORPROV serta persiapan menuju Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau FORNAS 2027. Dengan bergabungnya PORDI dan ISPA, KORMI Maluku Utara kini memiliki ruang kolaborasi yang semakin luas, tidak hanya dalam olahraga rekreasi konvensional, tapi juga olahraga berbasis kearifan lokal dan pengembangan digital seperti e-sport. Itu dia, pendengar, ya, PORDI ISPA resmi masuk KORMI Maluku Utara maksudnya ya, dan ekosistem olahraga makin kuat. Tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi mengenai pencarian orang hilang ya, dan seperti apa informasinya untuk di pagi hari ini ya bersama Basarnas, dan akan dipandu oleh rekan Bung Jaki ya. Silakan Bung Jaki ya.
1: Iya, baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Pagi ini kita update kembali terkait pencarian orang hilang yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional atau Basarnas Ternate. Dan kabarnya satu orang hilang ini tenggelam di air terjun Jembatan Alam Desa Ruko, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada Minggu 9 Agustus 2026. Seperti apa perkembangannya? Kita sudah terhubung dengan Kepala Basarnas Ternate, Iwan Ramdhani. Assalamualaikum Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam
1: ya.
2: Sehat semuanya.
1: Baik. Baik, Pak Iwan, apa kabar nih Pak Iwan? Enggak terlalu
2: baik,
1: sibuk
2: alhamdulillah,
1: pagi ini
2: alhamdulillah,
1: ya.
2: Sehat.
1: Masih
2: sehat,
1: bisa berbagi cerita dengan teman-teman pendengar Pro 1 tentunya ya. Pak Iwan, kita ingin tahu ya, terkait dengan perkembangan pencarian, katanya sudah ditemukan ya satu orang yang hilang di air terjun Desa Ruko kemarin. Pak Iwan,
2: ya, betul.
1: Bisa disampaikan ke pendengar kita seperti apa pencarian yang dilakukan, Pak Iwan?
2: Baik, untuk pencarian kondisi membahayakan manusia, satu orang yang tenggelam di air terjun Jembatan Alam Desa Ruko, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Jadi untuk pencarian kemarin itu merupakan hari kedua.
1: Hari kedua ya.
2: Baik. Hari kedua pelaksanaan operasi, memang kami mendapatkan informasi dari Kepala BPBD.
1: Baik.
2: Bahwa pada tanggal 8 Agustus pukul 16.40 korban berangkat dengan teman-temannya untuk berloka wisata di pemandian terjun Jembatan Alam. Namun dalam situasi dan kondisi yang ada terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban tersebut tenggelam.
1: Baik.
2: Dan pada saat itu langsung melaporkan dari BPD kepada kami, Posar Tobelo. Dan kemarin sebelum hari sebelumnya kami melakukan pencarian itu sampai dengan tengah malam, namun nihil.
1: Di tengah 8 itu ya?
2: Ya, sampai tengah malam hari pertama, hari terus selanjutnya hari kemarin, hari kedua dilaksanakan sesuai dengan rencana operasi.
1: Baik.
2: Yang dimulai pada pukul 07.00 bersama dengan tim gabungan. Nah, dalam proses pencarian itu tim SAR memang rencananya mencari sampai 600 meter
1: dari
2: sampai
1: lokasi,
2: hampir ke muara.
1: Baik.
2: Nah, bersama-sama dengan masyarakat, terus juga ada dari Polres, Koramil, Polairut, BPBD, PMI, pemerintah desa, masyarakat kota dan masyarakat desa Ruko.
1: Baik.
2: Bersama-sama melakukan pencarian sampai dengan siang hari, pukul 11.40 tim SAR masih mencari di lokasi kejadian dengan metode secara manual, meraba menggunakan kaki, tetapi ada juga anggota kami yang melakukan penyelaman di sekitar ya
1: lokasi.
2: Namun
1: ya,
2: siang hari itu masih nihil.
1: Masih nihil ya, baik.
2: Dan dilaksanakan debriefing dengan pihak keluarga terkait dengan pencarian, sementara istirahat dan melakukan pencarian lagi itu pukul 14.00.
1: Baik.
2: Alhamdulillah membuahkan hasil pada pukul 15.10 waktu Indonesia Timur. Menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia.
1: Dunia ya. Ditemukannya di dasar laut atau di dasar sungai atau gimana nih, Pak?
2: Iya,
1: masih
2: jadi
1: di
2: sekitar
1: ya?
2: Masih berada di sekitar lokasi ditemukan korban tersebut.
1: Baik.
2: Ditemukan dalam keadaan meninggal dan kami langsung tim SAR gabungan melakukan evakuasi menuju ke rumah sakit Tobelo.
1: Baik.
2: Dan pukul 5.30 sore hari tiba di rumah sakit dan menyerahkan ke pihak medis serta keluarga korban.
1: Baik.
2: Jadi secara total ada 8 orang yang melakukan wisata,
1: pemandian itu ya?
2: Orang selamat dan satu orang dalam keadaan meninggal dunia.
1: Baik.
2: Demikian.
1: Baik, korban perempuan atau laki-laki nih Pak, jenis kelamin ini?
2: Korban itu Gedalti Pasaribu, 19 tahun.
1: Baik.
2: Ya, Gedalti Pasaribu dari desa Gamsungi, Aspol Tobelog.
1: Oke. Okay. Baik, dengan ditemukannya itu berarti pencarian orang hilang ini dinyatakan dihentikan gitu ya Pak ya?
2: Betul.
1: Baik.
2: Jadi berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan operasi SAR, dikarenakan ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, dinyatakan selesai dan ditutup. Unsur semuanya sudah dikembalikan ke kesatuan masing-masing.
1: Baik. Pak Iwan, satu lagi yang ingin kita dengarkan, mungkin ada himbauan mengingat ini kan masih fenomena El Nino, terus angin yang berhembus juga kencang banget, cuaca laut juga kurang bersahabat di beberapa wilayah begitu ya. Ada himbauan mungkin untuk nelayan kita yang masih beraktivitas memancing begitu? Silakan Pak Iwan.
2: Baik. Yang pertama adalah kami menyampaikan duka yang mendalam untuk keluarga korban atas meninggalnya Gedalti Pasaribu yang melaksanakan kegiatan pariwisata. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya yang terbaik. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada unsur yang terlibat karena berkat kolaborasi dan sinergitas yang baik antar instansi pemerintah, masyarakat, ada Posar Tobelo, Basarnas, ada Polres Halut, Koramil 1508, Polairut, Polres Halut, BPBD, Halmahera Utara, PMI Tobelo, pemerintah desa Kokota, dan masyarakat serta masyarakat desa Ruko. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Selanjutnya himbauan kepada masyarakat yang melakukan wisata baik dimanapun berada untuk terus meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan dalam melaksanakan wisata. Karena kedaruratan itu kalau kita tidak hati-hati ya itu tadi ya bisa terjadi kapanpun. Selanjutnya untuk situasi dan kondisi El Nino yang ada sekarang sudah menurut BMKG puncaknya dan kebakaran pun di mana-mana bagi yang suka merokok jangan membuang puntung rokok sembarangan yang pastinya seperti itu karena itu bisa menyebabkan salah satunya kebakaran dan untuk gelombang tinggi angin kencang kepada para nelayan sampai saat ini Kantor SAR Ternate masih melaksanakan pelaksanaan operasi SAR di Halmahera Selatan hari ke-6.
1: Baik.
2: Hari ke-6. Ada peningkatan tren kecelakaan, kedaruratan di perairan, di khususnya di Maluku Utara. Yeah. Itu yang diakibatkan angin kencang dan gelombang tinggi. Untuk itu kami berharap untuk selalu berhati-hati dan melihat himbauan-himbauan baik dari BMKG, BPBD, ataupun instansi terkait TNI, Polri, dalam rangka mengurangi kedaruratan yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih.
2: Kepada rekan-rekan Prosatu.
1: Ya. Terima kasih Pak Iwan untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
2: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum Pak Iwan.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iwan Ramdhani, Kepala Basarnas Ternate, sudah bergabung bersama kita terkait pencarian orang yang hilang, dinyatakan hilang di air terjun Desa Ruko, Tobelo, Halmahera Utara, dan sudah ditemukan yang bersangkutan meninggal dunia, dan diminta juga berhati-hati untuk masyarakat yang ingin berwisata agar selalu ekstra berhati-hati mengingat kondisi cuaca yang masih belum memungkinkan ya. Karena angin kencang, kemarau panjang disertai El Nino, dan himbauan juga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan bagi mereka yang merokok agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang telah mendengarkan kami di Ternate Pagi ini, sesi dialog interaktif. Kita kembali ke penyiar.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Dan pendengar, sudah kami hadirkan informasi tadi pendengar ya, bersama Basarnas ya, yang sudah berbagi informasinya di pagi hari ini ya, mengenai korban yang hilang ya, dilaporkan hilang di Air Terjun Jembatan Alam Kabupaten Halmahera Utara. Ini sudah ditemukan ya, dalam kondisi meninggal dunia. Oke pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti.
1: Bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan.